0: kiri, kiri woi. Awas ada yang flank tuh. Base-nya tuh, pukul dikit lagi. Sapek, sapek, sapek.
1: Woi petir woi, petir woi. Di luar hujan woi. Ayo, ayo, ayo, ayo, cabut PC-nya dulu yuk. Bahaya tahu, nanti rusak PC kita nih.
0: Ah, nanggung, dikit lagi menang nih. Biarin aja, aman kok. Yah, mati lampu. PC kita angus lagi nih kena petir. AFK dah. Turun lagi rank-nya.
2: Nah lo, mabar buyar, PC-nya ambyar. Hai teman Pro2, cuaca ekstrim tuh emang sering tiba-tiba dateng ya. Kalau udah hujan badai plus petir bersahutan, please jangan nekat. Buru-buru cabut semua colokan alat elektronik dari stop kontak, karena petir itu bisa bikin lonjakan listrik dadakan. Gak cuma bikin gadget atau PC kesayangan kamu rusak parah, tapi juga rawan konsleting sampai kebakaran loh. Bintang di game emang bisa dicari lagi, tapi keselamatan diri gak ada gacanya ya. Stay safe, stay alert, dan jadilah anak muda yang tanggap bencana.
3: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
4: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
3: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
4: Tapi
3: Mager. Harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini,

0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngelacir banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
3: Tapi saran laut, aku gak, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya? Dulu ada gambar monster lautnya. Ternyata, ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya. Thank you.

Tepuk Pro 2 Series pada selamat pagi Tepuk Pro 2. Ini cuacanya cerah banget ya. Pagi hari udah mulai makin tinggi mataharinya. Ada jam 7.12 juga. Dari jam 6 kita temani kamu 1 jam 12 menit Tepuk Pro 2 di Spada ini. Dan masih bersama aku Rima. Sekarang kalau di Sungai Liat ya, di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, cuaca kita mah aman-aman aja. Gak ada yang pan hujan gitu ya, sampai menyebabkan banjir. Tapi beda di daerah lain. Di Sumatera Utara tahun Pro 2 ada banjir akibat tingginya curah hujan yang merendam sejumlah wilayah di Kabupaten Tapanuli Tengah, di mana ratusan warga terpaksa mengungsi dan aktivitas masyarakat di beberapa lokasi jadi terganggu tahun Pro 2 ya. Sementara dari Kepala Bidang Penanganan Darurat Peralatan Logistik BPBD Sumatera Utara, Sri Wayuni, mengatakan kalau banjir terjadi setelah hujan deras mengguyur wilayah Tapanuli Tengah di Sabtu kemarin yang menyebabkan sejumlah sungai Jagitinya meluap. Jadi di Kabupaten Tapanuli Tengah ya, Kelurahan Sipange, Hutan Nabolon dan Bonalumban di Singapai meluap air sungai Silaga-Laga menyebabkan masuk ke rumah-rumah warga airnya, sehingga sebagian warga memilih untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman. Sementara di Kelurahan Hutan Nombolon, luapan sungai mengakibatkan rumah warga terendam. Kondisi yang sama juga terjadi di Kelurahan Bonalumban. Setelah tanggul jembol sampai air setinggi pinggang orang dewasa terendam, merendam pemukiman, Tompro 2. Nah, jadi untuk banjir di Kecamatan Pinongsori, merendam rumah-rumah warga di Kelurahan Pinongsori dan Kelurahan Albion, air juga berasal dari saluran drainase yang meluap akibat tingginya intensitas hujan. BPBD bersama Babansar, Babinsa, TNI, masyarakat setempat juga langsung mengevakuasi penanganan di lokasi terdampak ya. Tim juga melakukan sejumlah evakuasi warga, pemantauan kondisi tanggul, juga mendirikan dapur umum untuk memenuhi kebutuhan logistik para korban banjir. Tapi bersyukurnya Tom Pradoya tidak ada korban banjir, korban jiwa dalam kejadian itu maksudnya. Namun berdasarkan data dari BPBD, pengungsi tercatat hanya berada di Kelurahan Sipange, Kecamatan Tuka, sebanyak 145 jiwa mengungsi di gedung gereja HKBP Sipange. Dan untuk memenuhi kebutuhan para pengungsi, dapur umum juga telah dioperasikan dan menyalurkan bantuan logistik serta konsumsi. Nah, kita doakan ya, semoga banjirnya cepat surut di Tapanuli Tengah, di mana 145 orang mengungsi akibat banjir yang melanda rumah-rumah mereka, Tom Pro 2. Oke, Tom Pro 2, nanti kita bakal balik lagi untuk sejumlah informasi menarik lainnya di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

0: sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.
1: Es krim.
2: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
3: Hai, aku es krim.
2: Enak banget.
3: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
2: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
4: Hei, apa? Aku teriak-teriak.
2: Aku pengen makan itu. Dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi. Eh, kamu malah jajan sembarangan.
2: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
2: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
2: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak

0: makan yuk.
1: Boleh. Aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
0: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
0: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
0: Ya gak apa-apa sih. Kan hitung-hitung support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
0: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana? Beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
0: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.
2: Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan. Disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.

Ya kita Pro 2 masih di Spain ya. Selamat pagi teman Pro 2 731. Nih aku datang beri kamu dari jam-jam tadi di musik dan informasi Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan sekarang kita kasih kamu informasi-informasi yang seru. Tadi ada dari banjir, pekeran cuaca, dari bola, di mana Argentina melawan Spanyol dini hari tadi yang menangnya Spanyol teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang mendukung tim Argentina harus berbesar hati menerima kekalahan teman Pro 2 dengan skor mereka yang 1-0 ya atas Spanyol dengan skor 1 melawan Argentina dengan 0-nya ya teman Pro 2 ya. Next, kita buat kamu yang pagi-pagi mungkin sebelum beraktivitas, sebelum berangkat kuliah atau berangkat sekolah atau berangkat kerja gitu ya, menggabungkan olahraga, terutama buat kamu yang suka olahraga, jadi rutinitas harian buat kamu. Selain meningkatkan kebugaran, kamu juga bisa mencapai bentuk dan komposisi tubuh yang ideal. Tapi untuk hasil yang maksimal tuh Pro 2 diperlukan strategi yang pas ya untuk kamu berolahraga. Contohnya nih, misal kamu mau menggabungkan lari dan angkat beban, di mana kedua jenis olahraga ini berbeda. Tapi kamu bisa juga membuat strategi supaya lari dan angkat beban ini saling melengkapi tanpa memberikan efek yang menghambat perkembangan fisik. Jadi ada penjelasan mengenai hubungan manfaat dan penggabungan kedua olahraga ini nomor 2. Ada juga tips untuk menyusun jadwal latihan yang seimbang agar aktivitas olahraga menjadi lebih efektif lagi. Jadi yang pertama kamu harus memahami dulu antara lari dan angkat beban itu pasti sangat berbeda ya. Kalau lari ini adalah latihan kardio yang melatih daya tahan tubuh, sementara angkat beban lebih fokus pada kekuatan pembentukan otot. Nah, jadi kedua latihan ini sebenarnya bisa saling support kalau dilakukan dengan benar nih. Keduanya juga bisa meningkatkan performance, mempercepat pemulihan, dan mengurangi resiko cedera. Jadi apa aja manfaat menggabungkan lari dan angkat beban? Pertama, teman Pro 2 bisa meningkatkan kebugaran jantung. Jadi lari bisa membantu memperkuat jantung dan paru-paru sehingga sirkulasi darah menjadi lebih lancar. Ini juga akan membantu saat latihan beban, terutama dalam menjaga stamina dan mempercepat pemulihan di antara set. Kedua, bisa meningkatkan daya tahan otot, di mana latihan beban bukan cuma untuk membentuk otot tapi juga meningkatkan daya tahan otot. Jadi otot yang kuat bisa mengurangi risiko cedera saat lari, terutama pada di area kaki dan pinggang. Contohnya latihan seperti squat dan juga lunge yang membantu memperkuat otot kaki, sedangkan latihan core bisa meningkatkan postur dan keseimbangan saat berlari. Nanti aku bakal balik lagi nomor 2 ya untuk kasih kamu lanjutan apalagi manfaat lari dan angkat beban. Tapi sebelumnya kita dengerin dulu lagu, ya udah aku siapin untuk temani pagi hari kamu yuk.

0: Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua, kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni kapak batu Kampung Ayapo Sentani Timur, kapak batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, kapak batu Suku Dani Lembah Balem, dan kapak batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.
1: No make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini, yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
2: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget, matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
1: Apakah kamu pernah merasa

pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah

itu Payu Perdua dari Celine Sharma dengan Harris, yeah, 24/7 yang mikirin kamu terus tuh gimana ceritanya ya. Mendingan bagi-bagi waktunya itu Perdua, karena harus banyak beraktivitas untuk sekolah, kuliah, bekerjanya dan lain-lain sebagainya. Lupa untuk berolahraga. Nah, tadi kita masih ngebahas olahraga dan lari, mana yang lebih bagus untuk tubuh? Sebenarnya dua-duanya bagus ya, apalagi kalau misalnya kamu bisa menggabungkan kedua olahraga ini, baik angkat beban sambil angkat lari gitu ya. Nah, yang pertama tadi kita udah ngebahas tentang manfaatnya untuk meningkatkan kebugaran jantung, ada meningkatkan daya tahan otot. Dan yang ketiga, untuk manfaat dari angkat beban dan kolaborasi dengan lari ini bisa mendukung komposisi tubuh yang seimbang, Tom Produk. Jadi gabungan lari dan latihan beban ini bisa membantu mengurangi lemak tubuh dan juga meningkatkan massa otot tanpa lemak, Tom Produk ya. Hal ini bukan cuma bisa membuat tubuh terlihat lebih proporsional, tapi juga bisa meningkatkan metabolisme, kepadatan tulang, dan kesehatan secara keseluruhan. Terus gimana nih cara menyeimbangkan lari dan angkat bebannya? Yang pertama, buat jadwal latihan yang terencana dulu dong, biar gak capek dan gak overtraining. Penting untuk bikin jadwal schedule yang untuk mempertimbangkan intensitas setiap sesi kamu misalnya nih. Habis latihan beban untuk angkat kaki, hindari lari ringan untuk pemulihan aktif. Kalau habis lari intens seperti sprint, kamu fokus latihan beban untuk bagian atas tubuh atau sore harinya. Jadi gunakan metode periodisasi. Jadi kamu harus bisa mengatur intensitas dan volume latihan secara bertahap biar tubuh kamu tetap adaptif dan tidak mudah mengalami namanya stagnasi. Kemudian utamakan waktu untuk pemulihan ya. Yang pasti istirahat yang cukup itu penting banget untuk pemulihan otot. Selain tidur yang berkualitas ya, kamu bisa juga melakukan pemulihan aktif seperti stretching, foam rolling, atau massage pijat untuk mempercepat proses pemulihan dan kurangi resiko cedera. Nah, kalau udah utamakan waktu istirahat dan pemulihan, kamu juga udah bikin jadwal yang terencana, selanjutnya atur pola makan dengan tepat. Jadi nutrisi yang seimbang itu juga dibutuhkan. Apalagi misalnya kamu melakukan dua jenis olahraga kayak lari sambil angkat beban gitu ya. Karbohidrat sebagai sumber energi jangan dilupakan. Protein yang penting untuk pemulihan dan pembentukan otot dan lemak sehat tetap diperlukan untuk fungsi tubuh secara keseluruhan juga. Dan jangan lupa untuk minum, cukup minum, karena lari dan latihan beban bisa menyebabkan kehilangan cairan yang cukup banyak juga, Tom Pro 2. Terus bagaimana tips praktis menggabungkan lari dan latihan beban? Ya pasti sesuaikan dengan tujuan pribadi kamu. Misalnya kamu pengen lari untuk menambah kekuatan, kekuatan kamu gitu ya. Jadi fokusnya lari latihan beban yang bisa menunjang performance lari, seperti latihan otot kaki atau core kamu. Tapi misalnya kamu lebih fokus angkat beban, pilih jenis lari yang intensitasnya sedang-sedang aja untuk menjaga daya tahan tanpa kehilangan massa otot. Yang penting perhatikan ya, variasikan intensitasnya, jangan gabungkan lari yang berat dengan latihan beban yang berat juga di hari yang sama. Cukup kombinasikan latihan berat dengan latihan ringan untuk mencegah kamu terlalu capek gara-gara olahraga ya. Terus kalau ngerasa tubuh udah capek, dengerin aja tubuh kamu. Kalau tubuh kamu udah ngerasa nyeri atau pusing misalnya, beri waktu jeda untuk pemulihan. Dan latihan fleksibilitas mobilitasnya juga harus bisa kamu yang memikirkan tubuh kamu kira-kira olahraga yang mana yang bagus untuk kamu, Tung Produa. Jadi mana yang lebih baik, lari atau angkat beban? Jawabannya tergantung dari apa yang pengen kamu capai. Gak ada yang lebih baik antara lari atau angkat beban. Dua-duanya sama-sama bagus, sama-sama olahraga, punya manfaat yang bagus masing-masing, baik lari ataupun angkat beban. Yang penting adalah untuk bagaimana caranya kamu bisa menyesuaikan porsi dan intensitas latihan dengan tujuannya, biar badannya tetap bugar ya, jaga keseimbangan biar tubuh tetap fit dan tidak mudah sakit. Dah, kayak ada iklan-iklan aja ya, tubuh tetap fit, tetap bugar, dan jaga kesehatan kamu. Oke, itu dia Tom Pro 2 ya.
informasi mengenai lari atau angkat beban sama-sama punya manfaat, tergantung kebutuhan kamu yang mana. Bisa digabungin, bisa-bisa saja. Contohnya bisa kamu jalan di tempat sambil angkat beban gitu ya, untuk bisa mengecilkan lengan kamu juga, bisa membuang lemak-lemak jahat untuk lari kamu juga bisa. Yang penting konsisten. Satu menit di awal-awal untuk pemula boleh nggak? Boleh. 10 menit lanjut, 15 menit misalnya, 20 menit kemudian nomor 2. Gak harus setiap hari, yang penting setiap minggu bisa 2-3 kali tergantung kebutuhan kamu. Ataupun ngerasa kayaknya badan aku udah mulai harus olahraga, iya, sesuaikan dengan kebutuhan dan tubuh kamu juga, nomor 2 ya. Oke, itu dia informasinya sekaligus mengakhiri penyumbang kita di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 di segmen informasi dan musik ya. Terima kasih untuk selalu teman setia Pro 2 yang bergabung bersama kami dari tadi pagi, dari jam 6 ya untuk musik dan informasi. Karena nanti jam 8 sampai jam 9 aku masih bakal menemani kamu kembali di segmen yang berbeda. Oke, stay tune terus di Pro 2 FM, teman-teman kamu.

yang tiap hari update story dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Tapi pola hidupnya masih gitu-gitu aja. Story boleh update tiap hari, tapi jangan lupa, tubuh kamu juga butuh update loh. Mulai dari yang simple dulu, tidur cukup, jangan begadang terus cuma buat scroll yang gak penting. Makan juga jangan asal kenyang, fast food boleh, tapi jangan tiap hari. Sesekali, yuk pilih yang lebih sehat biar badan gak nge-lag. Dan satu lagi, jangan mager terus, luangin waktu buat gerak. Gak harus nge-gym kok, jalan santai atau stretching juga udah oke banget. Ingat ya, hidup kamu bukan cuma buat dilihat orang di story, tapi juga buat dirasain sehatnya. Jadi, jangan cuma update story, update juga pola hidupmu, karena versi terbaik dari diri kamu dimulai dari gaya hidup yang lebih sehat.

Langit Pro 2 masih di 105,5 FM Pro 2, teman terbaik kamu sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Kita masih di segmen yang berbeda sekarang ya, tapi di sepada. Ini trending yang lagi viral teman Pro 2 ya. Yang lagi viral masih trending topik banget nih, hot news. Ini baru keluar dari pemanggang ibaratnya, kalau kita manggang roti gitu ya atau manggang kue. Ya, Piala Dunia di mana Spanyol yang mengukir juara Piala Dunia 2026 teman Pro 2. Ya, untuk timnas Spanyol yang berhasil meraih gelar Piala Dunia 2026 mengalahkan Argentina dengan skor 1-0 lewat babak perpanjangan waktu. Bayangin ya, dari jam 2 teman Pro 2 dini hari sampai selesainya itu sekitar jam 5-an teman Pro 2 ya. Jadi Spanyol jadi yang terbaik berkat gol tunggal yang dijaring oleh pemain pengganti Ferran Torres di menit ke-106 di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Dini hari tadi, nih siapa yang nonton nih, masih jadi trending topic yang ini trending banget di media sosial, mau di X, di Instagram ataupun di TikTok, teman-teman dua ya. Jadi untuk La Furia Roja, julukan Spanyol unggul segalanya di laga ini, tim asuhan Luis de la ini, waduh, berhasil membuat Argentina yang berstatus juara bertahan inferior mereka KO teman Pro 2. Kemenangan berhasil diraih Spanyol lewat pertarungan selama 120 menit. Hebatnya ini gawang Spanyol yang dikawal Unai Simon kembali tidak kebobolan. Hebat banget teman Pro 2 ya. Clean sheet yang diukir oleh Unai Simon membuat Spanyol hanya kebobolan 1 gol dari 8 pertandingan Piala Dunia 2026. Dan berdasarkan data dari Spanyol menjadi tim dari juara Piala Dunia dengan catatan kebobolan yang paling sedikit. Waduh, ini sih pasti strategi dari pelatih yang pertama, kemudian kekompakan dari tim Spanyol ya. Kemudian fisik mereka nih benar-benar jor-joran teman Pro 2. Salah satu gol yang bersarang di gawang Spanyol terjadi saat mengalahkan Belgia dengan 2-1 pada babak perempat final. Sundulan pemain Belgia Charles yang berhasil membobol gawang Spanyol. Itu untuk membobolnya aja butuh ini ya, butuh energi yang besar ya. Kemenangan yang diraih oleh Argentina membuat Spanyol meraih gelar kedua di pentas Piala Dunia. Gelar pertamanya Spanyol di Piala Dunia 2010 tahun itu, sekarang 2026 Argentina yang gagal mempertahankan gelar yang mereka raih di Piala Dunia 2022. Argentina juga tidak berhasil mematahkan kutukan juara bertahan ya. Setiap pemenang pasti akan ada yang lebih lagi menangnya. Mungkin udah waktunya, mungkin kalah terakhirnya Messi untuk berlaga di tahun 2026 untuk juara dunia ini tahun kedua ya. Walaupun tidak menang, setidaknya menjadi juara kedua. Setiap pertandingan itu pasti ada pemenang dan pasti ada yang kalah. Jadi ayo buat kamu yang pendukung tim Argentina jangan bersedih hati. Buat kamu yang mendukung Spanyol, selamatlah kamu merayakan selebrasi perayaan kemenangan ya Spanyol ya. Pantas aja mereka dijuluki oleh The Furia Roja teman Pro 2. Untuk tim Spanyol yang sudah berlaga, kita patut untuk mengapresiasi mereka ya teman Pro 2. Oke teman Pro 2, nanti aku bakal balik lagi untuk ngebahas ini trendy atau hal-hal yang lagi viral yang seputaran apa aja nih yang dunia yang lagi viral-viral semua ya. Sampai jam 9 nanti, stay tune terus bersama kami di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Dunia digital terasa dekat, tapi jangan sampai mudah tersesat. Berita viral datang cepat, belum tentu semua tepat. Jari bergerak tanpa jeda, kadang lupa cek faktanya. Asal klik demi rasa penasaran, padahal data bisa jadi taruhan. Bijak bermedia itu keren, bukan sekedar ikut tren. Pikir dulu sebelum berbagi, agar internet tetap sehat setiap hari. Yuk tingkatkan literasi digital, karena cerdas di dunia maya dimulai dari diri kita.

pikir kulit sehat harus skincare mahal? Enggak juga, guys. Rahasia kulit sehat itu sederhana. Minum air cukup, makan sehat dan bergizi, tidur cukup, dan pakai tabir surya kalau mau keluar rumah. Skincare cuma bonus buat bantu kulit tetap lembab dan terlindungi. Jadi, nggak usah stres beli produk mahal dulu. Intinya, rawat dari dalam dulu, baru dari luar. Kulit sehat itu bisa dimulai dari hal kecil sehari-hari. Simple kan?

0: wilayah mengalami krisis air bersih akibat kemarau panjang.
1: Sering kita dengar, tapi jarang kita rasakan. Sampai suatu hari, air benar-benar hilang dari kehidupan kita. Krisis air bersih bukan sekedar berita. Ini nyata, dan bisa terjadi di sekitar kita.
2: Ibu, aku haus.
1: Air adalah sumber kehidupan. Tanpanya, kesehatan terancam, aktivitas terhenti, masa depan dipertaruhkan. Tapi kita masih bisa mencegah. Hemat air, jaga lingkungan, dan gunakan air dengan bijak. Karena setiap tetes berarti bagi kehidupan. Krisis air bukan cuma berita, tapi nyata. Dan kita bisa jadi penentunya.

Tahu nggak sih, di India, pernikahan itu nggak cuma sehari, tapi bisa berlangsung 3-7 hari, bahkan lebih loh. Di India, itu hal yang biasa banget. Jadi gini teman Pro 2, pernikahan di sana bukan cuma satu acara, tapi serangkaian ritual yang penuh makna. Mulai dari mahendi, di mana tangan dan kaki pengantin dihias pakai henna yang super rumit. Katanya semakin pekat warna henna, semakin dalam cinta pasangan itu. Lalu masuk ke sanggit. Ini bagian yang paling seru. Semua keluarga kumpul, menyanyi, nari, bahkan ada yang latihan khusus buat tampil di acara ini. Suasananya lebih kayak konser sih daripada acara formal. Eits, belum selesai loh. Ada juga ritual haldi, di mana pengantin diolesi kunyit ke wajah dan tubuhnya. Selain tradisi, ini juga dipercaya bikin kulit lebih cerah sebelum hari besar. Dan akhirnya, setelah semua rangkaian itu, barulah masuk ke inti pernikahan yang biasanya melibatkan ritual Saptapadi, mengelilingi api suci sebanyak 7 kali. Dan terakhir, masuk ke resepsi, pesta penutup yang super megah dan seringkali mengundang banyak tamu. Yang menarik, setiap momen bukan cuma soal pengantin, tapi juga tentang keluarga, budaya, dan kebersamaan. Makanya nggak heran kalau pernikahan di India terasa kayak festival besar ya yang penuh makna. Bayangin deh, nikah tapi vibes-nya kayak perayaan seminggu penuh. Kalau kamu sendiri, lebih pilih nikahan simpel satu hari atau yang meriah sampai berhari-hari kayak gini teman Pro 2?

0: Teman Pro 2 ngaku deh, siapa yang punya kebiasaan mengisi daya gawai atau gadgetnya terus ditinggal tidur semalaman? Atau kamu terbiasa meninggalkan charger di stop kontak meski gawainya udah dicabut? Terlihat sepele sih, tapi tahukah kamu, peralatan elektronik yang terus terhubung dengan listrik berpotensi mengalami panas berlebih. Jika ada kabel yang rusak, colokan longgar, atau instalasi listrik yang kurang baik, risiko korsleting bisa meningkat loh. Stop kebiasaan itu ya teman Pro 2. Mulai sekarang, cabut charger setelah digunakan, periksa rutin kondisi fisik kabel, dan hindari mengisi daya di atas kasur atau bantal yang mudah menyerap panas ya. Tanggap bencana dimulai dari apa yang kamu genggam setiap hari. Jadi, hati-hati ya teman Pro 2.
1: Lo lagi capek? Atau cuma kebanyakan lihat hidup orang lain? Scroll dikit, lihat yang liburan, yang cuan, yang kelihatan happy terus. Terus lo mikir, gue kapan ya? Padahal ya, lo lagi bandingin hidup asli lo sama headline mereka. Gak fair bro, gak semua yang viral itu harus lo kejar. Gak semua yang rame itu buat lo. Lo gak ketinggalan, lo cuma lagi jalan di waktu lo sendiri. Mau pelan, gak masalah, yang penting nyata. Daripada sibuk kelihatan keren, mendingan beneran berkembang. Karena self-growth itu bukan buat diposting, tapi buat lo rasain. Jadi mulai sekarang, kurangin deh banding-bandingin, perbanyak jalanin, karena hidup lo bukan konten.

pada ini trendy yang lagi viral, kita bahas Spanyol dan Argentina. Pro 2 tadi kita ngebahas tentang Spanyol yang mengukir rekor ya, mematahkan Argentina yang juara dunia. Jadi juara dunia paling minim kebobolan, Spanyol lagi ngukir rekor. Ini lanjutnya lagi, walaupun memang Argentina kalah ya, tapi masih hangat diperbincangkan juga, jadi trending topic banget. Kalau Argentina tanpa Emi Martinez, katanya bisa dibantai 0-5 di final Piala Dunia, temu Pro 2. Ya walaupun Argentina gagal juara, Emiliano Martinez jadi pemain yang bersinar di final Piala Dunia 2026. Jadi tanpa Martinez, katanya Argentina bisa kalah 0-5 atau lebih dari Spanyol. Waduh, gacor banget nih Spanyol ya. Saat Argentina tidak mampu meladeni permainan Spanyol, disitulah Emiliano Martinez harus bekerja keras menahan gempuran pemain-pemain La Fria Roja, terutama babak kedua sampai akhir. Babak extra time pun serangan-serangan Spanyol semakin intens ya untuk mempertahankan gelar juara mereka. Di laga ini Spanyol total melontarkan 12 tembakan tepat sasaran dari 17 tembakan yang mereka lakukan. Dari jumlah 12 tembakan tersebut, Emiliano Martinez hanya gagal menghalau tendangan keras Ferran Torres di menit ke-106. Di luar itu, Emiliano Martinez menunjukkan aksi brilian ya. Dia melakukan penyelamatan demi penyelamatan. Bahkan tanpa aksi Martinez, Argentina bisa kebobolan lebih banyak. Menurut pakar ya, ini menurut pakar, jangan emosi-emosi. Ini kan berdasarkan prediksi mereka begitu ya. Nah, jadi Emiliano Martinez menggagalkan sundulan Nico Williams di masa extra time. Di waktu normal dia juga sempat membendung tembakan Nico Williams. Selain Nico, juga sederet permainan Spanyol yang mengancam gawang Emiliano Martinez adalah Michael, ada Dani Olmo hingga Alex Baena. Bek Spanyol bahkan Pau Cubarsí juga sempat menghadirkan ancaman lewat tembakan jarak jauh yang dibendung oleh Emiliano dengan gemilang. Sementara itu Lamine Yamal juga sempat harus gigit jari karena tendangan bebas miliknya di akhir waktu normal bisa ditepis dengan luar biasa oleh Emiliano Martinez. Bahkan Ferran juga sempat menemui kegagalan terlebih dulu ketika dia berhadapan dengan Emiliano ya. Sundulan Ferran langsung bisa dibendung dengan baik oleh Emiliano Martinez. Jadi tanpa aksi brilian Emiliano, kayaknya Argentina udah kalah di waktu normal dengan skor telak tuan Pro 2 ya. Beruntungnya ada perpanjangan waktu, bahkan sampai jam 5 ya, Pro 2, untuk gak kelar-kelar nih pertandingan kapan ya. Mungkin mereka masih mengharapkan kalau misalnya ya, kita pura-puranya ya, misal-misal ya, Argentina menggugulkan satu gol lagi. Misal ya, kita kan berandai-andai dulu, skornya 1-1, Argentina 1, Spanyol 1, pasti akan ada babak penalti. Tapi syukurnya gak ada, kalau ada babak penalti lebih panjang lagi perjalanannya. Perjalanannya yang lebih panjang, yang lebih melelahkan, mungkin nggak tahu sampai jam berapa atau Pro 2 ya. Jadi untungnya sekarang udah menang Spanyol yang sudah tahu hasil akhirnya dan selesai sudah pertandingan Piala Dunia 2026 ini dengan segala macam strategi dari masing-masing tim dan negara-negara yang harus angkat kaki. Di juara 1 dimenangkan oleh Spanyol, juara 2 Argentina, juara 3 diraih oleh Inggris ya, untuk top Piala Dunia 2026. Oke, nanti kita bakal balik lagi tahun Pro 2. Stay tune terus ya.

0: Woi, awas ada yang flank tuh. Base-nya tuh, pukul dikit lagi. Sapek, sapek, sapek.
1: Woi, petir woi, petir woi. Di luar hujan woi. Ayo, ayo, ayo, ayo, cabut PC-nya dulu yuk. Bahaya tahu, nanti rusak PC kita nih.
0: Ah, nanggung, dikit lagi menang nih. Biarin aja, aman kok. Yah, mati lampu. PC kita angus lagi nih kena petir. AFK dah. Turun lagi rank-nya.
2: Nah lo, mabar buyar, PC-nya ambyar. Hai teman Pro2, cuaca ekstrim tuh emang sering tiba-tiba dateng ya. Kalau udah hujan badai plus petir bersahutan, please jangan nekat. Buru-buru cabut semua colokan alat elektronik dari stop kontak, karena petir itu bisa bikin lonjakan listrik dadakan. Gak cuma bikin gadget atau PC kesayangan kamu rusak parah, tapi juga rawan konsleting sampai kebakaran loh. Bintang di game emang bisa dicari lagi, tapi keselamatan diri gak ada gacanya ya. Stay safe, stay alert, dan jadilah anak muda yang tanggap bencana.
3: Nyerap dulu kali ya?
0: Wih, apaan nih, Lin?
3: Ah, sini, No. Ganggu aja orang mau makan.
0: Roti gluten free. Apaan nih? Aneh-aneh aja makanan lo, Lin.
3: Sini gue kasih tahu.
4: Gluten merujuk pada panduan edukasi Kemenkes RI adalah jenis protein yang secara natural ada di dalam terigu, gandum, atau gandum hitam. Fungsinya mirip lem alami yang mengikat adonan roti biar teksturnya bisa kenyal, empuk, dan melar.
0: Terus, kenapa ada label free?
4: Karena bagi sebagian orang, gluten ini berbahaya. Berdasarkan publikasi jurnal ilmiah tim peneliti FKUI dan RSCM, angka kasus penyakit celiac atau celiac disease di Indonesia nyata ditemukan meningkat pada kelompok orang dengan gangguan pencernaan sensitif. Bagi penderita celiac, konsumsi gluten memicu reaksi autoimun yang meratakan dinding jonjot usus halus, bikin diare kronis, sampai malnutrisi. Jadi, makanan bebas gluten atau gluten free ini murni ditujukan sebagai terapi nutrisi bagi orang dengan indikasi medis tertentu. So, mulai sekarang kenali tubuhmu. Stay healthy!

0: Kamu sudah tahu belum? Ternyata di bulan Mei ada satu perayaan unik yang jarang banget diketahui orang, yaitu Hari Penyu Sedunia yang diperingati setiap tanggal 23 Mei. Yes, bukan cuma hewan lucu, penyu itu ternyata punya peran penting banget buat menjaga keseimbangan ekosistem laut loh. Mulai dari menjaga padang lamun tetap sehat, sampai membantu rantai makanan di laut tetap stabil. Yang bikin miris, dari 7 spesies penyu di dunia, 6 diantaranya sudah masuk kategori terancam punah. Penyebabnya? Mulai dari sampah plastik, perburuan liar, sampai kerusakan habitat. Makanya, Hari Penyu Sedunia ini jadi momen buat kita semua lebih peduli sama laut. Hal kecil kayak ngurangin plastik sekali pakai aja, itu udah jadi kontribusi besar buat mereka. Jadi mulai sekarang, kalau lagi ke pantai, jangan cuma cari sunset yang estetik ya, tapi juga jaga alamnya.
1: Wah, ada pesan. Katanya aku menang hadiah. Tinggal klik link ini aja ya. Loh, kok akunku keluar sendiri? Uang di rekeningku juga berkurang. Astaga!
2: Jangan sampai kamu jadi korban kejahatan digital. Penipu sering memanfaatkan tautan palsu untuk mencuri data pribadi dan menguasai akun kamu. Sebelum mengklik, pastikan tautan berasal dari sumber resmi. Jangan pernah memberikan PIN, kata sandi, atau kode OTP pada siapapun. Gunakan kata sandi yang kuat dan aktifkan verifikasi 2 langkah untuk melindungi akun kamu. Ingat, 1 klik yang ceroboh bisa membuka jalan bagi pelaku kejahatan. Jadilah pengguna internet yang cerdas dan waspada. Rekam.

menjelang musim libur sekolah, libur kerja, dan juga liburan hari raya gini, pasti deh banyak orang mulai merencanakan jalan-jalan bareng keluarga. Dan salah satu destinasi favorit, tentu aja pantai. Main pasir, foto-foto, sampai nyemplung ke laut, memang seru banget ya. Tapi jangan sampai terlalu asik sampai lupa bahaya yang satu ini. Namanya arus pinggir pantai atau rip current. Arus ini bisa tiba-tiba menarik tubuh kita menjauh dari pantai dengan sangat cepat. Bahkan perenang yang jago sekalipun bisa kewalahan kalau terjebak arus ini. Makanya kalau lagi di pantai, jangan berenang terlalu jauh, perhatikan bendera atau rambu peringatan, dan selalu dengarkan arahan petugas pantai. Liburan boleh seru, tapi keselamatan tetap nomor 1.

ngobrol juga berasa banget. Ini udah 55 menit aku temenin kamu di segmen info viral. Ini trendy. Sepada selamat pagi teman produk.

kue pastry ini viral karena bentuknya ada serat-serat halusnya berwarna hitam ya. Coba kamu lihat sendiri gambarnya. Nah, jadi ini memicu berbagai macam reaksi, mulai dari penasaran, perdebatan, dan kepantasan bentuk makanannya. Bahkan kalau di Indonesia sendiri dikaitkan dengan aturan sertifikasi halal, teman-teman. Ketua MUI bidang fatwa ya, bahkan Asrorun menegaskan bahwa produk pangan dengan visual yang menyerupai rambut pada alat kelamin ya, itu tidak akan mendapatkan sertifikat halal di Indonesia. Jadi tidak halal hanya berdasarkan bahan baku. Kehalalan tidak hanya berdasarkan bahan baku, tapi juga aspek visual dan estetika dan etika produknya. Aturan ini tercantum dalam fatwa MUI itu nomor 44 tahun 2020 tentang penggunaan nama bentuk kemasan produk yang tidak dapat disertifikasi halal. Jadi fashion yang ini tidak bisa disimbolkan sebagai sesuatu yang halal karena makanannya bagi umat Islam tidak cukup hanya berstatus halal tapi juga harus memenuhi prinsip yang toyib, halalan toyibah, wih, atau baik tuh produknya ya. Jadi bukan cuma dari sisi kandungan dan kesehatan, tapi dari sisi nama, bentuk, dan kemasan produknya. Begitulah teman produk ya, karena tampilannya tidak biasa, jadi produk ini memang cepat menarik perhatian publik dan menjadi bahan perbincangan di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Jadi bukan cuma keunikan kuliner ya, tapi kesesuaian dengan norma sosial dan aturan sertifikasi halal yang toyib atau yang baik gitu, memproduksi tidak masuk di Indonesia. Ya gitu deh informasi terakhir sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Spada. Ini Trendy, nanti jam 9 aku masih bakal temani kamu kembali sampai jam 10, sejujurnya terus di Prodebat.

0: kamu. Ya kamu yang tiap hari update story dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Tapi pola hidupnya masih gitu-gitu aja. Story boleh update tiap hari, tapi jangan lupa, tubuh kamu juga butuh update loh. Mulai dari yang simple dulu, tidur cukup, jangan begadang terus cuma buat scroll yang gak penting. Makan juga jangan asal kenyang, fast food boleh, tapi jangan tiap hari. Sesekali, yuk pilih yang lebih sehat biar badan gak nge-lag. Dan satu lagi, jangan mager terus, luangin waktu buat gerak. Gak harus nge-gym kok, jalan santai atau stretching juga udah oke banget. Ingat ya, hidup kamu bukan cuma buat dilihat orang di story, tapi juga buat dirasain sehatnya. Jadi, jangan cuma update story, update juga pola hidupmu, karena versi terbaik dari diri kamu dimulai dari gaya hidup yang lebih sehat.
1: Lagi di konser ngerasa getaran. Ingat, gak semuanya bergetar itu beat ya. Kalau getarannya makin terasa, gak sesuai sama musik, atau orang-orang sekitar mulai panik, itu bukan drop lagu, itu tanda bahaya. Jangan panik, jangan dorong-dorongan, lindungi kepala. Langsung cari plang exit terdekat dan ikuti jalur evakuasi. Jadi, jangan cuma hafal line up, hafalin juga jalur keluarnya.

Tepuk Pro 2-in, kita berusaha di bawah hujan yang merujak kamu kasih buat kamu ya. Tepuk Pro 2 di sepadanya prioritas nasional. Sekarang kita segmennya Kita Indonesia, menegakkan hukum dan demokrasi, layanan konten nilai keindonesiaan. Tepuk Pro 2, dimana kita bakal kebahas kali ini fondasi demokrasi ya, pilar utama kehidupan berbangsa. Kalau ngomongin soal demokrasi, bukan berarti pemilu aja taunya kamu ya, Tepuk Pro 2. Tapi demokrasi ini sebenarnya adalah sistem yang menjamin setiap warga negara untuk memiliki hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka itu pentingnya penegakan hukum dan demokrasi di Indonesia. Agar apa? Agar berjalan dengan baik. Dan demokrasi agar bisa berjalan dengan baik itu membutuhkan fondasi yang kuat. Ya, fondasi yang pertama adalah supremasi hukum. Jadi setiap orang punya kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa memandang jabatan, kekayaan, ataupun latar belakang. Karena penegakan hukum yang adil akan menciptakan rasa kepercayaan masyarakat terhadap negara. Yang kedua, fondasi agar hukum jadi lebih kuat gitu ya, demokrasinya adalah perlindungan hak asasi manusia. Karena setiap warga negara itu berhak menyampaikan pendapat, memperoleh pendidikan, berhak beragama yang sudah diatur juga dalam undang-undang dasar kita, yang mendapatkan perlakuan yang adil juga, dan hak-hak ini teman-teman harus dihormati dan dilindungi. Sementara untuk fondasi ketiga adalah partisipasi masyarakat ya. Jadi demokrasi akan berkembang jika masyarakat aktif memberikan pendapatnya, mengikuti pemilu, berdiskusi secara sehat, terus ikut mengawasi jalannya pemerintahan. Fondasi keempat adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Nah, masyarakat jadi bebas menyampaikan aspirasi, tapi tetap menghormati hukum, etika, dan hak orang lain. Kebebasan yang disertai tanggung jawab ini akan menciptakan ruang demokrasi yang lebih sehat lagi, teman-teman. Fondasi kelima adalah transparansi dan akuntabilitas. Jadi pemerintah harus terbuka dalam menjalankan kebijakan ya. Untuk setiap keputusannya kepada publik harus dipertanggungjawabkan. Keterbukaannya juga harus ada agar terjadi dan terciptanya kepercayaan masyarakat. Karena kalau masyarakatnya sudah tidak percaya lagi, waduh, itu sudah sulit ya. Maka ada mungkin demo-demo, kemudian protes-protes dari masyarakat yang merasa tidak dilibatkan atau merasa suara mereka tidak didengar. Kemudian fondasi yang keenam adalah pemilu yang jujur dan adil. Karena pemilu juga menjadi sarana bagi masyarakat, rakyat kita gitu, Indonesia terutama, menentukan pemimpin secara langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Ya, pada akhirnya teman-teman dua, demokrasi ini bukan hanya jadi tanggung jawab pemerintah, tapi juga seluruh masyarakat dengan menjunjung tinggi supremasi hukum, menghormati hak asasi manusia, ada juga berpartisipasi aktif, menjaga kebebasan yang bertanggung jawab, dan juga mendukung pemerintahan yang transparan demokrasi, agar demokrasi kita terus tumbuh menjadi kuat, adil, dan berkualitas. Nanti kita bakal balik lagi ke Pro 2 untuk membahas penegakan hukum dan demokrasi untuk prioritas nasionalnya.

Dunia digital terasa dekat, tapi jangan sampai mudah tersesat. Berita viral datang cepat, belum tentu semua tepat. Jari bergerak tanpa jeda, kadang lupa cek faktanya. Asal klik demi rasa penasaran, padahal data bisa jadi taruhan. Bijak bermedia itu keren, bukan sekedar ikut tren. Pikir dulu sebelum berbagi, agar internet tetap sehat setiap hari. Yuk tingkatkan literasi digital, karena cerdas di dunia maya dimulai dari diri kita.

pikir kulit sehat harus skincare mahal? Enggak juga, guys. Rahasia kulit sehat itu sederhana. Minum air cukup, makan sehat dan bergizi, tidur cukup, dan pakai tabir surya kalau mau keluar rumah. Skincare cuma bonus buat bantu kulit tetap lembab dan terlindungi. Jadi, nggak usah stres beli produk mahal dulu. Intinya, rawat dari dalam dulu, baru dari luar. Kulit sehat itu bisa dimulai dari hal kecil sehari-hari. Simple kan?

0: mengalami krisis air bersih akibat kemarau panjang.
1: Sering kita dengar, tapi jarang kita rasakan. Sampai suatu hari, air benar-benar hilang dari kehidupan kita. Krisis air bersih bukan sekedar berita. Ini nyata, dan bisa terjadi di sekitar kita.
2: Ibu, aku haus.
1: Air adalah sumber kehidupan. Tanpanya, kesehatan terancam, aktivitas terhenti, masa depan dipertaruhkan. Tapi kita masih bisa mencegah. Hemat air, jaga lingkungan, dan gunakan air dengan bijak. Karena setiap tetes berarti bagi kehidupan. Krisis air bukan cuma berita, tapi nyata. Dan kita bisa jadi penentunya.

Tahu nggak sih, di India, pernikahan itu nggak cuma sehari, tapi bisa berlangsung 3-7 hari, bahkan lebih loh. Di India, itu hal yang biasa banget. Jadi gini teman Pro 2, pernikahan di sana bukan cuma satu acara, tapi serangkaian ritual yang penuh makna. Mulai dari mahendi, di mana tangan dan kaki pengantin dihias pakai henna yang super rumit. Katanya semakin pekat warna henna, semakin dalam cinta pasangan itu. Lalu masuk ke sanggit. Ini bagian yang paling seru. Semua keluarga kumpul, menyanyi, nari, bahkan ada yang latihan khusus buat tampil di acara ini. Suasananya lebih kayak konser sih daripada acara formal. Eits, belum selesai loh. Ada juga ritual haldi, di mana pengantin diolesi kunyit ke wajah dan tubuhnya. Selain tradisi, ini juga dipercaya bikin kulit lebih cerah sebelum hari besar. Dan akhirnya, setelah semua rangkaian itu, barulah masuk ke inti pernikahan yang biasanya melibatkan ritual Saptapadi, mengelilingi api suci sebanyak 7 kali. Dan terakhir, masuk ke resepsi, pesta penutup yang super megah dan seringkali mengundang banyak tamu. Yang menarik, setiap momen bukan cuma soal pengantin, tapi juga tentang keluarga, budaya, dan kebersamaan. Makanya nggak heran kalau pernikahan di India terasa kayak festival besar ya yang penuh makna. Bayangin deh, nikah tapi vibes-nya kayak perayaan seminggu penuh. Kalau kamu sendiri, lebih pilih nikahan simpel satu hari atau yang meriah sampai berhari-hari kayak gini teman Pro 2?

0: Teman Pro 2 ngaku deh, siapa yang punya kebiasaan mengisi daya gawai atau gadgetnya terus ditinggal tidur semalaman? Atau kamu terbiasa meninggalkan charger di stop kontak meski gawainya udah dicabut? Terlihat sepele sih, tapi tahukah kamu, peralatan elektronik yang terus terhubung dengan listrik berpotensi mengalami panas berlebih. Jika ada kabel yang rusak, colokan longgar, atau instalasi listrik yang kurang baik, risiko korsleting bisa meningkat loh. Stop kebiasaan itu ya teman Pro 2. Mulai sekarang, cabut charger setelah digunakan, periksa rutin kondisi fisik kabel, dan hindari mengisi daya di atas kasur atau bantal yang mudah menyerap panas ya. Tanggap bencana dimulai dari apa yang kamu genggam setiap hari. Jadi, hati-hati ya teman Pro 2.
1: Lo lagi capek? Atau cuma kebanyakan lihat hidup orang lain? Scroll dikit, lihat yang liburan, yang cuan, yang kelihatan happy terus. Terus lo mikir, gue kapan ya? Padahal ya, lo lagi bandingin hidup asli lo sama headline mereka. Gak fair bro, gak semua yang viral itu harus lo kejar. Gak semua yang rame itu buat lo. Lo gak ketinggalan, lo cuma lagi jalan di waktu lo sendiri. Mau pelan, gak masalah, yang penting nyata. Daripada sibuk kelihatan keren, mendingan beneran berkembang. Karena self-growth itu bukan buat diposting, tapi buat lo rasain. Jadi mulai sekarang, kurangin deh banding-bandingin, perbanyak jalanin, karena hidup lo bukan konten.

0: Woi, awas ada yang flank tuh. Base-nya tuh, pukul dikit lagi. Sapek.
1: Woi, petir, woi. Di luar hujan, woi. Ayo, cabut PC-nya dulu, yuk. Bahaya tahu, nanti rusak PC kita nih.
0: Ah, nanggung. Dikit lagi menang nih. Biarin aja, aman kok. Yah, mati lampu. PC kita angus lagi nih kena petir. AFK dah. Turun lagi rank-nya.
2: Nah lo, mabar buyar, PC-nya ambyar. Hai teman Pro 2, cuaca ekstrim tuh emang sering tiba-tiba dateng ya. Kalau udah hujan badai plus petir bersahutan, please jangan nekat. Buru-buru cabut semua colokan alat elektronik dari stop kontak, karena petir itu bisa bikin lonjakan listrik dadakan. Gak cuma bikin gadget atau PC kesayangan kamu rusak parah, tapi juga rawan konsleting sampai kebakaran loh. Bintang di game emang bisa dicari lagi, tapi keselamatan diri gak ada gacanya ya. Stay safe, stay alert, dan jadilah anak muda yang tanggap bencana.
3: Nyerap dulu kali ya?
1: Wih, apaan nih, Lin?
3: Ah, sini, No. Ganggu aja orang mau makan.
1: Roti gluten free. Apaan nih? Aneh-aneh aja makanan lo, Lin.
3: Sini gue kasih tahu.
4: Gluten merujuk pada panduan edukasi Kemenkes RI adalah jenis protein yang secara natural ada di dalam terigu, gandum, atau gandum hitam. Fungsinya mirip lem alami yang mengikat adonan roti biar teksturnya bisa kenyal, empuk, dan melar.
1: Terus, kenapa ada label free?
4: Karena bagi sebagian orang, gluten ini berbahaya. Berdasarkan publikasi jurnal ilmiah tim peneliti FKUI dan RSCM, angka kasus penyakit celiac atau celiac disease di Indonesia nyata ditemukan meningkat pada kelompok orang dengan gangguan pencernaan sensitif. Bagi penderita celiac, konsumsi gluten memicu reaksi autoimun yang meratakan dinding jonjot usus halus, bikin diare kronis, sampai malnutrisi. Jadi, makanan bebas gluten atau gluten free ini murni ditujukan sebagai terapi nutrisi bagi orang dengan indikasi medis tertentu.

0: Kamu sudah tahu belum? Ternyata di bulan Mei ada satu perayaan unik yang jarang banget diketahui orang, yaitu Hari Penyu Sedunia yang diperingati setiap tanggal 23 Mei. Yes, bukan cuma hewan lucu, penyu itu ternyata punya peran penting banget buat menjaga keseimbangan ekosistem laut loh. Mulai dari menjaga padang lamun tetap sehat, sampai membantu rantai makanan di laut tetap stabil. Yang bikin miris, dari 7 spesies penyu di dunia, 6 diantaranya sudah masuk kategori terancam punah. Penyebabnya? Mulai dari sampah plastik, perburuan liar, sampai kerusakan habitat. Makanya, Hari Penyu Sedunia ini jadi momen buat kita semua lebih peduli sama laut. Hal kecil kayak ngurangin plastik sekali pakai aja, itu udah jadi kontribusi besar buat mereka. Jadi mulai sekarang, kalau lagi ke pantai, jangan cuma cari sunset yang estetik ya, tapi juga jaga alamnya.
1: Wah, ada pesan. Katanya aku menang hadiah. Tinggal klik link ini aja ya. Loh, kok akunku keluar sendiri? Uang di rekeningku juga berkurang. Astaga!
2: Jangan sampai kamu jadi korban kejahatan digital. Penipu sering memanfaatkan tautan palsu untuk mencuri data pribadi dan menguasai akun kamu. Sebelum mengklik, pastikan tautan berasal dari sumber resmi. Jangan pernah memberikan PIN, kata sandi, atau kode OTP pada siapapun. Gunakan kata sandi yang kuat dan aktifkan verifikasi 2 langkah untuk melindungi akun kamu. Ingat, satu klik yang ceroboh bisa membuka jalan bagi pelaku kejahatan. Jadilah pengguna internet yang cerdas dan waspada.

menjelang musim libur sekolah, libur kerja, dan juga liburan hari raya gini, pasti deh banyak orang mulai merencanakan jalan-jalan bareng keluarga. Dan salah satu destinasi favorit, tentu aja pantai. Main pasir, foto-foto, sampai nyemplung ke laut, memang seru banget ya. Tapi jangan sampai terlalu asik sampai lupa bahaya yang satu ini. Namanya arus pinggir pantai atau rip current. Arus ini bisa tiba-tiba menarik tubuh kita menjauh dari pantai dengan sangat cepat. Bahkan perenang yang jago sekalipun bisa kewalahan kalau terjebak arus ini. Makanya kalau lagi di pantai, jangan berenang terlalu jauh, perhatikan bendera atau rambu peringatan, dan selalu dengarkan arahan petugas pantai. Liburan boleh seru, tapi keselamatan tetap nomor 1.

0: Eh, Kia, aku baru sadar deh. Dari pagi sampai sekarang, kita tuh nggak berdiri-berdiri. Duduk terus gitu.
1: Lah iya, siaran duduk, meeting duduk, edit konten juga duduk. Hidup kita full versi kursi ya.
0: Tahu nggak sih, kalau sebenarnya duduk kelamaan itu bisa bikin badan cepet capek, pinggang sakit, sampai sirkulasi darah jadi kurang lancar.
1: Pantesan ya, kadang kaki tuh suka kesemutan gitu, padahal nggak ngapa-ngapain loh.
0: Nah, itu tandanya badan kita minta digerakin. Idealnya sih, tiap 30-60 menit, coba berdiri sebentar.
1: Serius? Cuman berdiri doang?
0: Bisa dengan berdiri, lalu jalan beberapa langkah. Gerakin bahu, regangkan tangan, atau ambil minum. Gerakan ringan kayak gitu tuh, bantu tubuh tetap aktif. Dan gak gampang pegal.
1: Berarti gak harus ribet ya?
0: Gak sama sekali. Intinya jangan biarin badan diam terlalu lama. Gerak sedikit, tapi rutin, itu jauh lebih baik.
1: Yuk sekarang berdiri sebentar dan gerakin badan kamu. Karena tubuh yang aktif bikin harimu lebih produktif.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat pagi. Gimana nih kabarnya pada hari ini ya? Tepatnya di tanggal 20 Juli 2026. Aku harap kabarnya baik-baik aja dan selalu dipenuhi kebahagiaan ya. Dan selama beberapa jam ke depan di edisi Santai Siang, kalian ditemani aku happy dengan beragam musik dan juga informasinya ya. Terpantau di seputaran Jalan Mariani, Jalur 2 Sungai Liat, cuacanya cukup cerah ya dan angin sedikit kencang. Cuman gak kencang-kencang banget. Oke, Tom Pro 2 ya, sekarang kita masukin segmen Pro 2 Hitlist Request Indonesia. Yang mana buat Tom Pro 2 yang mau request langsung aja ya ke WhatsApp kita di 0812-7722-1055 atau ke Instagram kita di @RRI Pro 2 Sungai Liat atau lewat RR Digital. Teman Pro 2 bisa download RR Digital di Play Store or App Store dan login langsung aja ketik RRI Pro 2 Sungai Liat ya. Nanti bakal kita bacain juga komennya kalau ada ya. Oke, untuk membuka segmen kita pada pagi hari ini ya, Happy akan putarkan lagu buat kalian. Lagu yang mungkin relate juga sama hati kalian yaitu Astaga Bercanda dari Akbar Kelly dan Mingsik.

Apakah kamu pernah berpikir bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden, diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Kita Pro 2 masih bersama Happy di Pro 2 Hitlist Request Indonesia. Ada informasi buat kamu nih teman Pro 2, tanpa Ariel, konser Peter Pan sukses ditonton ribuan orang di Malaysia. Fix, no debat nih teman Pro 2, penantian 18 tahun fans Peter Pan di Malaysia akhirnya dibayar tuntas lewat konser The Journey Continues Peter Pan. Semua tentang kita di Idea Live Arena. Sekitar 5.000 penonton di Malaysia, Indonesia, Singapura sampai Brunei Darussalam sukses bikin venue penuh sesak dan berubah jadi ruang karaoke raksasa. Kangennya tumpah-tumpah guys. Meskipun tampil tanpa kehadiran vokalis asli Ariel, magisnya lagu-lagu Peter Pan terbukti tetap slay dan gak ada matinya. Sepanjang malam itu ribuan penonton dibikin nostalgia jalur langit dan auto mewek berjamaah pas lagu-lagu legendaris kayak Topeng, Ada Apa Denganmu, Mungkin Nanti, Tidak Bisakah, Bintang di Surga, sampai Semua Tentang Kita dikumandangkan. Gak cuma bernostalgia sendiri, konser yang dipromotori oleh Pulse Project Asia, Black Sky Enterprise, dan INTX Enterprise ini juga makin pecah berkat kehadiran musisi top tanah air kayak Marcelo Tahitu, Tantri Shalindri, Roni Parulian, dan Arda Hatna. Bahkan ada juga penyanyi hits Malaysia yaitu Hail Husaini yang bikin chemistry musik dua negara ini makin erat. Visual panggungnya mewah parah dengan lautan flashlight dari HP penonton yang bikin merinding di Tempro 2. Dan salah satu momen paling core memory dan bikin haru adalah pas Zah Amirul naik ke panggung. Penyanyi asal Sarawak yang memenangkan kompetisi vokalis Peter Pan dari radio era ini emang punya suara dan wajah yang mirip banget sama Ariel. Impiannya buat nyanyi bareng band idola akhirnya terwujud dan sukses dapat aplaus meriah dari penonton. Konser ini benar-benar jadi bukti kalau lagu-lagu Peter Pan emang timeless dan punya tempat yang spesial banget di hati masyarakat Asia Tenggara. Menyala Peter Pan. Oke, kita bakal bacain requestan dulu nih dari teman Pro 2 ya. Yang pertama ada dari siapa ini? Ada dari pendengar setia kita, Kak Lara. Hai Kak Lara, lagi ngapain? Lagi sibuk ya? Atau lagi nyantai-nyantai aja nih? Assalamualaikum Kak, selamat siang. Aku mau request lagu dari Anggis Carvalho, Merelakan. Oke, stay tune ya Kak Lara, lagunya BTW Merelakan siapa ini? Selanjutnya ada dari Kak Iren ya. Halo, dari Iren di Sungai Liat, request lagu Bara Suara Sementara. Makasih. Oke, stay tune juga ya Kak Iren. Lagunya selanjutnya ada dari Kak Juan nih, pendengar setia kita juga. Pagi Happy, ikut request lagu Sebelah Mata dari Gigi. Selamat buat yang siaran agar tetap fit. Terima kasih Happy, moga tetap ceria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih ya Kak Juan. Dan yang terakhir nih, Assalamualaikum Pro 2, teman terbaik. Kita mau request lagu Terbuang Dalam Waktu by Bara Suara buat Happy metugas semangat dan cantik selalu. Amin ya Rabbal Alamin ya. Oke, buat teman Pro 2 masih Happy tungguin ya requestannya, langsung aja ke nomor kita di 0812 7722 1055, atau ke Instagram kita di @rrisungailiat, atau langsung aja ke era digital ya Tempro 2. Untuk itu lagunya langsung aja kita udarakan ya. So bye bye.

0: Setiap harinya, semakin banyak orang yang terjebak dalam jeratan judi online. Awalnya hanya keisengan, tapi lama-kelamaan ketagihan itu mulai menguasai. Uang habis, hubungan rusak, masa depan suram.
1: Saya kehilangan segalanya, keluarga, teman, dan pekerjaan.
2: Suami saya berubah, dia lebih sering berjudi daripada bersama anak-anak.
0: Judi online bukan solusi, ini adalah masalah yang bisa menghancurkan hidup Anda dan orang-orang yang Anda cintai.

0: Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya, kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.
1: 105,5 FM Pro 2 RRS Sungai teman terbaik kamu. Lontong Pro 2 masih bersama Happy di Pro 2 Hitlist Request Indonesia ya. Dan kita akan bacain Lontong Pro 2 yang request via Instagram di questions box. Ada banyak banget sebenarnya ya Lontong Pro 2, tapi lagunya double-double nih. Ada sekitar 3 atau 4 orang yang request lagu yang sama, yaitu Walls Akhir Zaman dari Roni Parulian. Dan selanjutnya Tempro 2 ada dari siapa ini ya, Sals.fm. Selamat pagi hari Senin, mau request Hachu dari Salma Salsabil ya Tempro 2. Dan ada lagi dari Jreysoy90, request Samuel Cipta, Jagat Rasa. Dan satu lagi Tempro 2 dari temen aku via live TikTok ya, yaitu Astrid Terpukau. Dan untuk Tempro 2 yang mau request, langsung aja ke WhatsApp kita di 0812 7722 1055, atau ke Instagram kita di @rri_pro2sungailiat, atau langsung aja ke RRI Digital. Dan untuk lagunya langsung saja kita udarakan.

0: Sis, tahu nggak sih masa depan Indonesia itu lagi kita bangun bareng nih lewat Astacita.
1: Astacita itu 8 cita-cita besar bangsa, mulai dari pendidikan yang makin keren, kesehatan yang merata,
0: ekonomi yang adil, lapangan kerja terbuka,
1: lingkungan yang lestari,
0: sampai pemerintahan yang bersih dan melayani.
1: Astacita bukan cuma program pemerintah,
0: tapi gerakan kita semua.
1: Anak muda punya peran besar mulai dari hal kecil.
0: Belajar serius, berkarya positif, peduli sekitar.
1: Karena Indonesia maju bukan nanti,
0: tapi dimulai sekarang.
1: Yuk jadi generasi yang aktif, kreatif, dan berkontribusi lewat Astacita. Astacita 8 langkah

Setlist Request Indonesia. Dan Bottom Pro 2 nanti di pukul 11 kita akan beranjak ke segmen selanjutnya di Pro 2 Hitlist Request Mancanegara. Jadi Bottom Pro 2 yang mau request lagu-lagu barat, lagu-lagu Jepang atau apalah itu ya, Bottom Pro 2 yang non-Indo, langsung aja ke WhatsApp kita di 0812-7722-1055 atau ke Instagram kita di @reriprodua_sungai_liat atau di area digital ya, Bottom Pro 2. Dan untuk itu langsung saja kita udarakan.

0: Request Mancanegara. Maybe I cannot focus. Mention where the cousin. Why the start? Don't wanna. Request Mancanegara.
1: 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, masih bersama Happy di Pro 2 Hitlist Request Mancanegara ya. Dan kali ini sudah ada yang request teman Pro 2, bergabung ke teman Pro 2 via TikTok Happy. Ada yang request lagu Coldplay yang berjudul Fix You, lalu lagu Great Expectation ya dari Sina Spiro. Dan masih banyak lagi Tom Pro 2, jangan kemana-mana ya. Dan mau request, yang mau request langsung aja ke WhatsApp kita di 0812-7722-1055 atau ke Instagram kita di @RRIPro2SungaiLiat. Dan untuk lagunya langsung saja Happy udarakan.

0: Kamu? Ya kamu yang tiap hari update story dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Tapi pola hidupnya masih gitu-gitu aja. Story boleh update tiap hari, tapi jangan lupa, tubuh kamu juga butuh update loh. Mulai dari yang simple dulu, tidur cukup, jangan begadang terus cuma buat scroll yang gak penting. Makan juga jangan asal kenyang, fast food boleh, tapi jangan tiap hari. Sesekali, yuk pilih yang lebih sehat biar badan gak nge-lag. Dan satu lagi, jangan mager terus, luangin waktu buat gerak. Gak harus nge-gym kok, jalan santai atau stretching juga udah oke banget. Ingat ya, hidup kamu bukan cuma buat dilihat orang di story, tapi juga buat dirasain sehatnya. Jadi, jangan cuma update story, update juga pola hidupmu, karena versi terbaik dari diri kamu dimulai dari gaya hidup yang lebih sehat.
1: 105,5 FM Pro 2 RRS yang lihat teman terbaik kamu. Angkatan Pro 2 masih bersama Happy di Pro 2 Hitlist Request Mancanegara. Dan informasi buat kamu nih Tom Pro 2, Shakira diprotes jelang konser di Mesir, sikap soal Palestina disorot. Jadi Shakira bakal kembali menyapa penggemarnya di Mesir ya Tom Pro 2. Diva pop asal Kolombia itu dijadwalkan menggelar konser di halaman piramida Giza pada 28 November 2026, menandai penampilan perdananya di negara tersebut setelah hampir 2 dekade. Konser ini bakal menghadirkan panggung spektakuler dengan latar panggung langsung piramida Giza, salah satu keajaiban dunia kuno yang masih berdiri hingga sekarang. Bagi para penggemar, momen ini juga menjadi ajang nostalgia karena Shakira pernah tampil di lokasi yang sama pada 2007 lewat tur dunia Oral Vacation ya Tom Pro 2. Shakira mengaku tidak sabar untuk kembali bertemu penggemarnya di Mesir. Tapi kunjungannya ke Israel pada 2011 sebagai duta besar UNICEF dan menghadiri konferensi Presiden Israel kembali diungkit belakangan ini. Kunjungan itu memicu kritik dari beberapa aktivitas pro-Palestina. Kampanye untuk boikot konser Shakira pun terdengar. Sejauh ini belum ada pernyataan dari Shakira terkait hal tersebut. Namun sebelum menyambangi Mesir, penyanyi berusia 49 tahun itu lebih dulu tampil di salah satu panggung terbesar tahun ini, yaitu Halftime Show Final Piala Dunia FIFA 2026. Pertunjukan berdurasi 11 menit yang berlangsung di MetLife Stadium, New Jersey pada 19 Juli itu dikurasi oleh vokalis Coldplay, Chris Martin. Guys, tempro 2 ya, panggung ini disebut-sebut menjadi salah satu halftime show paling megah dalam sejarah turnamen. Shakira tak tampil sendirian, ia berbagi panggung bersama Madonna, BTS, Justin Bieber, Burna Boy, konduktor Gustavo Dudamel, PS22 Chorus, hingga karakter ikonik dari Sesame Street dan The Muppets. Rangkaian penampilan tersebut menjadi bagian dari promosi era album terbarunya, Las Mujeres Ya No Lloran ya Tom Pro 2. Dan itu dia informasi buat kamu ya Tom Pro 2 dari produsernya lihat mengenai Shakira diprotes jelang konser di Mesir, sikap soal Palestina disoroti. Dan untuk itu saya akan putarkan requestan lagu Tom Pro 2 ya yang sudah Happy catat dari tadi. Dan banyak sekali ya dan tidak bisa Happy sebutkan satu-satu namanya. Dan langsung saja kita putar lagu pertama, lagu India yang berjudul Don't.

0: Gila, itu si Rina sekarang udah jadi CEO perusahaannya sendiri. Keren banget ya, perempuan bisa kayak gitu.
1: Lah, emang kenapa? Makanya, jangan anggap perempuan sebelah mata. Kita tuh juga punya mimpi, punya skill, dan bisa banget bersaing.
0: Iya sih, aku kira cuma cowok aja yang bisa sampai situ.
1: Nah, itu tuh mindset lama. Sekarang zamannya perempuan maju. Mau jadi pemimpin, atlet, kreator, apapun bisa.
2: Perempuan bukan hanya pelengkap. Perempuan adalah penggerak. Beri ruang, beri dukungan.
3: Karena perempuan bisa jadi apa saja.
2: Yuk dukung perempuan untuk terus berkarya dan berprestasi.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, masih bersama Happy ya di sini di Pro 2 Hitlist Request Mancanegara. Dan informasi buat kamu nih teman Pro 2. Prediksi Grammy 2027, peluang buat Taylor Swift, Olivia Rodrigo hingga Bruno Mars. Dan teman Pro 2, persaingan menuju Grammy Award ke-69 mulai terasa. Billboard merilis prediksi awal para kandidat terkuat di 4 kategori utama, yakni Album of the Year, Record of the Year, Song of the Year, dan Best New Artist. Masa penilaian Grammy tahun ini berlangsung pada 31 Agustus 2025 hingga 28 Agustus 2026. Putaran pertama pemungutan suara akan digelar pada 12 sampai 22 Oktober, sementara daftar nominasi resmi diumumkan pada 16 November. Salah satu nama yang paling mencuri perhatian adalah Ella Langley. Berkat perubahan aturan kategori Best New Artist yang kini mengizinkan artis diajukan hingga 4 kali, Langley berpeluang masuk 4 kategori utama sekaligus, yaitu Album of the Year, Record of the Year, Song of the Year, dan Best New Artist. Jika itu terjadi, penyanyi country tersebut bakal menjadi artis crossover country pertama yang meraih pencapaian itu sejak Bobby Gentry pada 1968. Di kategori Album of the Year, Taylor Swift kembali dijagokan lewat The Life of a Showgirl. Jika masuk nominasi, album tersebut akan menjadi nominasi ke-8 Swift di kategori ini, sekaligus memperpanjang rekornya sebagai solois dengan nominasi album terbanyak dalam sejarah Grammy. Nama lain yang diprediksi ikut bersaing adalah Bruno Mars, Olivia Rodrigo, Noah Kahan, Rosalia, Olivia Dean, dan Ella Langley. Kategori Record of the Year juga dipenuhi lagu-lagu yang mendominasi tangga lagu sepanjang tahun. Dan nomor 2 itu ada informasi buat kamu ya, dan akan Happy hadirkan kembali requestan-requestan dari teman Pro 2 via live TikTok Happy ya, yang gak bisa Happy sebutkan satu persatu. Dan langsung saja kita lanjutkan requestannya. Ada lagu dari Radiohead, Let Down.

105,5 FM Pro 2 RRS Ngeliat Teman Terbaik Kamu Wake Up Pro 2. Sekarang sudah menunjukkan pukul 11.59 waktu Indonesia Barat, yang mana sebentar lagi kita akan beranjak ke segmen selanjutnya di Muda Kreatif ya Tom Pro 2. Dan masih bersama Happy, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRS Ngeliat Teman Terbaik Kamu.

0: aku harus selalu menyesuaikan workout aku.
1: Aku ngerasa capek nih abis latihan jiu-jitsu, bisa update training plan aku?
2: Ini latihan tubuh bagian bawah untuk besok. Ada yang ingin diubah?

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Tahukah kamu bahwa di Kabupaten Merauke terdapat Tugu Kembar Sabang Merauke? Tugu ini terletak di Kampung Sota, sebuah kampung perbatasan antara perbatasan RI dan Papua New Guinea, sekitar 80 km dari pusat kota Merauke. Perjalanan menuju kampung ini dapat ditempuh dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4 dalam waktu sekitar 2 jam. Tugu Kembar Sabang Merauke merupakan tugu yang dibangun sebagai simbol kesatuan negara Republik Indonesia dari Sabang Merauke. Kembaran tugu ini berada di ujung wilayah barat Indonesia, yaitu Sabang, Nangru, Aceh, Darussalam. Itulah sebabnya monumen ini disebut sebagai Tugu Kembar Sabang Merauke. Pada monumen yang berlapiskan marmer ini, di atasnya terdapat lambang negara Republik Indonesia, yaitu burung Garuda. Sebuah prasasti bertuliskan, "Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya. Untuk selama-lamanya, Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, Nusa bangsa dan bahasa, kita bela bersama." Terdapat pada salah satu sisi tugu. Masih di sisi yang sama pula, atau tepatnya persis di bawah lambang negara, terdapat gambar pulau-pulau wilayah NKRI dari Sabang hingga Merauke. Sedangkan sebagai dasarnya, terlihat jelas nuansa merah putih.

0: jam 14 lewat 12 menit saat ini ya.
1: Aha, Anda pasti sudah sangat akrab dengan radio. Namun tahukah Anda siapa penemu radio? Dialah Guglielmo Marconi, seorang insinyur asal Bologna, Italia. Marconi menemukan telegraf tanpa kabel sebagai cikal bakal radio. Marconi memperlihatkan hasil temuannya menggunakan gelombang tanpa kabel yang mampu menjangkau jarak yang jauh. Hasil penemuannya ini dipatenkan pada tahun 1900. Atas jasanya, ia diberi penghargaan Nobel di bidang fisika.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Hai Top Pro 2, masih bersama Epi. Dan kali ini kita berada di segmen selanjutnya, ya, di Muda Kreatif Makanan Indonesia. Jadi aku mau ngucapin selamat siang ya buat Om Pro 2. Semoga jam makan siang kalian menyenangkan ya. Ada yang lagi menikmati bekal dari rumah, lagi cari makan di warung langganan, atau mungkin masih bingung nih mau makan apa siang ini. Nah, ngomong-ngomong soal makan siang, Indonesia punya banyak banget nih kuliner yang bukan cuma enak, tapi juga punya cerita panjang. Salah satunya adalah rawon, makanan khas Jawa Timur yang udah terkenal hingga ke berbagai daerah di Indonesia. Kalau Tom Pro 2 pernah ngeliat semangkuk rawon untuk pertama kalinya, mungkin sempat bertanya-tanya, kok kuahnya hitam sih gitu. Bahkan ada yang mengira kuahnya gosong atau menggunakan kecap dalam jumlah banyak. Padahal bukan itu penyebabnya nih Tom Pro 2. Warna hitam khas rawon berasal dari kluwek atau kepayang, sejenis biji yang telah melalui proses pengolahan khusus sehingga aman dikonsumsi. Kluwek inilah yang memberikan warna gelap sekaligus cita rasa gurih yang khas dan sulit ditemukan pada masakan lain. Rawon sendiri identik dengan potongan daging sapi yang empuk, kuah kaya rempah, dan biasanya disajikan bersama nasi hangat. Pelengkapnya pun beragam, mulai dari tauge pendek, sambal, kerupuk udang, telur asin, hingga empal goreng. Kombinasi ini membuat setiap suapan terasa lebih lengkap ya Tom Pro 2. Duh, jadi ngiler nih. Menariknya lagi nih Tom Pro 2, rawon bukanlah makanan baru. Sejumlah catatan sejarah menunjukkan bahwa hidangan berkuah hitam ini sudah terkenal sejak masa Jawa kuno, bahkan disebut dalam prasasti dan naskah kuno dengan nama yang mirip yaitu rarawan, artinya rawon sudah menemani masyarakat Nusantara selama berabad-abad. Nah, Tom Pro 2, kalau kalian disuruh milih satu menu makanan siang khas Indonesia, pilih rawon, soto, atau bakso? Coba jawab dalam hati dulu ya, nanti kita lanjut ngobrol setelah jeda berikut ini. So, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2, RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Jam 14 lewat 12 menit saat ini ya.
1: Aha, Anda pasti sudah sangat akrab dengan radio. Namun tahukah Anda siapa penemu radio? Dialah Guglielmo Marconi, seorang insinyur asal Bologna, Italia. Marconi menemukan telegraf tanpa kabel sebagai cikal bakal radio. Marconi memperlihatkan hasil temuannya menggunakan gelombang tanpa kabel yang mampu menjangkau jarak yang jauh. Hasil penemuannya ini dipatenkan pada tahun 1900. Atas jasanya, ia diberi penghargaan Nobel di bidang fisika.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2 masih di Santai Siang ya bersama Happy. Tadi kita udah berkenalan dengan rawon dan sejarahnya. Sekarang kita bahas kenapa sih makanan ini begitu istimewa gitu. Kalau diperhatikan, hampir setiap daerah di Indonesia punya sajian berkuah. Ada soto, coto Makassar, konro, pindang, hingga gulai. Tapi rawon punya identitas yang sangat kuat karena penggunaan kluwek sebagai bumbu utamanya. Selain kluwek, bumbu rawon juga terdiri dari bawang merah, bawang putih, kemiri, ketumbar, kunyit, lengkuas, serai, dan jeruk, dan rempah-rempah lainnya. Semua bumbu ini berpadu dengan kaldu daging sapi yang dimasak cukup lama hingga menghasilkan rasa gurih yang kaya. Yang menarik nih Tompro 2, banyak orang justru mengatakan bahwa rawon terasa lebih nikmat ketika kuahnya sudah semakin meresap ke dalam daging. Bahkan ada yang berpendapat rawon yang dipanaskan kembali keesokan harinya memiliki rasa yang lebih kaya karena bumbu dan kaldunya semakin menyatu. Fenomena ini juga pernah dibahas dalam kajian ilmiah tentang kuliner rawon ya Tompro 2. Selain rasa yang khas, rawon juga sering hadir dalam berbagai acara penting, mulai dari makan bersama keluarga, hajatan, hingga menjadi menu andalan di banyak rumah makan legendaris di Jawa Timur. Menariknya lagi nih Tompro 2, rawon telah mendapat pengakuan internasional. Hidangan ini beberapa kali masuk dalam daftar sup berbahan daging terbaik di dunia versi Taste Atlas. Tentu ini menjadi kebanggaan tersendiri ya Tompro 2, karena menunjukkan bahwa kuliner tradisional Indonesia mampu bersaing di tingkat global. Nah, nomor 2, kalau kalian makan rawon, lebih suka dagingnya yang banyak, kuahnya yang melimpah, atau justru nggak bisa tanpa kerupuk dan sambal? Karena perlengkapan sederhana justru bikin pengalaman makan jadi makin lengkap. Oke, untuk itu saya putarkan dulu beberapa lagu ya buat kamu sembari menunggu ya, menunggu segmen selanjutnya. So, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, gak kerasa kita sudah sampai di penghujung segmen Muda Kreatif ya teman Pro 2. Kalau dipikir-pikir, makanan tradisional seperti rawon bukan hanya soal rasa. Di balik semangkuk kuah hitam itu ada sejarah, budaya, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di tengah banyaknya makanan kekinian yang terus bermunculan, kuliner tradisional tetap punya tempat di hati masyarakat ya. Alasannya sederhana nih, selain rasanya yang autentik, makanan seperti rawon juga membawa kenangan. Ada yang teringat masakan ibu di rumah, ada yang teringat warung langganan saat kuliah, atau mungkin perjalanan ke Surabaya dan Malang yang belum terlupakan. Yang nomor dua, kuliner memang punya cara unik untuk menyimpan cerita. Satu aroma saja kadang bisa membawa kita kembali ke momen tertentu dalam hidup. Karena itu menjaga kuliner tradisional bukan hanya soal mempertahankan resep, tapi juga menjaga identitas budaya Indonesia. Dengan terus mengenalnya makanan khas daerah karena kepada generasi muda, kita ikut melestarikan kekayaan kuliner Nusantara. Jadi kalau ada kesempatan mencoba makanan khas dari daerah lain, jangan ragu untuk mencicipnya ya teman-teman dua. Siapa tahu justru menemukan cita rasa baru yang menjadi favorit. Baik teman-teman dua, semoga peralatan makan siang kita ini ya membuat perut tetap kenyang sekaligus menambah rasa bangga terhadap kekayaan kuliner Indonesia. Oke, sekarang sudah menunjukkan pukul 12.55 waktu Indonesia Barat, yang mana kita beranjak ke segmen selanjutnya di arena anak muda ya. Masih bersama Happy, stay tune terus di Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Ih, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posing-posing ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

0: Halo, ada yang bisa saya bantu?
1: Halo Pak Ardi, ini Kar, Kar.
0: Kar?
1: Iya, Kardono, teman Bapak dulu waktu di sekolah.
0: Oh, Pak Kardono.
1: Apa kabar Pak Ardi?
0: Baik, Pak.
1: Gini Pak Ardi, saya dengar tendernya lagi dibuka ya Pak? Ya, sebagai teman, 100 juta aman lah Pak. Kalau Bapak bantu saya dapatkan proyek itu, gimana Pak Ardi?
0: Waduh Pak, maaf Pak, saya ini kan bekerja untuk negara Pak Kardono, bukan untuk uang haram.
1: Paham, paham saya Pak Ardi. Wah namanya juga teman, ya paham banget lah Pak Ardi. Ya 100 juta itu lumayan loh Pak Ardi.
0: Teman sih teman Pak, tapi kalau untuk yang satu ini tidak ada kata teman. Kalau mau Bapak ikut tender, ikuti aturan yang berlaku.
1: Aturan Pak. Oh, baik baik baik baik Pak Ardi.
2: Jauhkan diri dari korupsi. Buktikan cintamu pada negeri. Mulai saat ini, teguhkan komitmen berantas korupsi untuk Indonesia maju.

105,5 FM Pro 2 RRS yang lihat teman terbaik kamu. Oke, nomor 2 masih bersama Happy. Kali ini kita berada di segmen Arena Anak Muda nih, nomor 2 ya. Siapa nih yang kalau lagi buka media sosial suka kepikiran, kayaknya seru ya jadi konten kreator? Atau mungkin malah sudah pernah bikin video tapi viewsnya masih dibilang apa ya, terhitung pakai jari gitu viewersnya. Tenang nih teman-teman dua ya, semua konten kreator besar juga pernah ada di posisi itu. Sekarang profesi konten kreator memang semakin diminati, bukan cuma karena terkenal atau banyak followers ya teman-teman dua, tapi juga karena bisa menjadi media untuk berbagi ilmu, menyalurkan hobi, bukan membuka peluang karir ya teman-teman dua. Banyak perusahaan UMKM hingga organisasi kini membutuhkan orang-orang kreatif yang mampu membuat konten menarik. Nah, pertanyaannya nih teman Pro 2, kalau mau jadi konten kreator, apa yang harus dilakukan? Jadi langkah pertama ternyata bukan membeli kamera mahal atau gadget terbaru. Justru yang paling penting adalah menentukan niche atau topik utama yang ingin kita bahas. Misalnya suka kuliner, teknologi, musik, olahraga, game, traveling, edukasi, atau bahkan kehidupan sehari-hari. Kenapa topik utama itu penting? Karena orang akan lebih mudah mengingat akun kita kalau punya ciri khas. Bayangkan kalau hari ini bikin konten masak, besok review motor, lusa tutorial matematika, minggu depan bahas sepak bola. Boleh aja bereksperimen, tapi kalau terlalu acak, audiens juga akan bingung nih sebenarnya kita dikenal sebagai apa gitu. Dan selain itu nomor 2, kita juga perlu mengenali siapa target audiens kita. Apakah kontennya untuk pelajar, mahasiswa, anak muda yang suka musik, atau mungkin untuk orang yang sedang belajar bisnis. Semakin kita memahami audiens, semakin mudah membuat konten yang relevan. Nah nomor 2, coba pikirin sekarang kalau kalian punya kesempatan membuat satu akun media sosial dengan tema khusus, kira-kira kalian bakal milih bahas apa ya? Kalau aku sih kayaknya suka upload-upload pantai ya. Jadi aku dikenal sebagai apa ya? Aku juga bingung ya. Oke, teman Pro 2, kita jeda sejenak. So, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2. RRS ngeliat teman terbaik kamu.

0: Indonesia.
1: Hari Sumpah Pemuda diperingati setiap tanggal 28 Oktober. Perayaan ini mengacu pada hari ketika tiga ikrar kebangsaan dicetuskan dalam Kongres Pemuda 2 di Batavia atau Jakarta selama 2 hari, yaitu 27 dan 28 Oktober 1928.
2: Namun, terdapat beberapa fakta unik Sumpah Pemuda. Salah satunya, kehadiran perwakilan beberapa daerah di Indonesia.
1: Kongres Pemuda 2 di Batavia dihadiri oleh para perwakilan organisasi pemuda dari Indonesia bagian barat sampai bagian timur dari berbagai latar belakang. Muhammad Yamin misalnya yang datang dari ranah Minangkabau atau Sumatera Barat.
2: Dari belahan timur Indonesia ada Johannes Leimena kelahiran Ambon, Maluku. Ada pula Raden Kaca Sungkana dari Madura atau Cornelis Refran Senduk mewakili organisasi pemuda Sulawesi.
1: Bisa dibayangkan dengan akses transportasi yang belum secanggih dan semudah sekarang, para pemuda dan pemudi itu harus menempuh perjalanan jauh dari daerah asal mereka ke Batavia demi mewujudkan persatuan generasi muda Indonesia.

105,5 FM Pro 2 era di sini lihat teman terbaik kamu. Baiklah teman Pro 2, masih bersama Happy, kita lanjutkan ya di arena anak muda. Jadi setelah menentukan niche ataupun niat gitu ya, langkah berikutnya adalah mulai membuat konten. Dan kabar baiknya sekarang kita nggak harus punya kamera profesional untuk memulai. Banyak konten kreator sukses yang awalnya hanya menggunakan smartphone, yang jauh lebih penting justru adalah kualitas isi kontennya. Audio yang jelas, pencahayaan yang cukup, penyampaian yang menarik, dan editing yang rapi seringkali lebih berpengaruh daripada alat yang mahal. Nah, hal ini yang sering dilupakan oleh konsistensi. Kadang kita semangat buat 5 video dalam sehari lalu setelah seminggu berhenti total. Padahal algoritma media sosial cenderung menyukai akun yang aktif dan konsisten mengunggah konten. Tidak harus setiap hari, tapi buatlah jadwal yang realistis, misalnya 2 atau 3 kali dalam seminggu. Yang penting bisa dijalankan terus. Lalu jangan takut kalau konten pertama belum ramai. Banyak orang berhenti hanya karena video pertama sepi penonton. Padahal hampir semua kreator pernah mengalaminya. Konten yang viral biasanya lahir setelah berkali-kali mencoba, mengevaluasi, lalu memperbaiki kualitas. Satu lagi yang penting nomor 2, gunakan storytelling. Orang lebih mudah mengingat sebuah cerita daripada sekadar sekumpulan fakta. Misalnya saat membahas tema wisata, jangan hanya menyebut lokasinya, tapi ceritakan juga pengalaman, tantangan, atau hal unik yang kalian rasakan. Cerita membuat audiens merasa lebih dekat dengan pembuat konten. Nah, nomor 2, kalau kalian lebih suka membuat konten, kira-kira pilih video pendek, podcast, foto, atau tulisan. Masing-masing punya kelebihan dan bisa menjadi pintu masuk ke dunia kreatif ya, Tom Pro 2. Oke, kita jeda sebentar satu lagu ya, Tom Pro 2, dari Ellie Goulding, Hate Me.

Nah, Tempur 2 masih bersama Happy ya. Sebelum kita mengakhiri segmen Arena Anak Muda ini, ada satu hal yang penting untuk diingat. Jadi banyak orang mengira menjadi konten kreator itu hanya soal jumlah followers. Padahal sebenarnya yang jauh lebih penting adalah membangun kepercayaan. Kalau konten kita bermanfaat, konsisten, dan punya karakter yang khas, audiens akan datang dengan sendirinya. Karena itu jangan terlalu terpaku pada angka. Fokuslah pada proses belajar dan meningkatkan kualitas di setiap unggahan. Selain itu jangan lupa membangun personal branding ya Tempur 2. Bukan berarti harus berpura-pura menjadi orang lain. Justru personal branding adalah menunjukkan keunikan diri sendiri secara konsisten. Bisa lewat gaya bicara, cara menyampaikan informasi, atau gaya visual yang khas. Orang yang akan lebih mudah mengingat kreator yang otentik dibanding hanya mengikuti tren. Nah, satu tips lagi nih, jangan hanya mengandalkan satu platform ya. Kalau memungkinkan, unggah karya kalian di beberapa media sosial dengan menyesuaikan formatnya. Misalnya, video pendek untuk TikTok dan Instagram Reels, sementara versi yang lebih panjang bisa diunggah ke YouTube. Dengan begitu, peluang menjangkau audiens yang lebih luas juga semakin besar. Dan yang terpenting, Tempur 2 ya, jangan takut memulai. Karena semua kreator yang hari ini punya jutaan pengikut, pada suatu waktu juga pernah mengunggah video pertamanya. Bedanya mereka memilih untuk terus belajar, terus mencoba, dan gak menyerah hanya karena satu atau dua konten belum mendapatkan hasil yang diharapkan. Jadi Tempur 2, kalau Tempur 2 punya ide, hobi, atau pengetahuan yang ingin dibagikan, mungkin sekarang adalah waktu yang tepat untuk memulai berkarya. Oke, Tempur 2, sekarang sudah menunjukkan pukul 13.54 waktu Indonesia Barat, yang mana kita akan beranjak ke segmen terakhir ya bersama aku di Info Entertainment hingga pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. So, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2, RRS ngeliat teman terbaik kamu.

wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.

0: Bang John, patok lah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
1: Sabarlah kau dek, Bah. Gimana mau cepat ini? Gak kau tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Bang Munang. Aguh ya, Mang.
1: Bah, kenal kau dek sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangnya dulu. Lai, oleh. Agak ke pinggir lah, Lai, dikit, Bah. Jadi macet kali ini jalan di belakang, dah.
2: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini, dah.
1: Aguh, ya Mang Leo kini, Bah. Pelan-pelan sih pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai, dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat, Lai, buat?

0: 105,5 FM Pro 2 RRI Sunyi teman terbaik kamu. Hai, Tom Pro 2 masih bersama Happy ya, tapi di segmen yang berbeda, yaitu segmen Info Entertainment. Nah, informasi buat kamu nih teman Pro 2 ya. Apa ya yang pertama buat kalian? Yang ini deh. Lelah usai the audisi, Christopher Nolan mau rehat 3 tahun nih Tom Pro 2. Jadi Christopher Nolan mengaku bahwa dirinya akan butuh bertahun-tahun, setidaknya 3 tahun untuk kembali menggarap film setelah rampung menyelesaikan dan menayangkan The Odyssey. Nah, menurut Nolan kepada Today, hal tersebut terjadi karena ia merasa sudah mengerahkan seluruh kemampuannya untuk menggarap film epos kolosal. Dan nomor 2, Nolan mengatakan salah satu aspek menantang dari penggarapan The Odyssey adalah bahwa film ini sepenuhnya difilmkan dengan kamera IMAX. Meski The Odyssey menjadi film yang produksi yang melelahkan ya, Nolan tidak menginginkan cara lain dalam menggarap film itu. Cara berbincang dengan New York Times, Nolan mengatakan studio perlu berhenti bermain aman dengan film blockbuster mereka karena penonton rindu sesuatu yang baru nih Tom Rodua. Dan di Odyssey mengisahkan kisah epik pahlawan dan raja Ithaca, Odysseus, yang diperankan oleh Matt Damon yang berjuang menempuh perjalanan berbahaya selama 10 tahun untuk kembali ke keluarganya di Yunani kuno. Hal itu ia lakukan demi bersatu kembali dengan sang istri Penelope yang diperankan oleh Annie Hathaway dan putranya Telemachus yang diperankan oleh Tom Holland. Pasca berakhirnya Perang Troya, film adaptasi epos populer ini diperkirakan menjadi salah satu film blockbuster terbesar tahun ini. Film adaptasi karya Christopher Nolan ini juga berhasil mengumpulkan jajaran bintang ternama. Film ini diperankan Matt Damon, Anne Hathaway, Zendaya, Tom Holland, dan Robert Pattinson. The Odyssey juga menggandeng Lupita Nyong'o, Charlize Theron, dan Leguizamo, dan juga Elliot Page sebagai pameran dalam film tersebut. Dan di Odyssey tayang pada 15 Juli 2026 di bioskop Indonesia ya teman Pro 2. Duh, ada yang udah nonton belum? Kalau aku sih belum ya. Oke teman Pro 2, masih ada informasi lainnya, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRI Sunyi Lihat teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Halo sayang.
4: Halo. Halo.
5: Meskipun populer, hello baru digunakan sekitar 150 tahun terakhir dari 1000 tahun sejarah bahasa Inggris. Istilah lama yang digunakan untuk menyapa atau memberi salam adalah hail, yang berasal dari abad pertengahan tetapi masih digunakan pada masa Shakespeare. Ia menggunakannya baik sebagai salam maupun sebagai aklamasi. Hello pertama kali tercatat pada awal tahun 1800-an, tetapi awalnya digunakan untuk menarik perhatian atau mengekspresikan keterkejutan. Misalnya, wah, hello, apa yang kita miliki di sini? Dan Thomas Edison sendiri mengklaim telah memprakarsai penggunaan hello sebagai menerima panggilan telepon. Dan Thomas Edison sendiri mengklaim telah memprakarsai penggunaan hello setelah menerima panggilan telepon. Hello tentu saja menjadi populer dan menyebar bersama telepon. Namun, jika penyebut telepon yang sebenarnya, Alexander Graham Bell berhasil, ucapan salam kita mungkin akan sangat berbeda saat ini. Sepanjang hidupnya, ia lebih suka menjawab telepon dengan ahoy. So, hail, ahoy, atau hello?

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

105,5 FM Pro 2 RRS yang lihat teman terbaik kamu. Kata Pro 2 masih bersama Happy di Info Entertainment. Ada informasi buat kamu nih teman Pro 2, Tom Cruise banjir nyinyiran usai pidato di final Piala Dunia 2026. Aksi Tom Cruise memberikan pidato pembukaan inspiratif di final Piala Dunia 2026 yang digelar di New Jersey pada Minggu 19 Juli 2026 ternyata tak mengunggah netizen. Tom didapuk memberikan sepatah kata sebelum laga yang mempertemukan Spanyol dan Argentina itu dihelat, yang berpesan bahwa turnamen tersebut telah mempersatukan dunia bersama-sama. Namun Tom yang membawakan pidato dengan gaya agak emosional tersebut ternyata dipandang dingin oleh netizen dan memicu berbagai komentar nyinyir di media sosial. Netizen menganggap pidato Tom tersebut mulai dari menyinggung penyelenggaraan final Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat yang dianggap diskriminatif dan bias hingga menyindir Tom tengah kampanye untuk Oscar atas film terbarunya yang tayang Oktober mendatang yaitu Digger. Satu-satunya hal yang diapresiasi netizen dari pidato Tom tersebut adalah penggunaan kata football alih-alih soccer yang selama ini digunakan oleh orang Amerika Serikat untuk merujuk pada sepak bola. Dan nomor 2 itu dia dari informasi dari produsernya lihat ya yang dilansir dari CNN Indonesia. Masih ada satu lagi nanti berita buat kamu ya nomor 2, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRS Sungai Lihat Teman Terbaik Kamu.

105,5 FM Pro 2 RRS Unilet, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, masih bersama Happy dan informasi terakhir buat kamu di edisi info entertainment ya teman Pro 2, yaitu Meghan Markle merasa dipermalukan soal Harry kunjungan ke Inggris. Waduh, ada apa nih? Dilansir dari CNN Indonesia, Meghan Markle merasa dipermalukan di tengah polemik yang mewarnai kunjungan Pangeran Harry ke Inggris dan isu keamanan yang tak kunjung selesai memaksa Meghan bersama kedua anaknya kembali ke California lebih awal. Koresponden Kerajaan Inggris Rachel Myers mengungkapkan kepada People bahwa polemik tersebut membuat kunjungan Harry berubah menjadi mimpi buruk. Myers menilai hasil perjalanan Harry menjadi bukti lain bahwa hubungan dengan institusi kerajaan masih penuh ketegangan. Di tengah situasi tersebut, Meghan Markle disebut sangat mendukung Harry, tetapi ia tetap merasa sedih atas alasan kunjungan tersebut berakhir. Sementara itu, nomor 2, seorang narasumber berbeda mengklaim bahwa Meghan selalu membiarkan Harry memimpin dalam urusan yang berkaitan dengan keluarganya. Seperti yang sebelumnya dilaporkan Page Six, pasangan Sussex tidak mendapatkan pengamanan yang didanai negara. Selain itu, Istana Buckingham yang juga menarik tawaran agar Harry dan Meghan menginap di kediaman kerajaan sehingga Harry menjalani sebagian besar kunjungan atas biaya sendiri. Harry hanya berada di Inggris selama satu pekan untuk mempromosikan Invictus Games yang akan digelar di Birmingham tahun depan. Sementara itu teman Pro 2, Meghan tidak menghadiri acara promosi Invictus Games bersama Harry. Meski begitu, Meghan dan kedua anaknya sempat bergabung dengan Harry dan saat bertemu Raja Charles III dan Ratu Camilla di Highgrove House pada Jumat 10 Juli. Itu dia tadi teman Pro 2, informasi yang menutup perjumpaan kita pada siang hari ini ya. Gak kerasa Happy sudah menemani kalian dari pukul 10 pagi tadi dan sekarang sudah menunjukkan pukul 14.48 waktu Indonesia Barat. Oke, semoga buat Tempro 2 selalu dalam keadaan sehat ya. Dan Happy pamit dari mendengar kamu. Bye-bye. 105,5 FM.

Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.

0: Info Pro 2 FM.
1: Ferrari dijatuhi denda setelah melakukan pelepasan tidak aman terhadap Lewis Hamilton pada Formula One Grand Prix Belgia 2026. Insiden itu menyebabkan seorang mekanik tertabrak mobil Hamilton meski tidak mengalami cedera. Hamilton masuk pit pada lap ke-20 ketika virtual safety car diperlakukan. Saat itu, pembalap Ferrari tersebut juga sedang menjalani hukuman tambahan waktu 5 detik akibat insiden dengan George Russell. Setelah penalti dijalankan, Ferrari mengganti 4 ban mobil Hamilton, namun seorang mekanik pembawa alat pengukur sayap depan melangkah ke jalur saat mobil Hamilton dilepas. Mekanik tersebut tersenggol ban depan kanan dan terjatuh di area pit. Hamilton langsung menghentikan mobilnya ketika mekanik itu berada dalam posisi aman. Stewards FIA kemudian menyelidiki insiden tersebut sesuai balapan terakhir. Ferrari dijatuhi denda 30.000 euro dengan 10.000 euro diantaranya ditangguhkan selama 12 bulan. FIA menjelaskan kesalahan dipicu kombinasi sejumlah faktor dalam prosedur pit stop. Instruksi penyetelan sayap dengan terlambat diteruskan sehingga komunikasi antar tim tidak berjalan jelas. Terkait hal itu, Ferrari berjanji mengevaluasi prosedur pit stop agar kejadian serupa tidak terulang. FIA menjelaskan bahwa Hamilton tidak bersalah sehingga tidak menerima hukuman tambahan pada balapan. Sebelumnya, Hamilton juga sempat menabrak mobil Russell yang menyebabkan pembalap Mercedes tersebut mengakhiri balapan lebih awal. Balapan di sirkuit Spa-Francorchamps pada Minggu 19 Juli 2026 dimenangkan oleh Kimi Antonelli dari Mercedes. Hasil tersebut semakin mengukuhkan posisinya di puncak klasemen, sementara Hamilton menyusul di peringkat kedua dengan selisih 45 poin. Sekian Info Pro 2.

0: negeri.
1: 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, kembali lagi ya bersama dengan Jessica nih di ruang dengar kamu nih teman Pro 2. Dan aku pastinya nemenin kamu nih dari jam 3 sore ini sampai nanti jam 8 malam ya, dengan informasi dan juga lagu-lagu pilihan ya teman Pro 2 ya. Dan untuk segmen kita pada pertama ya pada sore hari ini nih teman Pro 2, ada Aksi Enak Negeri ya. Tadi kita udah dengerin lagu pilihan nih, ada lagu dari Adhikara Nirwana nih yang barusan aja kamu dengerin di ruang dengar kamu ya teman Pro 2 ya. Dan pastinya Jessica juga bakalan memberikan informasi menarik ya teman Pro 2 seputar Aksi Enak Negeri ya, untuk dari jam 3 sampai jam 4 sore nanti ya teman Pro 2 ya. Dan kali ini untuk informasi pertama kita nih langsung aja nih teman Pro 2, hadir dari anak-anak yang berprestasi banget nih teman Pro 2. Bahkan ini menurut aku anak-anak yang super pinter ya, karena mereka ini lombanya nih gak main-main ya, yakni lomba secara internasional olimpiade ya teman Pro 2 ya. Dan ini juga dilansir nih langsung dari Pusat Prestasi Nasional Kemendikdasmen nih teman Pro 2. Dan langsung aja nih ada informasi yang sangat membanggakan nih dari anak-anak IPHO nih teman Pro 2, yang merupakan mereka ini adalah anak-anak yang berangkat nih untuk melakukan gitu ya lomba International Physique Olympiad ya teman Pro 2 2026 di Buka Maranga, Kolombia. Nah, mereka nih teman Pro 2 ada 5 murid nih yang sudah membanggakan nama Indonesia di kancah internasional ya teman Pro 2 ya. Dan mereka nih sudah berhasil membawa pulang 1 medali emas, 2 medali perak, dan 2 medali perunggu dari ajang tersebut. Prosesi ini juga menandai peningkatan signifikan ya teman Pro 2 dibandingkan capaian tahun-tahun sebelumnya, di mana Indonesia meraih 3 medali perunggu dan 2 sebutan terhormat atau honorable mention ya teman Pro 2 ya. Dan kepulangan 5 murid bangsa ini ya teman Pro 2 ini disambut langsung oleh perwakilan Kemendikdasmen, staf ahli Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah ya teman Pro 2 bidang manajemen talenta, Mari Mandarto, dan Kepala Pusat Prestasi Nasional Puspresnas Maria Veronica Iren Herjino nih teman Pro 2 di Bandara Soekarno-Hatta pada Selasa lalu. Wow, keren banget ya mereka ini ya, udah membanggakan nama Indonesia nih teman Pro 2. Dan pastinya keberhasilan ini juga dipandang sebagai hasil nyata dari proses pembinaan talenta yang berkelanjutan dan didedikasikan tinggi para peserta di kancah internasional gitu. Dan mereka ini masih muda-muda banget ya teman Pro 2 ya. Kalau kita lihat nih sekilas informasi seputar mereka nih teman Pro 2, ini mereka masih kuliah, masih berada di jenjang SMA ya teman Pro 2, belum masuk kuliah gitu ya. Tapi mereka udah punya prestasi yang sangat gemilang ya, gemilang banget sih ini, sampai bahkan memberikan banyak ya ini medali ya dari ajang IPHO nih teman Pro 2 atau International Physique Olympiad. Dan pastinya nih mereka nih teman Pro 2 yang benar-benar diseleksi secara matang ya oleh tim Puspresnas juga ya. Bahkan mungkin dari OSN, terus juga mungkin ada tes-tes lain ya gitu ya. Makanya mereka akhirnya disaring dan jadilah mereka nih berlima yang lima-limanya nyabet medali gitu. Pro 2 keren banget loh, Indonesia di kancah internasional ya, memang pendidikannya gitu ya teman Pro 2 ya. Nah, perjuangannya mereka di Kolombia nih juga menarik ya teman Pro 2 ya, karena menyisakan kesan yang sangat mendalam nih bagi para anggota timnya. Ada Evan Satyatyo, ini murid dari SMAK Penabur Gading Serpong yang peraih medali emas ya teman Pro 2, ini menceritakan bahwa tantangan fisik ini berupa perbedaan waktu selama 12 jam yang sempat membuatnya dia sulit beristirahat ya, namun akhirnya materi dari pelatnas yang luas ini membantunya tetap fokus gitu ya saat tes teori dan eksperimen gitu. Nah, itu juga di Sebutkan juga ya teman Pro 2 oleh anggota tim lainnya, yakni Gusti Komang Abika Atmaja, peraih medali perak dari SMA Kesatuan Bangsa Yogyakarta. Ini mengaku di mana mereka ia sendiri sebenarnya targetnya ingin dapat emas, tapi karena ada beberapa hal yang terjadi saat tes akhirnya mendapatkan perak. Namun pastinya ini hasilnya sudah sangat membanggakan bagi dia, dan yang dia sudah memberikan yang terbaik bagi Indonesia, katanya nih teman Pro 2. Nah, kebahagiaan senada nih juga dirasakan anggota tim lainnya, yakni Akafa nih, ada Malonda, murid dari SMA Wardaya Jakarta, peraih medali perak pada debut internasionalnya. Masih baru nih ikut ya teman Pro 2 ya. Dan dia juga bilang kalau medali apapun itu sudah sangat baik karena dia masih baru pertama kali ikut IPO gitu ya teman Pro 2 ya. Tapi hasilnya sangat keren banget gitu. Nah, sementara itu juga ada nih anggota tim lainnya, yakni Arau Dunatos Pasca Christian dari SMAN Unggulan MH Tamrin Jakarta. Ini menekankan nilai dari setiap proses yang dia lalui ini sangat-sangat keren, makanya dia mendapatkan hikmah besar juga dari prosesnya itu gitu katanya. Dan salah satu timnya nih yang terakhir nih ada Juan Ricci dari SMA Kristen Immanuel Pontianak nih, bilang kalau dia sendiri juga tetap bersyukur sebagai pencapaian ia bersama timnya, dan ia juga sudah meraih perunggu yang pastinya ini juga sangat membanggakan bagi dia dan juga Indonesia pastinya. Gitu ya teman Pro 2 ya. Dan mereka juga ditemani gitu ya oleh para pelatihnya mereka ya, yang merupakan dosen-dosen dari Institut Teknologi Bandung gitu teman Pro 2. Dan pastinya juga capaian tim IPHO pada kesempatan kali ini ya, pada tahun ini, juga diharapkan menjadi inspirasi bagi seluruh murid di Indonesia untuk terus mencintai ilmu pengetahuan dan berprestasi dimanapun kancahnya gitu ya teman Pro 2 ya. Dan pastinya juga Kemendik Dasmen melalui Puspresnas ini terus berkomitmen memperkuat ekosistem manajemen talenta Indonesia demi mencetak generasi emas yang berkarakter dan berdaya saing global gitu. Dan pastinya ya teman Pro 2, kita harapkan masih banyak lagi nih lomba-lomba lainnya yang bisa diikuti oleh anak-anak Indonesia yang pastinya ini juga bisa membanggakan gitu ya. Dan semoga aja hasilnya sangat baik gitu. Amin. Dan teman Pro 2, aku masih nemenin kamu ya dengan lagu-lagu pilihan, dan tetaplah bersama kami di RRI Pro 2, Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang

mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa, seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, tiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

0: banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah? Seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 masih bareng sama Jessica ya di ruang dengar kamu kali ini di segmen kita yakni aksi anak negeri ya teman Pro 2 ya. Dan untuk informasi kedua kita pada sore hari ini nih, lagi dan lagi nih teman Pro 2 ini ada kabar yang sangat membanggakan nih dari Indonesia, khususnya juga dari anak-anak mudanya nih teman Pro 2 yang masih belia-belia nih, masih pada anak sekolahan nih teman Pro 2. Mereka kali ini ada dari tim Indonesia yang tengah berkompetisi di ajang World School Debating Championship nih teman Pro 2 yang diselenggarakan pada 14 sampai 24 Juli 2026 di Nairobi, Kenya. Wow, ada 1 2 3 4 5. Ada 5 anak nih teman Pro 2 yang memang kali ini nih ya masih sekolah juga di bangku SMA nih, udah berangkat gitu ya ke Kenya buat mengikuti ajang tersebut yakni World School Debating Championship. Sip. Nah, diantaranya nih teman Pro 2 ada Audrey Effendi dari SMA IPK Integrated Christian School, terus juga ada Ahsanazdi Alaika Ahmad dari SMAS Sekolah Kolese De Brito Depok, terus juga yang ketiga ada Farah Isabella Santoso dari SMA Jakarta Intercultural School Cilandak, dan yang keempat nih teman Pro 2 ada Kalisa Najla Manggala dari Man Insan Cendekia Serpong, dan yang terakhir ada Sen Levi Danu Seputra dari SMA Pelita Harapan Lipo Village. Wow, keren banget ya teman Pro 2 ya, ada 5 orang yang lagi berangkat nih ke Kenya buat ngadepin tim-tim dari negara lain yang pastinya juga gak kalah kuatnya gitu ya teman Pro 2 ya. Dan dalam kompetisi ini ya, Indonesia ini juga pastinya para muridnya ini didampingi oleh tim pembina nih teman Pro 2, yakni ada Omar Asfar Haki dari English Speaking Union Universitas Pajajaran, dan juga ada Bobby Ongko Joyo dari Universitas Bina Nusantara gitu teman Pro 2. Dan memang mereka semua nih ya ini sudah berlatih gitu ya, dan juga udah ada kayak training centernya gitu ya teman Pro 2 dari Puspresnas nih teman Pro 2 bersama juga Kemendikdasmen seperti itu. Dan untuk informasinya nih teman Pro 2 belum ada lebih lanjut ya terkait gimana hasil lombanya mereka ya teman Pro 2 atau ajang dari World School Debating Championship yang ada di Kenya ya, tapi kita doain aja ya semoga akan ada informasi yang pastinya sangat membanggakan nih di antara mereka semua. Amin gitu ya teman Pro 2. Dan Jessica masih ada di ruang dengar kamu ya dengan beragam informasi lainnya nih teman Pro 2. Jadi tetaplah bersama kami di RRI Pro 2 Sungai Lia, teman terbaik kamu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Asik, dia online. Eh, dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
0: Tolong! Tolong!
1: Kejahatan sedang mengintai Anda.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Dan Topok Pro 2 bersama dengan Jessica ya di ruang dengar kamu kali ini juga di penghujung ya segmen Aksi Anak Negeri nih teman Pro 2. Tapi ada satu informasi lagi nih buat kamu teman Pro 2 terkait Aksi Anak Negeri ya. Dan ini juga hadir dari 4 murid Indonesia yang berangkat nih ke ajang IBO nih teman Pro 2 International Biology Olympiad 2026 di Vinicius Lithuania. Wow, keren banget, jauh banget ya teman Pro 2 ya. Dan mereka ini lombanya nih berlangsung dari 12 sampai 19 Juli 2026 di Vilnius, Lithuania. Dan mereka ini ada Derrickson Lee dari SMAS Mondial Batam, terus juga ada Sabrina Yira Arisandra dari SMA Negeri 3 Malang, terus juga ada Jonathan Ezekiel dari SMA Kristen BPK Penabur Gading Serpong, terus juga ada Talita Alia Nabila dari Mandua Kota Malang. Wow, ada dua orang ya dari Malang ya teman Pro 2 ya. Dan pastinya mereka nih juga udah punya prestasi yang gemilang banget ya di bidang biologi nih, bahkan sampai akhirnya mereka lolos gitu ya menjadi tim yang berangkat ke Lithuania untuk IBO tahun ini teman Pro 2. Dan pastinya mereka juga murid yang terpilih yang merupakan hasil pembinaan dan juga seleksi dari Puspresnas Kemendikdasmen gitu teman Pro 2. Dan ini juga dilihat langsung dari Instagramnya Puspresnas ya teman Pro 2. Selama di ajang IBO 2026 ini, para murid ini didampingi oleh tim pembina yaitu Prof. Dr. Ahmad Faizal SSI MSI dari Institut Teknologi Bandung atau ITB, terus juga ada Prof. Dr. Agus Dana Permana dari ITB juga teman Pro 2, dan Dr. Ida Bagus Made Artadana SSI MSC dari Universitas Surabaya atau Ubaya. Keren banget ya, dan aku lihat dari postingannya juga nih teman Pro 2 yang ada di Instagramnya Puspresnas sih, banyak banget yang mendoakan ya hasil terbaik dari mereka semua ya teman Pro 2. Dan ini memang belum ada informasi lebih lanjut nih bagaimana Pak IBO pada tahun ini yang diselenggarakan di Lithuania nih, apakah tim Indonesia udah menyebut medali ya, ini belum ada ya teman Pro 2, tapi kita doain bersama semoga lancar-lancar aja, amin. Dan teman Pro 2 langsung aja nih kita puterin dulu nih lagu-lagu pilihan buat temenin sore hari kamu.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada.
1: Ada nih, kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak, udahlah kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
1: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Umumnya, ikan hidup di dalam air dan tidak dapat bertahan lama di daratan. Tapi tahukah kamu, ternyata ada loh jenis ikan yang mampu bertahan lebih lama dari ikan lainnya tanpa media air. Ini dia pepuyu, atau yang dikenal dengan ikan betok, adalah ikan air tawar yang mampu bertahan hidup lebih lama di daratan. Ikan ini umumnya ditemukan di rawa-rawa, sungai atau sawah. Apabila musim kemarau tiba dan air mulai menyusut, pepuyu akan bertahan di dalam lumpur untuk tidur dan berhibernasi sembari menanti air.

it is that I like. Oh, she's a whole different animal.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, kita udah pindah segmen ya. Tadi kita di jam 3 ada pembahasan tentang aksi anak negeri, dan yang jam 4 nih kita udah masuk ke obrolan sore ceria nih teman Pro 2. Dan kali ini di awal minggunya ya, di hari Senin teman Pro 2, gimana nih kamu dengan segala perhektikan kamu di Senin ya? Biasanya hari Senin nih kita super-super hektik gak teman Pro 2? Dan aku harap kalian gak sampai overwhelm ya dengan kerjaan kalian atau mungkin juga aktivitas kalian gitu ya. Jangan sampai ini berdampak pada fisik kalian dan juga mental kalian gitu ya teman Pro 2. Nah makanya nih buat kamu nih teman Pro 2 yang mungkin sedang kerja atau mungkin kamu juga lagi ada di suatu lagi magang gitu ya teman Pro 2 ya, yang memang kamu nih dengan lingkungannya lingkungan kantor ya teman Pro 2 ya. Aku pengen kasih tips nih supaya kamu jadi orang yang lebih percaya diri di tempat kerja kamu gitu ya teman Pro 2 ya. Karena pastinya setiap orang nih punya atau mungkin pernah ngerasain gitu ya gimana rasanya kurang percaya diri di tempat kerja, baik saat baru mulai karir maupun saat menghadapi tanggung jawab yang lebih besar gitu ya teman Pro 2 ya. Dan rasa ragu seperti itu biasanya juga biasanya ini ada di pikiran kita ya, kayak misalnya takut melakukan kesalahan, takut menyampaikan pendapat, atau mungkin juga mencoba hal baru yang bisa muncul gitu ya, kayak nyoba-nyoba gitu ya. Dan juga ini juga bisa mempengaruhi cara seseorang dalam bekerja. Nah hal kayak gini nih teman Pradio memang wajar banget, normal gitu ya, dialami oleh para pekerja. Tapi nih teman Pradio, rasa percaya diri ini bisa terus dilatih nih lewat kebiasaan sehari-hari. Makanya nih teman Pradio, ada banyak cara supaya kamu bisa ngelakuinnya dan membiasakan diri tampil lebih percaya diri di tempat kerja. Makanya nih teman Pro 2, ada tips yang pertama nih, langsung aja nih aku spill gitu ya, yakni jangan terlalu mendengarkan pikiran yang meragukan diri sendiri. Jadi kamu nih teman Pro 2 bisa banget nih untuk mulai gitu ya menghadapi tantangan atau apapun yang ada di depan kamu sekarang gitu ya. Karena tidak semua hal yang muncul dalam pikiran kamu ini adalah kenyataan gitu ya. Itu cuman skenario aja yang ada di otak kamu gitu ya teman Pro 2 ya. Dan pastinya wajar ya jika sesekali hal itu muncul gitu ya, apalagi rasa ragu atau takut pada diri sendiri. Namun nih teman Pro 2, jika pikiran itu terus kamu dengerin gitu ya, kamu bisa kehilangan kesempatan buat berkembang. Makanya coba deh kamu pikirin hal-hal yang lebih positif lagi gitu. Cobalah kamu melihat kemampuan kamu secara lebih objektif dan ingat kembali pencapaian-pencapaian yang telah kamu ambil gitu ya, yang telah berhasil kamu capai gitu ya teman Pro 2. Makanya kamu lebih sering gitu ya, coba bikin diri kamu tuh sering untuk mengingat pencapaian-pencapaian tersebut, dan makin mudah bagimu untuk membangun rasa percaya diri dan mengurangi keraguan yang tidak perlu kayak gitu. Makanya nih teman Pro 2, wajib banget ya kamu untuk terus berpikiran positif ya untuk diri kamu sendiri kayak gitu. Nah teman Pro 2, aku masih nemenin kamu ya dengan informasi seputar tips agar lebih percaya diri ya, apalagi di tempat kerja. Nggak hanya di tempat kerja sih, ini sebenarnya dimanapun ya teman Pro 2, atau mungkin kamu lagi di sekolah atau kamu juga masih kuliah gitu ya, ini juga merupakan hal yang general banget, bisa kamu lakuin di mana saja kayak gitu teman Pro 2. Dan aku masih mau puter ini lagu-lagu pilihan buat sore hari kamu. This is Perunggu Gemilang.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek. Kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta, lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Welcome back teman Pro 2 bareng sama Jessica di ruang dengar kamu ya. Dan sore hari ini teman Pro 2 kita berada di segmen obrolan sore ceria ya. Buat kamu nih teman Pro 2 yang mungkin lagi di perjalanan pulang ya dari tempat kantor kamu, atau mungkin kamu lagi berangkat buat olahraga sore dan berbagai aktivitas yang kamu jalanin sekarang ya teman Pro 2, semoga aja hari ini sangat membuat kamu bahagia ya teman Pro 2, jangan sedih-sedih gitu ya. Dan buat kamu yang lagi capek, semoga segera bisa beristirahat, oke? Nah, teman Pro 2, langsung aja nih kita lanjutin bahasan kita pada sore hari ini, yakni tips agar lebih percaya diri ya di tempat kerja. Sebenarnya ini bisa dilakuin di mana aja ya teman Pro 2 ya, sesuai sama tempat yang kamu lagi kerjain gitu ya. Mungkin tempat kerja, atau mungkin kamu masih sekolah, kamu masih kuliah, ini bisa kamu lakuin gitu ya teman Pro 2 ya. Tadi yang pertama nih, aku membahasnya dengan cara jangan terlalu mendengarkan pikiran yang meragukan diri sendiri. Terus yang kedua nih, hargai usaha yang udah kamu lakukan nih teman Pro 2. Karena kalau kamu udah menghargai ya teman Pro 2, biasanya nih kamu jadi lebih paham gitu dengan diri kamu sendiri. Karena biasanya nih kalau kamu terlalu fokus pada kekurangan, ini seringkali membuat seseorang ya ini lupa menghargai pencapaian yang telah mereka raih gitu ya teman Pro 2 ya. Padahal mengakui bahwa kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik ini bukan berarti menjadi sombong ya, tapi justru sebaliknya, hal ini bisa meningkatkan rasa percaya diri saat sedang bekerja gitu teman Pro 2. Nah, kamu juga bisa memulai membiasakan diri dengan memberi apresiasi ya kepada setiap perkembangan kerja kamu ya. Sekecil apapun hasilnya teman Pro 2, sekecil apapun yang udah kamu lakuin, itu perlu banget kamu apresiasi untuk diri kamu sendiri. Karena biasanya nih, rasa percaya diri juga akan tumbuh secara alami dan membuat kamu jadi lebih yakin nih dalam menghadapi tanggung jawab yang besar. Itu yang kedua ya teman Pro 2, yakni menghargai usaha yang telah kamu lakukan. Kalau yang ketiga nih, ini bisa banget kamu lakuin juga nih, yakni mengenali kelebihan dan hal yang masih perlu dipelajari lagi. Karena biasanya ya teman Pro 2 ya, orang yang lagi gak percaya diri ini ngerasa kecil gitu ya teman Pro 2 ya. Nah, rasa percaya diri ini biasanya lebih mudah tumbuh ketika kamu juga memahami apa yang menjadi kelebihan kamu. Makanya nih teman Pro 2, kamu bisa banget mencoba untuk mengingat kembali pekerjaan yang sering berhasil kamu selesaiin dengan baik, atau pujian yang pernah diberikan kepada kamu nih lewat atasan kamu, atau mungkin dosen kamu, guru kamu gitu ya teman Pro 2 ya. Hal-hal kayak gini nih bisa menjadi petunjuk tentang kemampuan di dunia kerja, atau mungkin kuliah, sekolah, kayak gitu ya teman Pro 2 ya. Dan di sisi lain biasanya nih kalau kayak gini ya teman Pro 2 ya, kamu perlu banget untuk melawan rasa takut kamu ya, untuk mengakui bahwa masih ada hal yang perlu kamu pelajari lagi. Dengan mengenali kemampuan sekaligus juga terus mengembangkan diri kamu ya teman Pro 2, kamu juga pastinya akan lebih siap menghadapi tantangan tanpa terus-menerus meragukan diri sendiri. Karena pastinya capek ya teman Pro 2 kalau kamu terus-terusan bingung gitu ya, harus seperti apa, karena kamu gak percaya diri gitu, ragu sama diri kamu sendiri, kayak gitu teman Pro 2. Dan selanjutnya nih teman Pro 2, yang keempat nih tipsnya adalah, saat kamu merasa gugup atau kurang percaya diri nih, biasanya kamu itu juga jadi kayak terburu-buru gak sih teman Pro 2 saat berbicara. Nah, itu nih teman Pro 2 yang mungkin bisa menjadi kendala ya. Dan ini juga sebenarnya banyak banget orang-orang yang ngerasa gugup, tapi jadinya ngomongnya nih malah jadi belibet, malah jadi cepet gitu ya teman Pro 2 ya. Nah, inilah yang biasanya nih jadi ciri-ciri kalau dia ini kurang percaya diri ya teman Pro 2. Karena biasanya kalau orang merasa gugup atau kurang percaya diri, terkadang dia ya cara bicaranya akan lebih cepat dari biasanya. Akibatnya ucapan ini bisa terdengar kurang jelas dan lawan bicara menjadi sulit memahami maksud di dalamnya. Hal ini juga bisa membuatmu terlihat kurang yakin nih, meski sebenarnya kamu menguasai materi tersebut. Jadi coba deh teman Pro 2 untuk memberi jeda saat berbicara dengan tempo yang tenang. Selain membuat lawan bicara jadi lebih mudah paham gitu ya dari topik pembicaraan kamu, pastinya cara ini juga bisa membantu kamu untuk terlihat lebih tenang dan juga menjanjikan. Dengan begitu teman Pro 2, kamu akan jauh
jauh terlihat lebih percaya diri gitu. Dan teman Pradu, aku masih nemenin kamu dengan lagu-lagu pilihan lainnya ya, dan juga informasi lainnya seputar tips supaya lebih percaya diri ya teman Pradu. Jadi tetap bersama kami di RRI Pro 2 Sengadia, teman terbaik kamu. Bagi

pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat.

0: baiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pernah mendengar istilah Sape Sono? Jika kamu ke Madura, Sape Sono sama terkenalnya dengan kerapan sapi. Sape yang berarti sapi, sedangkan Sono adalah singkatan dari Sokonanongko yang artinya kakinya berpijak. Di Madura ada kontes Sape Sono, yakni sepasang sapi betina berjalan di lintasan sepanjang 15 hingga 20 meter dan tidak boleh menyentuh garis pembatas pada kiri dan kanan. Di ujung lintasan, kedua kaki depan sepasang sapi tersebut berpijak pada pijakan berupa balok kayu. Sape Sono berbeda dengan sapi yang diadu kecepatannya atau yang biasa kita sebut kerapan sapi. Perbedaan keduanya terletak pada jenis kelamin. Sape Sono berjenis kelamin betina, sementara sape kerap berkelamin jantan. Saat dikonteskan, Sape Sono tampil mengenakan pakaian khusus dan diberi ornamen-ornamen berwarna-warni serta indah gemerlap. Umumnya berwarna emas. Sepasang sapi betina diikat pada sebilah kayu melengkung yang disebut dengan pangonong. Badan sapi juga diberi hiasan warna merah dan emas. Bahkan kepalanya juga dipasangkan mahkota agar sapi terlihat cantik dan mempesona. Selain itu, tanduk sapi juga dipasang pembungkus berwarna putih perak yang disebut slop tanduk dengan sebuah hiasan kalung bernuansa lonceng kecil menambah keanggunan Sape Sono tersebut. Saat Sape Sono berjalan di lintasan, sapi-sapi tersebut diiringi musik gamelan sekaligus tarian para sinden. Bahkan, sang pengendali sapi juga ikut menari. Lengak-lengok dan keserasian mengikuti irama, serta keindahan dan langkah kaki sapi yang serempak menambah nilai estetika budaya Madura. Madura, ya Indonesia!
1: 105,5 FM.
2: Sima.5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, welcome back ya bersama dengan Jessica di ruang dengar kamu. Kali ini Jessica masih nemenin kamu nih di obrolan sore ceria. Event ini udah jadi penutup ya teman Pro 2 di segmen kita pada sore hari ini ya. Dan untuk pembahasan sore hari ini teman Pro 2, kita pungkasin ya pembahasan terkait tips agar lebih percaya diri gitu ya teman Pro 2 ya. Dan yang terakhir nih teman Pro 2, tipsnya adalah kamu bisa banget buat nyobain belajar menyikapi kritik dengan bijak. Jadi nih teman Pro 2, menerima kritik di tempat kerja ataupun juga sekolah, kampus itu ya, ini memang tidak mudah bagi sebagian orang ya, apalagi jika disampaikan dengan cara yang kurang menyenangkan. Makanya nih teman Pro 2, tidak semua kritik ini harus dianggap sebagai tanda bahwa kamu gak kompeten ya. Makanya coba deh kamu untuk melihat isi dari pesan kritik tersebut. Biasakan diri untuk membedakan mana kritik yang membangun dan mana yang hanya berkomentar tak bertujuan aja ya teman Pro 2. Karena biasanya nih masukan yang disampaikan dengan niat baik ini bisa menjadi bekal untuk meningkatkan kemampuan kamu. So teman Pro 2, saring masukan yang kamu dengar selama bekerja atau mungkin juga selama sekolah, dari guru kamu, dari dosen kamu ya di kampus ya teman Pro 2, dengan cara yang bijak seperti itu. Dan itu ya tadi ya tips supaya kamu jadi lebih percaya diri ya teman Pro 2. Ada yang kelima tadi, belajar menyikapi kritik dengan bijak. Yang keempat ada, jangan buru-buru saat berbicara. Yang ketiga, kenali kelebihan dan hal yang masih perlu dipelajari lagi. Yang selanjutnya nih, yang kedua adalah hargai usaha yang udah kamu lakuin. Dan yang pertama adalah, jangan terlalu mendengarkan pikiran yang meragukan diri sendiri. Gitu teman Pro 2. Dan pastinya nih teman Pro 2, aku masih nemenin kamu ya dengan lagu-lagu pilihan dan juga informasi ya. Selama nanti di jam 5 kita akan masuk ke segmen musik dan informasi ya teman Pro 2 ya. So tetaplah bersama kami di RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.

0: Duh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726, saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin bergaya Cina yang terbuat dari campuran timah dan tembaga.
1: Teman terbaik kamu.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, pastinya kamu lagi bersama dengan Jessica ya di ruang dengar kamu nih. Dan kali ini Jessica udah nemenin kamu di segmen selanjutnya, yakni musik dan informasi ya teman Pro 2 ya. Tadi kita udah bahas ya beberapa hal di obrolan sore ceria dan juga aksi enak negeri nih. Saatnya kita masuk lagi nih ke informasi selanjutnya nih teman Pro 2 pada sore hari ini nih ya. Kita bakal bahas seberapa besar sih hadiah Piala Dunia 2026 yang diraih oleh Spanyol ya teman Pro 2 ya. Dan benar-benar aja nih teman Pro 2, pagelaran Piala Dunia 2026 ini telah usai diselenggarakan ya. Spanyol sukses memenangkan pertandingan setelah mencetak gol ke gawang Argentina di menit 106 nih dalam babak tambahan ya teman Pro 2 ya. Tentu saja kemenangan tersebut juga tidak hanya membuat Spanyol mengangkat trofi tinggi-tinggi dan kejayaannya pastinya, tetapi mereka juga mendapatkan hadiah yang sangat besar nih teman Pro 2. Dilansir dari CNBC, FIFA memberikan dana sebesar dana yang besar ya untuk pagelaran Piala Dunia 2026. Dan total hadiahnya yang diberikan sebanyak 871 juta USD ya, nama Pro 2 ya. Wow. Saking banyak ya, aku sampai bingung nih menjawabnya ya teman. Apa informasi ini membacanya ya teman Pro 2, karena itu fantastis banget ya nilainya, sekitar kalau dirupiahin sekitar 14,20 triliun ya yang dibayarkan kepada 48 tim pesertanya. Itu ya teman Pro 2, meskipun nilainya fantastis, tapi ini juga tetap dibagi ya dari 48 tim. Nah, FIFA juga membayarkan dana tersebut kepada 48 federasi nasional dalam dua kategori, yakni bonus hadiah uang berdasarkan seberapa jauh tim itu melaju dalam turnamen dan pembayaran menyeluruh untuk menutupi biaya pelatihan dan persiapan. Dan juga pastinya teman Pro 2, setiap federasi mendapatkan setidaknya 12,5 juta USD ya, atau sekitar 203,75 miliar untuk berkompetisi di Piala Dunia. Dan jumlah tersebut juga termasuk ya teman Pro 2, 10 juta USD atau sekitar 163 miliar rupiah dalam bentuk hadiah uang untuk kualifikasi dan bermain di babak grup. Serta pastinya juga menerima 2,5 juta USD atau sekitar 40,75 miliar rupiah untuk pelatihan dan pengeluaran praturnamen. Banyak banget ya itu. Dan besaran uang tersebut juga disepakati Piala Dunia sebelumnya untuk membantu menghindari ketegangan praturnamen, mengingat tak jarang ada pemain yang mengklaim bahwa bonus mereka belum dibayarkan oleh federasi. Tentu hadiah uang meningkat juga ya tergantung seberapa jauh tim melaju ya teman Pro 2 ya. Dan berikut ya ada rincian besaran hadiah Piala Dunia 2026 ya teman Pro 2. Untuk juara satunya nih teman Pro 2 di Piala Dunia 2026 pastinya akan menerima 51 juta USD atau sekitar 831,30 miliar rupiah. Hadiah tersebut juga jauh lebih besar dibandingkan dengan kemenangan Argentina pada tahun 2022, yakni sebesar 42 juta USD, teman Pro 2. Sekitar naik lumayan banyak ya ini ya. Wow, sekitar 9 jutaan gitu ya teman Pro 2 naiknya. Itu untuk yang juara pertama. Kalau juara dua nih teman Pro 2, yakni Argentina ya, ini mendapatkan 34 juta USD atau sekitar 554,20 miliar rupiah. Terus juga juara tiganya mendapatkan 30 juta USD atau sekitar 489 miliar rupiah. Banyak ya. Itu untuk Inggris ya berarti ya teman Pro 2. Dan yang keempat nih, juara keempatnya atau yang dimenangkan oleh Prancis nih teman Pro 2, ini mendapatkan 28 juta USD atau sekitar 456,40 miliar rupiah. Dan peringkat 5 hingga 8 yang masuk ke perempat final ini dapat 20 juta USD atau sekitar 326 miliar.
Babak 16 besar peringkat 9 sampai 16 mendapatkan 16 juta USD atau sekitar 260,80 miliar. Dan babak 32 besar peringkat 17 sampai peringkat 32 ini mendapatkan 12 juta USD, sekitar 195,60 miliar rupiah. Dan babak penyisihan grup peringkat 33 sampai 48 dapat 10 juta USD atau sekitar 163 miliar rupiah. Dan selain mendapatkan hadiah dan sesuai peraturan Piala Dunia ya, FIFA sudah mewajibkan untuk membayar tiket pesawat pulang pergi kelas bisnis untuk setiap federasi yang akan berangkat ke turnamen. Gak hanya itu ya teman Pro 2, FIFA menanggung biaya makan dan penginapan untuk delegasi yang terdiri dari 50 orang termasuk para pemain juga ya teman Pro 2 ya. Dan FIFA juga menanggung biaya perjalanan domestik, membayar asuransi yang memadai dan segala akomodasi lainnya selama turnamen berlangsung. Nah pro, teman Pro 2 itu tadi ya besaran hadiah Piala Dunia 2026. Gimana nih menurutmu, nominalnya benar-benar fantastis ya? Fantastis banget itu teman Pro 2 ya. Wow, banyak banget ya itu. Tapi masih ya, itu dibagi-bagi juga teman Pro 2. Jadi ya, meskipun dibagi ya, itu juga lumayan ya dapetnya teman Pro 2 ya. Itu tadi ya yang kita bahas tentang besaran hadiah Piala Dunia 2026 dari setiap tim yang udah berlaga di sana gitu teman Pro 2. Dan masih tetap bersama dengan Jessica ya teman Pro 2, nanti akan ada satu informasi lainnya ya untuk musik dan informasi kita pada sore hari ini. Jadi tetaplah bersama kami di RRI Pro 2, Sungai Lia, teman terbaik kamu.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 masih bareng sama Jessica ya di ruang dengan kamu sore hari ini ya. Dan ini juga merupakan penghujung dari musik dan informasi kita nih teman Pro 2. Sebelum nanti di jam 17.30 kita akan masuk ke segmen selanjutnya, yakni segmen rentang ya teman Pro 2 atau renungan petang. Nah teman Pro 2 masih membahas tentang Piala Dunia 2026 ya teman Pro 2 ya. Spanyol yang memang berhasil meraih kemenangan atas Argentina di Piala Dunia 2026 dengan skor 1-0 nih teman Pro 2, pastinya menyuguhkan final yang sangat mendebarkan ya. Dan juga final tersebut juga bisa dibilang menutup rangkaian pertandingan yang selama ini menjadi perbincangan hangat di warga dunia ya teman Pro 2 ya. Maka dari itu perhelatannya pun berlangsung meriah, dan untuk pertama kalinya final Piala Dunia 2026 ini menghadirkan halftime show di pertandingan final. Dan acara pertunjukan yang disebut-sebut menandingi Super Bowl edisi yang diisi oleh penampilan para artis ternama yang totalitas di lapangan nih teman Pro 2. Makanya nih ada beragam ya ini para pengisinya ya teman Pro 2 ya, artis-artisnya nih. Yang pertama pastinya ada Shakira ya teman Pro 2 ya, yang kembali tampil di Piala Dunia 2026 setelah sebelumnya mengisi acara pembukaan di kota Meksiko. Kali ini dia mengisi halftime show dengan penuh warna bersama dengan Burna Boy, penyanyi asal Nigeria. Mereka membawakan lagu Dai Dai di lapangan sepak bola. Kostum panggungnya nih juga unik banget ya teman Pro 2 ya, yang membalut perempuan 49 tahun itu juga pastinya ini jadi viral ya, atau juga mencuri perhatian ya teman Pro 2. Corak tie-dye warna pink dan kuning ini bukan hanya satu-satunya hal yang mencolok ya, tapi juga rok asimetrisnya nih teman Pro 2, bak rumbai-rumbai gitu dengan aksen cut out ini juga tambahan S embellishment nih teman-teman Pro 2, yang pastinya ini juga jadi bikin Shakira makin cetar gitu. Nah, looknya juga dipadukan dengan tatanan rambut yang terurai bergelombang membuat sang penyanyi ini makin bersinar gitu ya teman Pro 2 ya. Itu yang dari Shakira. Terus yang kedua nih ada Justin Bieber nih teman Pro 2. Siapa sih yang gak kenal sama Justin Bieber ya? Penampilan halftime show-nya dari Justin Bieber nih juga gak kalah meriah ya teman Pro 2 ya. Ia membawakan gitarnya untuk menyanyikan lagu Everything Hallelujah, lagu dari album Swag 2 yang dirilisnya pada tahun 2015. Dan pada kesempatan itu Justin tampil casual dengan menggunakan polo shirt putih yang ditumpuk oleh kaos cut out warna hijau tua gitu ya teman Pro 2, army-army gitu warnanya ya. Terus kemudian dikombinasikan juga dengan celana pendek hitam serta sneakers. Ini santai tapi wow, keren banget ya, tetap cool Justin ya. Kita udah tahu ini Justin Bieber pakai apapun tetap stand out ya teman Pro 2 ya. Terus juga ada Madonna nih yang mengajak pesepak bola legendaris dari Brazil, Ronaldinho dan juga Ronaldo ke atas panggung bersamanya. Penyanyi berusia 67 tahun itu membawakan lagu-lagu hitsnya ya di era 2000-an seperti Music, terus Disco Inferno dan juga Dansteria nih teman Pro 2. Dan penampilannya yang energik ini didukung oleh gayanya yang nyentrik banget ya, serta sporty, even usianya udah gak muda lagi ya teman Pro 2 ya. Dia juga penampilannya juga keren banget, outfitnya ya ada kemeja two-tone metalik yang digabungkan dengan korset pink serta jaket ungu. Ini keren banget ya penampilan dari Madonna juga nih ya teman Pro 2 ya. Terus ada yang gak kalah menarik nih teman Pro 2 nih, yang terakhir ada BTS. Yang pastinya BTS juga turut memeriahkan halftime show perdana Piala Dunia 2026 nih. Dan gaya para anggotanya nih ya, sumpah kompak banget ya, mengenakan outfit bernuansa merah dan hitam. Pesonanya juga semakin menyala ya lewat stylingnya yang sporty dan juga edgy banget ya teman Pro 2 ya. Dan pada momen itu mereka juga membawakan lagu hits mereka Dynamite nih teman Pro 2 yang menuai sorakan meriah dari para penonton gitu. Dan teman Pro 2 langsung aja nih, kita karena udah jam 17.30 juga nih, kita bakal dengerin dulu nih lagu dari BTS Dynamite.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada suatu petang, seorang tua bersama anak mudanya yang baru menamatkan pendidikan tinggi duduk berbincang-bincang di halaman sambil memperhatikan suasana di sekitar mereka. Tiba-tiba, seekor burung gagak hinggap di ranting pohon. Si ayah lalu menuding jari ke arah gagak sambil bertanya, "Nah, apakah benda itu?" "Burung gagak," jawab si anak. Si ayah mengangguk-anggukkan kepala, namun sejurus kemudian sekali lagi mengulangi pertanyaan yang sama. Si anak menyangka ayahnya kurang mendengar jawabannya tadi, lalu menjawab dengan sedikit kuat, "Itu burung gagak, ayah." Tapi sejurus kemudian si ayah bertanya lagi dengan pertanyaan yang sama. Si anak merasa agak keliru dan sedikit bingung dengan pertanyaan yang sama diulang-ulang, lalu menjawab dengan lebih kuat, "Burung gagak, ayah." Si ayah terdiam. Namun tidak lama kemudian, sekali lagi sang ayah mengajukan pertanyaan yang serupa hingga membuat si anak hilang kesabaran dan menjawab dengan nada yang kesal kepada si ayah, "Itu burung gagak, ayah." Tetapi agak mengejutkan si anak, karena si ayah sekali lagi membuka mulut hanya untuk bertanya hal yang sama. Dan kali ini si anak benar-benar hilang kesabaran dan menjadi marah. "Ayah, saya tidak tahu ayah paham atau tidak, tapi sudah 5 kali ayah bertanya soal yang sama, dan saya juga sudah memberikan jawaban yang sama. Apalagi yang ayah mau? Itu burung gagak, ayah. Burung gagak," kata si anak dengan nada yang begitu marah. Si ayah lalu bangun menuju ke dalam rumah meninggalkan si anak yang kebingungan. Sesaat kemudian si ayah keluar lagi dengan sesuatu di tangannya. Dia mengulurkan benda itu kepada anaknya yang masih geram dan bertanya-tanya. Diperhatikannya sebuah buku memori. "Coba kamu baca apa yang pernah ayah tulis di dalam buku memori ini," minta si ayah. Si anak setuju dan membaca paragraf yang berikut. "Hari ini aku di halaman melayani anakku yang genap berumur 5 tahun. Tiba-tiba seekor gagak hinggap di pohon. Anakku terus menunjuk ke arah gagak itu dan bertanya, 'Ayah, apa itu?' Dan aku menjawab, 'Burung gagak.' Walau bagaimanapun, anakku terus bertanya soal yang serupa. Dan setiap kali aku menjawab dengan jawaban yang sama. Sehingga 25 kali anakku bertanya demikian. Dan demi rasa cinta dan sayangku, aku terus menjawab untuk memenuhi perasaan ingin tahunya. Aku berharap hal ini menjadi suatu pendidikan yang berharga untuk anakku kelak." Setelah selesai membaca paragraf tersebut, si anak mengangkat muka memandang wajah si ayah yang kelihatan sayu. Si ayah dengan perlahan bersuara, "Hari ini ayah baru bertanya kepadamu soal yang sama sebanyak 5 kali. Dan kau telah hilang kesabaran serta marah." Lalu si anak seketika itu juga menangis dan bersimpuh di kedua kaki ayahnya, memohon ampun atas apa yang telah ia perbuat. "Saudaraku, terutama anak-anakku, jagalah hati dan perasaan orang tuamu.
hormatilah mereka. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangimu di waktu kecil. Kita sudah banyak mempelajari tuntunan Islam, apalagi berkenaan dengan berbakti kepada kedua orang tua. Tapi berapa banyak yang sudah dimengerti oleh kita, apalagi diamalkan. Ingat saudaraku, banyak ilmu bukanlah kunci masuk surganya Allah. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Seperti biasanya setiap sore Abdullah selalu berjalan keluar rumah untuk membeli sesuatu. Ketika di depan gerbang asramanya, ia celingak-celinguk menoleh ke sana kemari untuk menentukan kemana arah yang dituju. Di tengah kebingungannya memilih arah itulah, tiba-tiba seorang ibu berpakaian rapih menghampiri Abdullah. Ibu itu sepertinya tidak sendirian. Ia ditemani dua anak, yang satu laki-laki, kemungkinan sekolah di tingkat SMA, sedang yang perempuan sepertinya adiknya karena lebih kecil. Ibu itu langsung berbicara ke Abdullah. "Pak, ada uang 20 ribu?" katanya. Abdullah tidak langsung menjawab, melainkan melihat ibu itu dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Dalam hati Abdullah bertanya-tanya, masa orang dengan dandanan serapi itu mau minta uang? Tapi Abdullah adalah insan yang sudah mulai hijrah untuk selalu berbuat baik dan bermanfaat untuk orang lain. Karena dia ingat betul amalan untuk panjang umur dan sembuh dari segala macam penyakit kronis adalah menjadi insan yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Maka Abdullah pun menjawab pertanyaan ibu tadi yang menanyakan ada uang 20 ribu. "Iya, ada," jawab Abdullah. Tapi kelas atau makam Abdullah adalah baru saja belajar jadi manusia baik. Maka ia pun masih nanya lagi, "Untuk apa uang 20 ribu itu, ibu?" Pertanyaan ini mungkin hanya untuk mengorek keingintahuannya dan sedikit kecurigaannya dengan si ibu tersebut. Abdullah tidak salah memang, karena sekarang banyak modus. Si ibu itu pun menjelaskan, "Untuk ongkos pulang, Pak." "Pulang kemana?" tanya Abdullah. "Ke Ciputat, Pak," jawab si ibu. Abdullah pun kembali nanya, "Loh, tadi gimana berangkatnya?" Maksud Abdullah mungkin gimana waktu berangkat kok enggak diperhitungkan pulangnya juga. "Saya tadi ke rumah saudara, sebelum itu kami makan dulu di warung, Pak, supaya enggak ngerepotin saudara saya itu." "Nah terus?" Abdullah penasaran. Si ibu itu pun menjawab, "Ternyata saudara saya enggak ada di rumah." Abdullah masih saja nanya, "Lah, sebelumnya enggak nelpon dulu?" Abdullah curiga. Tapi si ibu itu pun menjawab, "Sudah sih," dengan ekspresi kecewa. Dalam hati Abdullah mulai berkecamuk antara beri atau tidak uang 20 ribu itu pada si ibu, karena ceritanya memang agak aneh. Lalu Abdullah kembali nanya, tapi kali ini bukan ke si ibu melainkan ke si anak laki-laki yang penampilannya rapih juga dan kelihatan anak baik. "Kamu anaknya ibu ini?" tanya Abdullah. Anak itu menjawab sambil agak malu-malu, "Iya, Pak. Dan ini adik saya," sambil menunjuk ke anak gadis di sampingnya. Dari gestur kedua anak tersebut, Abdullah melihat bahwa kedua anak ini amat malu dengan keadaan tersebut, atau kesannya pasrah dan terpaksa melakukan itu. Keadaan tersebut membuat naluri kebaikan Abdullah lebih dominan. Maka ia berikan selembar uang 20 ribu kepada ibu dan kedua anaknya tersebut. Setelah mengucapkan terima kasih, ibu itu pun pergi. Tinggallah Abdullah termenung karena rencana membeli makanan pun jadi masalah karena uang yang tersisa tidaklah cukup. Menyesal? Oh tidak. Tidak terbersit di benak Abdullah, karena dia sudah berusaha memahami makna ikhlas. Dalam diri Abdullah, amalan yang paling enak dan mudah adalah infak dan sedekah. Hanya butuh ikhlas, dijamin pahalanya. Pengalaman yang serupa dialami juga di waktu yang lain. Hampir sama kejadiannya ketika sedang jalan menuju ke warung, Maklum, Abdullah hidup sendirian di asrama. Kali ini seorang ibu dan seorang anak perempuan yang penampilannya amat sederhana duduk di depan pos keamanan sebuah bengkel mobil. Ketika Abdullah lewat mendekat, tiba-tiba ibu itu berdiri sambil berkata, "Pak, ada uang 10.000 Abdullah sambil lalu, sambil memberi isyarat tangannya yang menunjukkan tanda tidak ada, dan di benaknya langsung muncul, "Ah, modus ini." Tapi bagaimanapun juga, bukan Abdullah yang berusaha menjadi orang baik kalau hal itu tidak dia renungkan sepanjang perjalanan menuju warung. Ada dialog dalam benaknya, "Kenapa tidak kamu beri saja tadi, kan cuma 10.000 "Ah, itu modus," kata hati yang lain. "Kalau ternyata orang tadi betul-betul butuh makan, padahal dia sudah berusaha kesana kemari, gimana?" Hati yang lain mulai gelisah. "Wah, betul juga ya." Kemudian sepertinya Allah menyadarkan Abdullah. Lalu ia bergumam sendiri di tengah perjalanannya, "Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, ya Allah, ampuni hambamu ya Allah, yang masih saja memperhitungkan ketika ada orang yang meminta pertolongan." Maka muncullah niatan Abdullah akan memberi si ibu tadi sepulang dari membeli makan. Namun ternyata ibu tersebut sudah tidak ada lagi di tempat. Maka Abdullah kembali beristighfar sambil berjanji dalam hati tidak akan lagi mengulangi perbuatannya itu. "Ya Allah, ampuni hambamu ya Allah, masih saja memperhitungkan ketika akan berinfak dan bersedekah akan membantu orang lain. Ampuni hambamu ya Allah, astaghfirullahaladzim." Ia berpikir, kalau mau berinfak atau bersedekah, sudah, lepas saja dengan ikhlas. Apakah itu modus atau bukan, jangan jadi penghalang. Karena Allah maha melihat, maha bijaksana. Itu kenapa Abdullah menyesal. Begitu ceritanya. Hidup itu memang tidak perlu dibuat rumit. Karena memang sudah rumit. Dan tidak perlu banyak berpikir ketika kita akan beramal atau berbuat baik. Lakukan saja tanpa banyak pertimbangan. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa dan Al-Qur'an itu akan memberi syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat kelak, di mana puasa akan berkata, "Wahai Rabbku, aku telah menahannya dari makanan dan nafsu syahwat, karenanya perkenankanlah aku memberi syafaat kepadanya." Sedang Al-Qur'an berkata, "Aku telah melarangnya dari tidur pada malam hari, karenanya perkenankanlah aku untuk memberi syafaat kepadanya." Rasulullah pun bersabda, maka keduanya pun memberikan syafaat. Hadis riwayat Ahmad, Al-Hakim, dan Abu Nu'aim.
1: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk pengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
2: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
1: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
3: "Oh, bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?"
1: Mereka menjawab,
4: "Kami melihat simbol asapmu.

0: yang sunyi, di dalam rumah sederhana yang tidak seberapa luasnya. Seorang istri sedang menunggu kepulangan suaminya. Tak biasanya sang suami pulang larut malam. Sang istri bingung. Hari sudah larut dan ia sudah sangat kelelahan dan mengantuk. Namun tak terlintas sedikit pun dalam benaknya untuk segera tidur dan terlelap di tempat tidur suaminya. Dengan setia, ia ingin tetap menunggu. Namun rasa ngantuk semakin menjadi-jadi dan sang suami tercinta belum juga datang. Tak berapa lama kemudian, seorang laki-laki yang sangat berwibawa, lagi luhur budinya, tiba di rumahnya yang sederhana. Laki-laki ini adalah suami dari sang istri. Malam ini beliau pulang lebih lambat dari biasanya. Kelelahan dan penat sangat terasa. Namun ketika akan mengetuk pintu, terpikir olehnya, sang istri yang sedang terlelap tidur. Ah, sungguh, ia tak ingin membangunkannya. Tanpa pikir panjang, ia tak jadi mengetuk pintu, dan seketika itu juga, ia menggelar sorbannya di depan pintu dan berbaring di atasnya. Dengan kelembutan hati yang tak ingin membangunkan istri terkasihnya, sang suami lebih memilih tidur di luar rumah, di depan pintu, dengan udara malam yang dingin melilit, hanya beralaskan selembar sorban tipis. Penat dan lelah beraktivitas seharian, dingin malam yang menggigit tulang ia hadapi karena tak ingin membangunkan istri tercinta. Subhanallah. Dan ternyata, di dalam rumah, persis di balik pintu tempat sang suami menggelar sorban dan berbaring di atasnya, sang istri masih menunggu hingga terlelap dan bersandar di balik pintu. Tak terlintas sedikit pun dalam pikirannya untuk berbaring di tempat tidur, sementara suaminya belum juga pulang. Namun karena khawatir nanti tidak akan mendengar ketukan pintu sang suami ketika pulang, ia memutuskan untuk menunggu sang suami di depan pintu dari dalam rumahnya. Dan malam itu, tanpa saling mengetahui, sepasang suami istri tersebut tertidur berdampingan di kedua sisi pintu rumah mereka yang sederhana karena kasih dan rasa hormat terhadap pasangan. Sang istri rela mengorbankan diri terlelap di pintu demi kesetiaan serta hormat pada sang suami, dan sang suami mengorbankan diri tidur di depan pintu demi rasa kasih dan kelembutan pada sang istri. Dan nun jauh di langit, ratusan ribu malaikat pun bertasbih menyaksikan kedua sejoli tersebut. Subhanallah wa bihamdi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada zaman pemerintahan Umar bin Khattab, hiduplah seorang janda miskin bersama seorang anak gadisnya di sebuah gubuk tua di pinggiran kota Mekah. Keduanya sangat rajin beribadah dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Setiap pagi selesai sholat subuh, keduanya memerah susu kambing di kandang. Penduduk kota Mekah banyak yang menyukai susu kambing wanita itu karena mutunya yang baik. Pada suatu malam, Khalifah Umar ditemani pengawalnya berkeliling negeri untuk melihat dari dekat kehidupan dan kesejahteraan rakyatnya. Setelah beberapa saat berkeliling, sampailah Khalifah di pinggiran kota Mekah. Beliau tertarik melihat sebuah gubuk kecil dengan cahaya yang masih tampak dari dalamnya yang menandakan bahwa penghuninya belum tidur. Khalifah turun dari kudanya, lalu mendekati gubuk itu. Samar-samar telinganya mendengar percakapan seorang wanita dengan anaknya. "Anakku, malam ini kambing kita hanya mengeluarkan susu sedikit sekali. Ini tidak cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan kita besok pagi," keluh wanita itu kepada anaknya. Dengan tersenyum, anak gadisnya yang beranjak dewasa itu menghibur, "Ibu, tidak usah disesali. Inilah rezeki yang diberikan Allah kepada kita hari ini. Semoga besok kambing kita mengeluarkan susu yang lebih banyak lagi." "Tapi anakku, aku khawatir para pelanggan kita tidak mau membeli susu kepada kita lagi. Bagaimana kalau susu kita ini kita campurin air supaya kelihatan banyak?"
2: "Jangan, Bu," gadis itu melarang. "Bagaimanapun, kita tidak boleh berbuat curang. Lebih baik kita katakan dengan jujur pada pelanggan bahwa hasil susu hari ini hanya sedikit. Mereka tentu akan memakluminya. Lagi pula kalau ketahuan, kita akan dihukum oleh Khalifah Umar. Percayalah, ketidakjujuran itu akan menyiksa hati." Dari luar gubuk itu, Khalifah Umar semakin penasaran, ingin terus mendengarkan kelanjutan percakapan antara janda dan anak gadisnya itu.
1: "Bagaimana mungkin Khalifah Umar tahu?" kata janda itu kepada anaknya. "Saat ini beliau sedang tertidur pulas di istananya yang megah, tanpa pernah mengalami kesulitan seperti kita ini, anakku." Melihat ibunya masih tetap bersikeras dengan alasannya, gadis remaja itu tersenyum dengan lembut dan berkata, "Ibu, memang Khalifah tidak melihat apa yang kita lakukan sekarang. Tapi Allah Maha melihat setiap gerak-gerik makhluknya. Meskipun kita miskin, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang dimurkai Allah." Dari luar gubuk, Khalifah tersenyum mendengar ucapan gadis itu. Beliau benar-benar kagum dengan kejujurannya. Ternyata kemiskinan dan himpitan keadaan tidak membuatnya terpengaruh untuk berbuat curang. Setelah itu, Khalifah mengajak pengawalnya pulang. Keesokan harinya, Khalifah Umar memerintahkan beberapa orang untuk menjemput wanita pemerah susu dan anak gadisnya itu untuk menghadap kepadanya. Beliau ternyata bermaksud menikahkan putranya dengan gadis jujur itu.
3: Sungguh, sebuah teladan bagi kita semua bahwa kejujuran karena takut kepada Allah adalah sesuatu harta yang tak ternilai harganya. Mungkin ini yang sulit kita dapatkan sekarang. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dan Tama Pro 2, sesaat lagi kita akan memasuki waktu ibadah sholat maghrib untuk wilayah kota Sungai Liat dan sekitarnya. Maka dari itu Tama Pro 2 kita akan bergabung bersama dengan RRI Pro 1 Sungai Liat.

0: Banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni. Semualah.
1: Eh Joyah, engkau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kelah kurus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah, kita bayar, tunggu kita balik.
2: A few moments later.
1: Eh, kenapa menangis? Kan baru beli baju baru, senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan saja.
0: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan saya lah.
0: Ha, rugilah Joyah.
3: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu, baru beli.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Tadi kita sudah mengikuti bersama ya pengajian dan juga ibadah sholat maghrib ya teman Pro 2 ya di wilayah Sungai Lia. Dan semoga nih teman Pro 2 kamu jangan sampai lupa untuk beribadah ya. Yang belum beribadah silahkan ya teman Pro 2 beribadah dulu ya. Dan teman Pro 2 pastinya juga untuk hari ini kita udah masuk ke segmen selanjutnya nih di sore ceria kita nih teman Pro 2, yakni info viral. Nah teman Pro 2, untuk yang viral ya, memang hari ini kan pembahasannya tentang semuanya ya, semua media sosial nih membahas tentang juara Piala Dunia 2026 ya teman Pro 2 ya, dan sosok di balik kemenangan dari Piala Dunia 2026 ya dari Spanyol nih, memang juga salah satunya ini juga viral nih teman Pro 2, yakni Lamine Yamal nih yang viral karena berdoa di lapangan teman Pro 2. Nah, memang selepas peluit panjang final Piala Dunia 2026 dibunyikan, perhatian publik ini tak hanya tertuju pada selebrasi para pemain Spanyol, tapi juga ke bintang muda Lamine Yamal yang justru menjadi sorotan setelah videonya yang sedang berdoa di tengah lapangan viral di media sosial. Dan di dalam video yang beredar di media sosial ya teman Pro 2 ya, ini Yamal terlihat berlutut di atas rumput New York New Jersey Stadium ya teman Pro 2. Dan salah satu video yang viral nih, ini juga menunjukkan bahwa sosok Yamal tengah berdoa. Sang pemain berusia 19 tahun ini menundukkan kepala seraya berdoa sesaat setelah peluit panjang dibunyikan. Ia menekuk kedua lutut sambil mengadahkan kedua tangan ke langit. Momen tersebut menuai banyak respon dari para penggemar sepak bola di berbagai negara. Dan warganet juga menilai aksi Yamal sebagai bentuk rasa syukur setelah membantu Spanyol meraih gelar juara dunia sejak 2010 nih teman Pro 2. Dan bagi penggemar yang mengikuti perjalanan karirnya juga, pemandangan itu bukanlah hal yang baru ya. Pemain berusia 19 tahun tersebut juga beberapa kali terlihat memanjatkan doa sebelum pertandingan dimulai maupun setelah pertandingan berakhir. Kebiasaan itu juga kembali terlihat pada laga terbesar dalam karirnya sejauh ini. Di tengah euforia ribuan supporter dan rekan setim yang merayakan gelar juara, Yamal memilih meluangkan waktu sejenak untuk berdoa. Musim ini menjadi salah satu periode terbaik dalam perjalanan karir Yamal. Setelah membawa Spanyol menjuarai Euro dan mengoleksi Copa Trophy nih teman Pro 2, ia kembali mencatat sejarah dengan mengangkat trofi Piala Dunia 2026. Dan ini juga dilansir dari rri.co.id bahwa penampilan Yamal sepanjang turnamen juga mendapatkan banyak pujian. Kecepatan, kreativitas, dan kematangan bermain membuat winger Barcelona ini menjadi salah satu pemain muda yang paling menonjol pada turnamen ini. Momen doa tersebut juga menjadi simbol yang banyak dibicarakan di media sosial. Aksi itu juga menunjukkan bahwa di balik prestasi dan sorotan dunia, Yamal tetap menunjukkan rasa syukur atas pencapaian yang diraihnya bersama timnas Spanyol. Itu ya teman Pro 2 ya. Pembahasan viralnya, salah satu yang viral di media sosial kali ini ya teman Pro 2, yakni foto Yamal atau juga video Yamal yang lagi berdoa itu memang seru banget ya teman Pro 2 ya. Kemarin itu tadi pagi ya bagaimana pertandingannya antara Spanyol dan juga Argentina ya dalam final Piala Dunia, dan akhirnya juga Spanyol berhasil memenangkan Piala Dunia tahun ini setelah sebelumnya di tahun 2010. Dan teman Pro 2, Jessica masih nemenin kamu ya di Pro 2 FM RRI Sungai Lia. Jadi tetaplah bersama kami di RRI Pro 2 Sungai Lia, teman terbaik kamu.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea, yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak awal.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Tahun Pro 2 kita berada di penghujung ya, segmen dari info viral ya, teman Pro 2 ya. Dan tadi kita udah membacakan info viral pada hari ini ya, teman Pro 2 ya, yang lagi viral yakni tentang Lamine Yamal ya tadi ya, yang terlihat berdoa ya ketika setelah pertandingan antara Spanyol dan juga Argentina di babak final World Cup 2026 ini usai ya, teman Pro 2 ya. Dan memang hasilnya nih memang membuahkan hasil yang sangat baik ya bagi Spanyol nih. Akhirnya setelah penantian panjang ya dari 2010 ke 2026 ini 16 tahun ya, teman Pro 2, akhirnya Spanyol kembali lagi membawa trofi Piala Dunia ke Spanyol ya, teman Pro 2 ya. Dan pastinya nih teman Pro 2 ini juga merupakan info yang sangat sering banget kita baca hari ini ya, teman Pro 2, tentang Spanyol dan juga Argentina ya tadi ya pertandingannya. Dan salah satunya juga yang menarik perhatian adalah si Lamine Yamal tadi ya, teman Pro 2 ya. Dan untuk malam hari ini teman Pro 2 ini juga sekaligus menutup ya kebersamaan kamu bareng sama Jessica ya, teman Pro 2 ya. Setelah ini pastinya kamu akan ditemenin dengan segmen musik live chat ya, teman Pro 2 ya, bersama dengan RRI Pro 2 Jakarta nih, teman Pro 2. Dan kali ini kamu bakal ditemenin sama bintang tamu yang keren banget nih, teman Pro 2. Ada Yeri T5 bersama juga Rutinitas Pagi nih, yang bakal ditemenin juga sama Edit dan juga Elan ya, teman Pro 2 ya, di hari ini 20 Juli 2026 jam 7 malam ya waktu Indonesia Barat. Dan teman Pro 2 langsung aja ya, kamu bakal nanti ditemenin sama mereka ya setelah ini ya di jam 7. Dan Jessica juga pamit ya dari ruang dengar kamu, karena nanti jam 8 kamu bakal ditemenin sama Anya ya, yang akan mengudara dari jam 8 sampai jam 12 malam ya, teman Pro 2. Jadi terima kasih banyak buat teman-teman Pro 2 yang udah dengerin Jessica ya bersama dengan kamu malam hari ini. Dan juga pastinya aku bakal nemenin kamu ya besok ya, teman Pro 2. Jadi tetaplah bersama kami di RRI Pro 2 Sungai Ria, teman terbaik kamu.

0: Waktu ini Info Pro 2 bareng sama gue Edi Tama.
1: Info Pro 2.
0: Kabar bahagia datang dari vokalis band The 1975, Matty Healy, yang resmi menikah dengan kekasihnya, model sekaligus musisi, Gabrielle Bachel, pada hari Sabtu 18 Juli 2026. Pernikahan ini digelar di Castillo del Lago, kediaman megah yang dulu pernah dimiliki oleh Madonna di kawasan Hollywood Hills, Los Angeles.
1: Info Pro 2.
0: FIFA kembali memangkas durasi halftime show kemarin di FIFA Piala Dunia 2026 setelah mereka didera gelombang protes karena dinilai merusak ritme dan membahayakan fisik pemain. Setelah sebelumnya FIFA merencanakan waktu durasi konser menjadi 30 menit sebelum akhirnya resmi dipangkas dengan durasi terbarunya menjadi 17 menit, di mana 11 menit untuk pertunjukan musik, kemudian 6 menit untuk bongkar pasang panggung raksasa.
1: Info Pro 2.
0: Salah satu yang jadi penampil di halftime show Piala Dunia 2026 kemarin ada Jungkook, di mana dia berhasil mencetak sejarah usai dirinya berhasil menjadi artis Asia tercepat dalam sejarah yang berhasil mencapai 21 juta pengikut di Spotify.
1: Info Pro 2.
0: Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

0: ngobrol-ngobrol barengan sama mungkin seseorang, nah, mungkin dua orang, mungkin tiga orang, nah, empat, lima, enam, dan seterusnya.
1: Mungkin akan ada banyak teman berdua, atau mungkin ada beberapa orang yang nanti bakal ngobrol sama kita.
0: Betul.
1: Untuk mungkin menghibur kamu juga, yes, yang semalam udah dukung Argentina tapi kalah.
0: Aduh, Bang Messi nangis.
1: Nah, tapi kan dipeluk sama Lamine Yamal.
0: Oh iya benar. Kalau dulu Bang Messi yang meluk Yamal, sekarang Yamal yang meluk Messi berarti.
1: Kalau dulu Messi mandiin Yamal, sekarang Yamal yang mandiin Messi.
0: Enggak usah.
1: Maksudnya dibikin kalah.
0: Oh iya benar. Benar. Tapi ini menurut gue menjadi sebuah tongkat estafet ya.
1: Asik, iya. Iya kan? Iya, benar.
0: Jadi mungkin menjadi the next Messi nanti.
1: Benar, ya, kan? Benar. Dan gue lihat memang performanya dari Van der Sar kemarin
0: juga enggak ada. David Villa. Ada, nonton.
1: Ada.
0: Sergio Ramos. Bawa pialanya.
1: Datang.
0: Bawa pialanya.
1: Datang, benar. Jadi kita bakal ngobrol sama siapa nih kira-kira nih?
0: Kita bakal ngobrol bareng sama Jerry T5 dan juga
1: Rutinitas Pagi.
0: Asik. Walaupun kita malam-malam tapi rutinitas tetap pagi ya.
1: Benar. Kenapa banyak band sekarang namanya ada pagi-paginya, nanti kita akan tanya kenapa pagi, dia rutinitas pagi. Pulang pagi.
0: Kan itu kayak lirik
1: Bang Toyis. Tak bersinar.
0: Sorry. Ya, karena kita malah ngobrol-ngobrol tentunya, yes, karena mereka baru aja rilis single terbaru.
1: Betul.
0: Ya
1: kan?
0: Dan buat kamu yang pengen seru-seruan juga di malam hari ini, pengen bertanya, ya kan, lo bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Betul.
0: Atau bisa langsung berapa di WhatsAppnya Prodo FM Jakarta di 0811-801-05.
1: So, jangan kemana-mana, kita akan masih tetap menemenin kamu selama 1 jam ke depan di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yes, dan seperti janji kita tadi teman-teman, yes, berdua, kita tidak mungkin cuma berdua di malam hari ini.
0: Betul sekali.
1: Karena kita sudah bersama dengan rutinitas pagi dan juga Bang Yeri. Halo.
0: Heboh nih.
1: Buten, Bang Yeri bisa di ini nggak? Bisa di rotate nggak? Biar vertikal. Tapi biar horizontal, biar horizontal. Nah, cakep.
2: Kayak gini.
1: Nah, cakep. Nah, wih, rame banget cuy.
0: Selamat malam semuanya.
3: Halo.
0: Halo
2: semuanya.
0: Gimana kabarnya? Sehat?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Baik.
0: Luar biasa ini. Karena rutinitas pagi pasti semangatnya pagi.
1: Yo, kan? Selalu semangat pagi ya.
0: Selalu semangat pagi. Mungkin kita kenalan dulu kali ya, kenalan boleh. Satu-satu nih. Mungkin dari rutinitas pagi nih. Boleh kenalan satu-satu, silakan dari siapa nih?
3: Oke, halo semuanya. Aku dari vokalis rutinitas pagi. Nama aku Asti.
0: Asti, halo Kak Asti.
3: Halo
0: Asti.
3: Halo juga. Next,
0: selanjutnya.
4: Aku Yudis, gitar.
0: Ada Bang Yudis. Selamat malam Bang Yudis. Lanjut.
5: Nyempil ini.
0: Aduh, nyempil. Tiba-tiba nongol ya.
5: Halo, aku Kejo sebagai basis.
0: Alright, Bang Kejo.
1: Kejo.
0: Selanjutnya.
4: Halo, Budi di gitar.
0: Siapa?
1: Sorry.
4: Budi.
1: Budi, Bang Budi.
0: Betul sekali. Selanjut. Kerutitas pagi 2. Rutinitas
1: pagi 2 nih namanya.
0: Namanya di Zoom gitu.
1: Namanya di Zoom gitu. Pagi 2. Boleh.
5: Franchise.
0: Ada siapa nih?
5: Diandra sebagai drummer.
1: Siapa?
5: Diandra sebagai
0: drummer. Lanjut.
6: Aku Dev sebagai tukang pijit.
1: Oh, salah.
0: Bukan. Bukan dong.
1: Salah dong.
0: Tolong panselannya di kita aja ya. Gak bercanda. Ada siapa nih?
1: Bang Dev tadi ya, Dev.
5: Hah?
1: Kang Dev tadi ya?
5: Kang Dev.
1: Oke. Dan juga pasti ada Bang Yeri.
5: Halo.
1: Wedeh. Itu tadi lengkap berarti kita sebutin satu-satu semuanya. Bener.
0: Ada siapa? Coba, absen.
1: Ada Bang Yeri, ada Kak Asti, ada Kak Yudis, ada Kang Kejo, ada Kang Budi, ada Kang Diandra, ada Kang Dev.
0: Ayy,
4: Dicatat.
0: Terlalu banyak nih. Aduh, ini seru banget ya. Tapi gimana ini pertama kali Bang Yeri ketemu sama rutinitas pagi itu gimana sih ceritanya?
1: Betul.
5: Nah, Asti kayaknya bisa jawab.
1: Okay. Tolong Kak Asti dijawab.
3: Oke, jadi saat itu tuh kita lagi ada isi acara di salah satu kafe di Bandung. Dan Om Yeri ini tuh sebagai narasumber di acara tersebut.
0: Oke.
3: Nah, bandnya tuh banyak kan, dan berita pagi itu masuk ke dalam salah satu list band yang perform di situ juga. Nah, tiba-tiba memang kita jadi jamming bareng gitu, dan aku jadi bandku tuh jadi ngiringin Om Yeri tanpa latihan saat itu gitu. Jadi tiba-tiba jamming lah gitu. Dan abis itu tuh abis perform bareng, setelah itu kita ngobrol-ngobrol, dan mungkin ya dari hati ke hati satu frekuensi. Jadi curhat bareng dan lain sebagainya, dan
5: serius
3: chemistry-nya dapat ya gitu setelah perform. Mungkin ya karena mungkin dari perform juga Om Yeri tersendiri mungkin nyaman gitu ya dengan band dari kita. Jadi setelah ngobrol tuh tiba-tiba langsung ditawarin, saat itu ditawarin untuk remake lagu T5.
1: Oh, langsung lagu T5.
3: Iya.
1: Oke.
5: Malam pertama.
0: Iya benar, maksudnya pertama ketemu gitu kan, pertama
1: ketemu.
0: Iya, benar. Tolong
3: karena
0: ya.
3: Karena kan biasanya kalau malam pertama ketemu kan biasanya PDKT dulu gitu
1: ya. Iya.
3: Langsung ditawarin gitu.
0: Jadi kita
3: senang banget.
1: Iya.
0: Emang mainnya to the point ya.
1: Iya, sat-set ya.
0: Ini lagu-lagu kan?
1: Lagu ya.
0: Lagu kan?
1: Lagu ya. Iya. Tapi Kang Yeri, kenapa waktu itu akhirnya mempercayakan sebuah lagu yang upbeat dengan genrenya? Kan kita tahu genre retro ya, di 80s ke 90s gitu. Kenapa langsung dipercayakan ke Rutinitas Pagi gitu?
7: Wah, lagu yang mana nih? Yang baru?
1: Yang baru.
7: Oh, yang baru. Karena waktu itu kan sebenarnya kita udah ada beberapa single dulu ya, teman-teman ya. Yeah. Dari pertama waktu aku nawarin tuh jangan, waktu kita ditawarin tuh jangan pernah dulu. Saat itu tuh jangan pernah. Terus abis itu tuh
3: lagunya
7: kau kita tawarin, dibikin single juga dengan versinya Rutinitas Pagi.
1: Okay.
7: Terus selebihnya, terus abis itu ada beberapa lagu baru ya.
1: Okay.
7: Yang dibawain juga sama Rutinitas Pagi. Nah dari situ aku juga ngeliat, ditambah lagi mereka kan masuk ke jadi semifinals finalist ini ya.
3: Apa? Band Academy.
1: Oke.
7: Iya, di salah satu TV swasta, dan mereka kan performnya udah asik dan kualitasnya juga udah bagus, dan akhirnya aku coba tawarin juga, akhirnya ya udah deh kita bawain konsep yang agak-agak retro dikit, yang judulnya masa remaja ini, dan akhirnya ya udah gitu aja berjalan lah produksi dan rilis lain.
1: Oke.
0: Oke,
1: keren. Tapi sebelumnya berarti Rutinitas Pagi udah bikin lagu-lagu atau aransemen yang 80s yang retro gitu, atau sebelumnya belum pernah sama sekali?
7: Nah, kurang tahu. Belum kalau enggak salah ya?
0: Belum.
7: Baru konsep ini. Jadi memang awalnya konsepnya Rutinitas Pagi itu kan fusion, pop fusion gitu. Cuman saat itu kita coba, kayaknya untuk konsep-konsep yang pop upbeat di 80s juga kan sebenarnya fusion gitu dari tahun 80-an udah ada ya.
1: Iya.
7: Cuman dan akhirnya kita coba deh kita bawa ke area yang tahun itu lagi gitu.
1: Okay.
7: Di yang masa remaja ini, dan akhirnya ya udah jalan lah akhirnya gitu.
1: Oke. Okay. Oh, wow. Kalau buat Rutinitas Pagi nih, gimana perasaannya untuk bisa berkolaborasi sama Kang Yeri nih? Maksudnya kan wah udah sangat lama gitu di dunia musik.
4: Seneng banget sih. Ya salah satu milestone lah benernya buat kami bisa berkolaborasi, bekerja sama, kenal dekat gitu dengan Om Yeri ya. Aku tahu ya, kalau aku pribadi aku tahu T5 tuh dari kecil banget, gak nyangka bisa bareng gitu.
7: Iya, pas aku juga waktu kecil waktu itu. Kita masih seumur kok.
4: Udah 2 bulan. Pokoknya muka aku lebih ini boros.
3: Jadi memang apa ya, kita tuh benar-benar gak nyangka awalnya untuk ya gak expect, karena ya kita kira saat malam itu tuh ya udah kita benar-benar ngiringin gitu ya kan, dan jamming bareng aja, foto bareng, karena kan
4: sewajarnya ketemu idola aja.
3: Iya, sewajarnya ketemu idola. Tapi ya memang sehumble itu gitu, dan juga benar-benar percaya itu ke kita, makanya ngobrol sampai ada kerjasama dan proyeknya terjalan dengan lancar gitu ya kan. Jadi kita tentunya seneng dong, karena kan kita bisa berkembang kalau misalnya kita mau coba untuk selain sharing sama idol ya, istilahnya kayak kalau bikin proyek itu benar-benar hal yang benar-benar luar biasa sih, maksudnya nggak mudah untuk diputuskan gitu. Gak mudah untuk diputuskan, dan ketika ada kesempatan untuk kolaborasi dan sebagainya tentunya gak mungkin kita tolak gitu ya kan.
4: Seneng banget.
0: Menarik. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman berdua seluruh Indonesia tentunya, dan buat kamu yang ingin seru-seruan juga, betul, mau bertanya juga boleh banget, langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Brodo FM Jakarta ya.
1: Yes, nanti kita akan ngobrol lagi pastinya sama Rutinitas Pagi dan juga Om Yeri di MLC Music Live Chat.

0: MLC Music Live Chat dan tentunya masih bareng sama Edit dan juga Ellen.
1: Yes, dan malam hari ini bersama Rutres Pagi dan juga Om Yeri Tifan. BTW kita ucapkan dulu selamat anniversary T5 ya. Okay. Happy anniversary. Keberapa Om Yeri keberapa kalau boleh tahu?
2: Ke 27.
0: Wow. 27. Gokil. Seru.
2: Masih muda lah.
1: Masih muda.
2: Masih muda.
0: Udah lulus. Udah siaran dia
1: 27 tahun lalu pertama kali T5. Dan juga dari teman-teman Rutiners Pagi, kalau boleh tahu pertama kali dengerin T5 umur berapa deh?
3: Aku SMP umur berapa ya SMP-nya?
1: SMP 27.
2: Sama-sama.
1: SMP pertama kali.
2: 15 tahun.
3: SD SMP lah.
2: SD SMP sih.
0: Iya.
2: SD SMP sih rata-rata ya.
0: Rata-rata ya.
4: Wow. Sudah lahir belum?
5: Aku belum lahir 3 tahun sebelum lahir.
1: Wow. Kasti belum lahir Kasti ya.
2: Kasti belum lahir tuh 2004
3: ya. Andra belum.
0: Oke.
2: Masih di pabrik belum di.
0: Masih di pabrik.
2: Gue berasa ini ya, berasa Messi sama Yamal nih.
0: Iya, benar lagi, benar. Aduh, lucu banget lagi.
1: Harusnya Kang Diandra masih dicelup tuh ya, masih dimandiin ya harusnya.
0: Benar. Oke, sekarang kita ngomongin soal single terbarunya nih, single kolaborasi ya. Bang Yeri sama Rudy Teras Pagi nih. Masa remaja.
1: Iya, bukan gimana? Masa remaja gitu.
0: Bukan mempertanyakan.
1: Ini judulnya Masa Remaja. Yes.
0: Benar. Ini berarti apa nih? Menceritakan tentang keseruan zaman-zaman remaja kah gitu kan? Cinta-cinta monyet gitu kan? Atau apa nih masa remaja ini?
2: Iya sih memang ini lagu memang dibikin tentang nyeritain di saat kita mengenang masa-masa kita remaja, khususnya kalau gua pribadi memang gua ngalamin masa remaja ya dulu. Jadi memang ada beberapa tema yang sempat aku tulis juga, yang ditulis di lagu ini tuh memang nyeritain beberapa pengalaman yang dulu kayaknya gua pernah pacaran kayak gini. Jadi buat ngenang aja sih, tapi ini sebenarnya ditujuin lagunya tuh bukan hanya buat karena gua bikin begitu, cuman kadang-kadang anak-anak sekarang juga kan mereka akan bertambah umur ya.
1: Betul.
2: Suatu saat mereka akan seumur gue juga gitu. Jadi mereka juga punya kenangan, jangan lupain masa remajanya itu gitu, maksudnya gitu.
1: Oke. Tapi sebenarnya ini menarik nih Om Miri. Kenapa akhirnya dibungkus dengan bisa dibilang agak apa ya, elektro dan retro gitu ya? Kenapa dibungkusnya akhirnya dengan musik itu?
2: Satu tadi kan sebenarnya gue ngelihat basic dari mereka pop fusion itu sebenarnya di 80-an juga udah ada. Dan itu saat gue muda DSP, gue ngalamin tuh musik-musik yang sekarang lagi itu sebenarnya dari dulu tuh udah ada gitu. Cuman mereka anak sekarang tuh ngemodifikasi dengan gaya yang anak sekarang gitu.
0: Betul.
2: Nah jadi kemarin sempat kepikiran gimana gue coba combine aja dengan sound-sound yang elektronik zaman itu ya gitu, dengan gaya yang sekarang, karena ditambah lagi nggak tahu ya kalau teman-teman yang lain, karena saat itu gue waktu kepikiran awal itu memang kenapa soundnya jadi begitu, tom floornya soundnya retro segala macam, bassnya retro, synthesizer retro gitu, karena memang satu kalau gue pribadi gue suka sama Bruno Mars sebenarnya.
0: Oke.
2: Jadi konsep Bruno Mars memang kan balik ke retro dengan gitu sebenarnya. Nah itu juga kemarin gue coba untuk gimana caranya di lagu ini bisa nempel dengan sound-sound seperti itu gitu.
0: Begitu
2: ditawarkan ke teman-teman dari Pagi, nah mereka saat itu oke ya gitu. Jadi ngeiyain, nah gitu aja akhirnya ya udahlah pakai konsep begitu deh gitu kalau
0: mau.
2: Tapi itu pun ada revisi ya Ti kalau misalnya teman-teman ya.
5: Iya ada revisi.
2: Ada revisi soalnya.
0: Oke. Tapi gimana dari Rutiners Pagi ini dapetin lah mungkin genre musik yang mungkin belum pernah dibawain, bisa dibilang ya.
1: Betul.
0: Sebelumnya ya.
1: Betul.
0: Gimana nih rasanya nih?
5: Rasanya sih kita we love challenge.
0: Asik.
1: Artinya apa tuh?
5: Ya karena memang ini for the first time-nya tuh walaupun kita gak pernah bawain, malah itu jadi tantangan kita, kayak bisa gak ya kita bakal nyampe gak ya, bakal bisa interpretasikan gak ya gitu untuk si lagu ini dengan tetap ada warna dari Dunia Sepaginya tersendiri gitu. Dan dari apa namanya, dari
3: kita juga lagi seneng cari-cari formula
5: ya, karena
3: lagu juga yang benar-benar orang sukai gitu. Di formula sekarang kita mau coba konsep retro-retro gini,
5: yang
3: city pop.
2: Nice. Soalnya yang aku tahu juga teman-teman Lutas Pagi juga ada beberapa yang pernah dengerin konsep yang mereka garap itu city pop ya kalau enggak salah ya. Ada berapa city pop konsepnya itu kan basicnya juga 80-an kalau enggak salah. Terutama di Jepang ya dulu city pop itu mulai nongolnya gitu kalau enggak salah gitu.
1: Seru. Jadi sebenarnya ini juga sebuah tantangan yang baik ya, konotasinya yang baik buat Lutas Pagi ya.
0: Iya, benar.
5: Kita jadi bisa lebih explore lagi gitu.
1: Nice.
0: Oke, kita dengerin dulu kali ya kolaborasinya.
1: Oh iya sih, gue penasaran nih.
0: Penasaran nih. Tadi kan 80-an tapi 80-an. Ada fusion-fusionnya juga dimasukin. Betul. Ya kan. Ini jadi penasaran kira-kira lagunya jadi akan seperti apa? Akan jadi seperti apa?
1: Gimana? Betul. Akan jadi seperti apa lagu ini?
0: Itu dia. Jadi langsung aja. Ini dia Rutinitas Pagi dan juga Yeri T5 dengan Masa Remaja.

0: dan itu dia masa remaja.
1: Dari Om Yeri dan juga dari rutinitas pagi pastinya.
2: Seru. Gimana sama lagunya gimana? Wah, Kak?
1: Keren. Parah, keren.
0: Tapi emang nuansanya kental banget sama nuansa-nuansa retro berarti.
1: Parah. Drumnya juga Tom and Jerry.
0: Salah.
1: Aduh, gue pengen Tom yang satu lagi padahal. Jangan, sorry. Tapi keren sih, jujur. Ini aransemennya juga keren banget. Emang ini cara paling bagus mengemas musik retro ya?
0: Iya sih.
1: Iya, benar.
2: Oh, iya, thank you.
1: Dan juga Kak Asti tadi nge-rap ya?
0: Bukan.
2: Ya, aku sama Om Yeri sama-sama nge-rap.
0: Bisa.
1: Ngapain tuh? Keren. Itu buat seorang KST kira-kira itu sebuah kesulitan enggak untuk nge-rap gitu?
2: Aku suka nge-rap sih sebelum-sebelumnya juga. Jadi kayak untungnya bisa ngikutin gitu karena emang aku suka nge-rap, cuman ya kalau Indonesia sih ini aku baru pertama gitu nyisi rap Indonesia gitu.
1: Oh, biasanya English version.
2: Biasanya English.
1: Wih.
2: Ya, English.
3: Okay. Arab.
1: Oh, nge-rap. Jatuhnya kosida kalau nge-rap Arab ya.
0: Benar-benar. Tapi kalau dari segi produksi, apakah ini memakan waktu yang lama atau gimana nih?
1: Betul.
2: Sebentar sih.
0: Oke, berapa lama tuh?
3: Sebentar.
2: Sat-sat dan cukup singkat.
3: Berapa hari lah beres?
1: Oh, serius?
3: Karantina waktu. Iya.
1: Oh,
3: awalnya kan kita bikin versi, sempat ada versi yang awalnya dulu.
1: Yeah.
3: Tapi akhirnya ada revisian terakhir setelah. Habis itu yang versi awal itu sebenarnya track vokal dulu ya, Ti. Terus vocal. Akhirnya dibongkar-bongkar, akhirnya vokal yang udah di take itu ditempelin ke yang udah revisiannya.
1: Oh, okay. Yeah.
0: Berarti revisiannya nggak terlalu kompleks berarti, nggak terlalu banyak? Ya?
3: Nggak terlalu beda dari yang awal yang dipakai yang final ini.
0: Oke.
1: Dan ini ini sebenarnya jadi ada interpretasi berbeda nih Om Yeri. Ini jadinya pengen menceritain masa remaja Om Yeri. Apa pengen juga menceritakan masa remaja rutinitas pagi juga? Atau mungkin teman-teman yang lebih muda atau Gen Z gitu?
3: Kalau dari gue sih yang kebayangnya waktu itu bikin lagunya. Memang gue ngebayangin waktu gue pacaran dulu. Tapi yang diceritain kan gak yang detail-detail kayak gue pacaran zaman tahun itunya ya. Ini tetap globalnya nih, bahwa orang pacaran tuh kayak gitu. Di bawah senja, apa segala macam.
1: Oh.
3: Karena lagu itu juga dipakai-pakai lagi. Kan lirik-lirik seperti itu juga banyak dipakai lagi sama anak-anak sekarang tuh.
1: Iya.
3: Nah harapannya sih bukan berhenti di zaman gue doang. Okay. Jadi suatu saat mereka udah umuran gue juga, mereka... Yeah. Ceritanya tetap sama gitu.
1: Oke. Okay. Gitu. Ini kalau boleh tahu Miri dulu pacaran kayak gimana sih, ngapain sih Miri kalau pacaran zaman itu ngapain sih Om Miri?
3: Pacaran gue di warteg.
1: Oh.
4: Zaman surat-suratan juga.
1: Oh iya.
3: Masih zaman pager.
0: Bener dilihat gitu ya.
1: Iya, pacarnya di wartel masih nungguin orang berikutnya sebelumnya gitu ya. Gokil.
0: Tapi gimana nih maksudnya dari rutinitas pagi ngelihat mungkin masa-masa remaja sekarang, Gen Z sekarang, mungkin bisa dibilang Gen Alpha juga, apakah bisa relate ke lagu ini atau enggak nih sebenarnya?
2: Pasti akan ada sih, nggak semua, maksudnya untuk di zaman sekarang pun untuk sebagian lirik yang ada di lirik masa remaja ini relate-nya itu pasti akan ada gitu, karena pengalaman orang pasti berbeda-beda kan.
0: Betul.
2: Ada yang mungkin memang suka acara pacaran yang terbaru atau yang
1: kalau yang baru tuh gimana sih kasih kalau yang baru tuh boleh kasih tahu nggak kira-kira
4: pacaran retro sama pacaran
1: Gen Z sama pacaran retro gitu.
4: Gimana tadi itu?
3: Yang gue tahu sih ya, nggak tahu ya. Kalau ini benar pasti salah. Kalau aku bentar, dulu kan teleponan, di warteg.
2: Itu masih sekarang teleponan masih.
3: Cuman kalau zaman sekarang tuh ada sleep call.
1: Itu.
2: Masih berajal ya.
0: Bener. Kalau nggak mungkin sleep call di wartel kan?
1: Iya. Ketiduran di wartel yang ada.
3: Gue nggak mungkin di wartel sleep call ya.
0: Iya mungkin. Bener. Iya. Aduh. Ya, emang ya.
1: Tapi emang apa ya? Tiap zaman punya cara pacarannya beda-beda ya, Mire. Oh,
2: jadi iya, mungkin sih, pasti beda-beda. Akan ada aja orang yang relate gitu dengan lagu ini.
0: Oke.
1: Zaman Omiri. Zaman Omiri. Pacarannya ya. Ini enggak main Roblox enggak zaman Omiri?
4: Ada.
1: Enggak ada ya.
3: Gua waktu zaman gua masih Tetris.
1: Masih nyusun kotak-kotak. Nyusun kotak-kotak.
3: Ama game Muller. Ama
0: game Muller bener. Snake.
3: Snack itu yang dia
1: ada di
0: Nokia. Bener. Aduh, itu ya bedanya ya pacaran ya, retro sama pacaran
1: itu tertini. Tuh teman berdua seluruh Indonesia. Lo kalau mau membedakan pacaran zaman Om Yeri dan zaman sekarang cukup berbeda ya.
0: Betul. Tapi lagu ini tentunya bisa menggambarkan semua ya kan.
1: Iya benar.
0: Yes. Oke deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya
1: yeah.
0: Bareng sama Om Yeri dan juga Rutinitas Pagi. Jadi betul. Buat kamu yang punya pertanyaan, habis ini kita bakal tanyakan langsung ke mereka semua.
1: Betul,
0: ya.
1: Atau lo mau nanyain juga ke Om Yeri mungkin spot favorit untuk pacaran zaman dulu di mana boleh banget ditanyain ya.
0: Siapa tahu nostalgia bareng.
1: Iya, siapa tahu nostalgia bareng-bareng. Ya udah.
0: Jadi pasti
4: menarik dong.
0: Ya udah pasti jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Legend.
1: Dan masih bareng sama Rudy Respagi dan juga Om Yere.
0: Alright. Ini tadi kita udah ngomongin soal lagu terbarunya Masa Remaja.
1: Masa gitu Remaja.
0: Lu jadi mau nanya gak ya tadi?
1: Apa? Spot. Boleh dong. Kalau boleh tahu nih, spot untuk masa remajanya seorang Om Yeri T5 di mana? Nanti kita akan ke Rute Teras pagi juga. Nih.
2: Masa remaja.
1: Masa remaja. Spot favorit buat pacaran, buat pecongan tuh di mana tuh?
2: Oh, pacaran ya. Dulu tuh udah mantep banget kalau zaman gue itu sambil ngebakso ya.
0: Oke.
2: Dulu cewek tuh udah seneng banget diajak ngebakso.
0: Iya sih, bener sih.
2: Ya di tempat bakso, ya itu lah di warung bakso.
1: Oke.
2: Paling di ke 21.
1: Oh, 21.
2: Udah ada zaman dulu, udah ada zaman itu.
1: Mungkin buat Gen Alpha itu XX1 ya kalau zaman sekarang. Dulu 21 nyebutnya. Iya, kalau sekarang kita XX1. Dulu 21. Ada apa?
2: Oh, sekarang XX1 ya.
1: Sekarang XX1.
0: Nyebutnya gitu.
2: Masih
1: 21. Masih 21.
2: 2 2 1. Iya, dulu.
1: Iya. Itu zaman dulu tuh.
0: Bener.
1: Terus itu zaman itu di Jakarta apa di Bandung, Kang Yeri? Om Yeri?
2: Gue waktu zaman SMP, SMA gue di Bandung sih.
1: Bandung ya?
2: Di Bandung pas 2021. 2001 lah.
1: Masih di Jakarta. 2021.
2: 2021. 2001 gue di Jakarta sampai 2007.
1: Sempat
2: 5 tahun di Jakarta, cuman balik lagi ke Bandung.
1: Oke. Itu tadi dari Om Yeri. Sekarang kita tanya ke rutinitas pagi. Mungkin Oke, dari Kasti dulu kali.
0: POV cewek nih,
1: POV. Iya, POV cewek. Tempat pacaran paling top zaman sekarang.
3: Aku nggak tahu ya, cuman kalau misalnya aku pacaran sama orang, pasti aku nggak akan skip bioskop sih.
1: Oke. XX1 ya?
2: Ya, benar.
3: Apa?
1: XX1.
3: XX1 sama CGV,
1: sama
3: boleh.
1: Sama CGV,
0: oke.
3: Terus, nggak tahu kenapa sok diajaknya, teh.
0: Keluar, atau?
3: Ke itu, alun-alun Bandung.
0: Boleh. Oh.
1: Mungkin mau sehat. Iya, kan ada jogging track-nya tuh. Iya. Oh, alun-alun Bandung ya?
0: Boleh.
3: Yang lain.
1: Boleh, Kang. Coba, Kang.
0: Kalau pacaran ngajak kemana, Kang?
4: Spot favorit di bawah senja pinggir sawah sih.
1: Asik. Kenapa tuh di situ? Kenapa di pinggir sawah tuh?
4: Soalnya enggak ada yang jualan, jadi enggak usah ngejajanin.
0: Oh, benar.
1: Hemat. Pinter. Paling banyak lintah ya kalau di pinggir sawah ya. Iya. Coba Kang.
0: Kang Diandra.
1: Boleh Kang Diandra.
0: Kalau pacaran kemana?
1: Lagi?
5: Kalau aku sempat pacaran pernah.
1: Oh iya.
0: Jangan nanya itunya.
1: Nice info. Oke, nice info. Iya. Kemana? Iya.
5: Kalau aku mah ya kalau nggak ke bioskop, kafe tuh kafe kan Bandung tuh banyak spot kafe yang bagus-bagus.
0: Oh iya benar. Iya.
5: Kayak kulineran Bandung kan banyak banget tuh. Kalau nggak kayak Daily Art gitu yang
0: kopi.
1: Oke, ya? Daily Art.
0: Asik.
1: Daily Art, kasih tau dong Daily Art apa? Daily ART. Bukan apa sih? Daily Art.
0: Apa sih
1: Daily Art? Kasih tau coba Kang Diandra, Daily Art apaan?
5: Ya kayak biasanya ke tempat-tempat ya artistik ya.
0: Kayak
5: bisa jadi museum.
0: Asik ya. Museum Dead. Oh,
1: museum macan gitu, museum macan ya.
5: Nah, kalau enggak apa ya?
0: Waduh.
5: Ngelukis di tempat gitu atau bikin.
3: Anak seni banget emang.
1: Asik. Ngelukis di tempat.
0: Artsy banget.
1: Iya.
0: Gen Z abis.
1: Gak ada yang ke Jatinangor ya? Pacarannya gak ada yang ke Jatinangor gitu? Yang apa?
5: Terlalu ngebul.
1: Banyak truk di situ ya. Iya benar, terlalu ngebul.
0: Aduh. Oke.
1: Kalau dari Kang Kejo, coba Kang Kejo.
5: Kejo, woi.
0: Eh, ngumpet, woi.
3: Kejo pakai... pacaran gak? Kejo pernah pacaran gak?
1: Coba Kang Kejo.
0: Oh, belum pernah.
1: Ta'aruf ya, ta'aruf. Mainnya ta'aruf ya.
5: Yo, ini paling ke rumah anjing aja deh.
1: Hah? Ke rumah anjing?
0: Ke mana?
1: Ke rumah anjing. Di mana tuh? Hah?
0: Itu apa?
5: Emang... spot.
1: Oh, spot.
0: Oh, spot. Oh, ada.
5: Itu wisata namanya rumah anjing ya.
0: Oh, ada ya, mungkin.
3: Dia dia suka yang agak lain emang Kak.
1: Oh, gitu. Oh, iya iya.
5: Pet shop rumah babi itu ya?
1: Ada ya? Pet park. Kalau Kang Dev, Kang Dev.
3: Taman ya?
1: Iya. Taman. Kalau Kang Dev, Kang Dev.
5: Aku mah ke tempat alam gitu, ke curug
1: misalnya. Oh.
0: Oke. Okay.
1: Suka sukanya diajak trekking gitu ya.
5: Ke curug.
0: Aduh, apa itu kita enggak ngerti lagi.
3: Iya, aku ke Jakarta enggak ngerti bahasa.
5: Oh, ke air terjun
0: tahu
1: iya, air terjun ke curug iya ada
5: warung terus makan mie
1: iya tadi siapa lagi yang belum Kang Budi
0: udah ya
1: Kang Budi
5: tadi ke sawah dia
0: Kang Yudis
4: kalau aku mah ke kosan paling.
1: Oh, maksudnya ngeliat properti.
0: Oh, yang gitu. Cari properti.
1: Iya. Iya, benar.
4: Ada gas sekarang.
1: Iya, benar.
0: Ramean kan?
1: Ramean kan. Iya, iya.
0: Ada yang lain ya.
1: Cakep.
0: Agak bahaya ya ini.
1: Cakep. Emang ternyata bener pergaulan Bandung ya ternyata. Pergaulan Bandung tuh bener ternyata.
0: Emang adanya. Masa remajanya mereka penuh warna ya.
1: Iya. Aduh. Harus ke Bandung aja kita.
0: Ngapain?
1: Apa?
0: Ngapain?
1: Itu ke kosan tadi.
0: Nyari kosan. Oke deh, daripada kemana-mana. Gimana yeah. nih? Kalau pingin dengerin masa remaja.
1: Betul.
0: Kira-kira bisa kemana aja nih?
3: Oke, masa remaja ini udah tentunya rilis nih teman-teman di semua platform musik digital. Dan teman-teman yang mungkin pengen lihat musik videonya juga udah ada juga di YouTube di Yeri Channel. Itu udah ada musik videonya.
4: Iya.
3: Dan juga buat teman-teman yang mau dengerin di Spotify juga kayak gitu udah ada juga ya.
4: Ada.
3: Dan jangan lupa pakai juga buat ngonten-ngonten di TikTok
1: itu dia
3: pakai besoknya kita karena udah ada di TikTok di WhatsApp kalau mau bikin status pakai aja
1: kalau yang mau bikin jeduk-jeduk tuh ya
3: iya request juga di Pro 2 Jakarta 100
0: nggak cuma di Jakarta tapi di seluruh Indonesia
1: seluruh juga Indonesia. Bisa tuh
3: seluruh Indonesia
1: okay. kalau mau lihat MV udah ada mungkin kan
0: udah ada
1: atau
0: ya, tadi ya.
1: MV udah ada di YouTube.
4: Ada.
1: Udah ada ya?
5: Ada tadi.
1: Ada.
5: Udah.
1: Oke, okay. bisa di like, di komen, di subscribe juga udah tuh ada. Pastinya.
0: Betul, tentunya ya.
1: Oke, okay. Terakhir bisa, dong bisa. Dari Kang Yeri dulu wajib. Sama Rutinitas Pagi kira-kira apa yang mau disampaikan buat para pendengar nih seluruh Indonesia?
6: Kalau aku sih yang cintai musik Indonesia ya.
1: Oke. Okay.
6: Maksudnya dengerin terus lagu-lagu Indonesia, terutama lagu kita juga nih gitu. Terus apa ya? Harapan yang disampaikan ya itu aja sih sebenarnya sih.
1: Oke.
6: Okay. Ajak teman-teman pendengar untuk selalu mencintai musik Indonesia.
1: Oke. Okay. Kalau dari Rutinitas Pagi?
6: Ya.
3: Kalau dari aku sendiri, semoga teman-teman tidak pernah mengkotak-kotakan musik.
1: Okay.
3: Dan juga semoga teman-teman mengapresiasi karya-karya terbaru ya gitu. Entah itu progresif musik dan lain sebagainya. Tetap coba untuk apa namanya dengerin dan soal selera itu pasti beda-beda ya.
1: Betul.
3: Cuman semoga lagu kita nih khususnya yang masa remaja ini juga bisa menemani waktu kalian dan kalian juga semakin enjoy apalagi kalau didengerin di mobil gitu ya kan sambil perjalanan itu pasti nyaman banget gitu ya kan dan
1: iya benar atau di mobil parkir juga bisa kan
0: iya kan
1: iya kan lagunya kan
0: bisa juga tuh
1: dengerin lagunya gitu biar nggak macet gitu
3: iya jadi buat teman-teman listener semuanya yang dengerin kita sekarang saat ini jangan lupa untuk dengerin lagu kita ya gitu. Alah, khususnya yang baru rilis ini yang masa remaja. Semoga teman-teman suka semuanya.
1: Amin.
0: Alright, terima kasih. Om Yeri, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Thank you so much. Sukses selalu buat project-project
5: yang semuanya.
3: Amin. Thank you.
5: Terima kasih.
1: Panjang-panjang orang baik.
3: Aduh.
1: Besok
3: kita bakal ada di Boleh. Karena mumpung teman-teman banyak yang dengar mungkin ya, dan besok ini kita akan perform di kafe di Kala di Kalijaga.
5: Greenhouse.
3: Jam 7 malam.
1: Greenhouse.
5: Di Blok M.
1: Wow. Boleh. Asik tuh. Asik. Kita nyamperin kali ya.
0: Boleh.
1: Kita nyamperin kali ya.
3: Datang ya.
1: Oke, kalau gitu thank you banget Om Yeri dan Rutina Sepagi ya.
0: Terima kasih juga buat seluruh Indonesia. Seru-seruan satu jam terakhir bareng sama Om Yeri dari T5 dan juga Rutina Sepagi tentunya. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya.
1: So, akhir kata kita Elan pamit,
0: Edit pamit,
1: Om Yeri pamit, dan juga Rutina Sepagi. Bye-bye.

105,5 FM Radio Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, berjumpa kembali barengannya akan nemenin kamu di ruang dengarnya di tanggal 20 Juli 2026 hingga nanti pukul 00 waktu Indonesia bagian barat. Gimana kabar kamu teman Pro 2 di Senin malam setelah menghadapi aktivitas yang cukup padat ya di hari Senin teman Pro 2? Selamat beristirahat untuk memulai kembali hari esok dengan penuh semangat dan juga ambisi pastinya teman Pro 2 ya. Bersama aku ya teman Pro 2 akan memberikan ragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan terbaik untuk menemani kamu di malam hari ini. Tapi sebelum kita masuk ke segmen info komunitas teman Pro 2, nanti akan Anya hadirkan salah satu komunitas yang akan kita bahas mulai dari manfaat dan komunitas-komunitas tersebut yang ada di Indonesia. Kita dengarkan lagu dari Naurayo, terima kasih ini hingga habis teman Pro 2, dan jangan kemana-mana, tetap di Radio Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Oke bun, terus, terus, mundur, mundur, mundur, ya, ya, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, ya, ya, lagi, nah, kiri kuat, kiri kuat, kuat, kuat, kiri kuat bun, kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang, mentang-mentang mobil baru, biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah mbak, saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami, mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
4: Masih di 105,5 FM RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 hingga nanti pukul 9 malam kita berada di segmen obrolan komunitas Teman Pro 2. Kali ini hanya pengen kenalin kamu 5 komunitas developer Indonesia yang membantu skills dan career kamu. Teman Pro 2 bergabung dalam sebuah komunitas akan membantu kamu menjadi seorang developer yang semakin ahli dalam bidang yang kamu tekuni ini. Selain menambah wawasan dan informasi terbaru dengan aktif di komunitas, kamu juga bisa membangun relasi yang mungkin sekali berguna untuk karir ataupun proyek di masa mendatang. Kali ini Teman Pro 2, sebelum hanya kenalkan dulu nih komunitas-komunitas developer Indonesia yang bisa kamu ikuti, ada beberapa manfaat bergabung komunitas developer Teman Pro 2. Nah, Teman Pro 2 ada Edis Chum, seorang software developer Microsoft. Sejak tahun 1999, bercerita di blognya bahwa bergabung komunitas developer memberikan banyak manfaat seperti belajar dan memperluas pengetahuannya. Nah, banyak sekali kesempatan untuk para anggota komunitas mempresentasikan sesuatu dan menjadi seorang pembicara. Kesempatan ini digunakan Andi untuk memperluas ilmunya saat mempersiapkan presentasi, dan tentunya dia juga mendapat lebih banyak pengetahuan dari feedback para anggota lain tentang presentasi. Nah, Andi juga menyampaikan bahwa walaupun kita bukan seorang ahli dan bahkan hanya mengetahui sebagian kecil dari apa yang kita bahas, hal terpenting adalah melakukannya. Kamu akan mendapat banyak pertanyaan dan masukan dari para anggota dan akhirnya menjadi semakin ahli dalam topik yang kamu bahas tersebut. Dan semua ini adalah proses belajar untuk menambah ilmu baru, Teman Pro 2. Nah, selain dapat terus belajar dan meningkatkan keahlian, ada benefit lainnya dari mengikuti komunitas developer. Yang pertama adalah motivasi. Bergabung komunitas juga memberi Andi Chum ini motivasi. Nah, di komunitas ini dia banyak bertemu dengan banyak orang yang melakukan pekerjaan yang sama seperti yang dia lakukan, yaitu sebagai developer. Mereka banyak berdiskusi mengenai hal-hal teknis karena mereka senang berbagi informasi tentang hal-hal yang mereka sangat sukai. Melihat betapa penuh hasratnya para anggota ini berbagi informasi tentang menjadi seorang developer, membuat Andi merasakan motivasi tak langsung dari kegiatan tersebut. Nah, kemudian Teman Pro 2 bertemu dengan senior developer juga memberikan inspirasi juga agar Andi ini semakin mencintai pekerjaannya sebagai developer dan bersemangat untuk mengulik hal teknis untuk menambah keterampilannya dan juga bekerja lebih giat. Tidak hanya itu, Teman Pro 2 bertemu dengan orang-orang yang bekerja di bidang yang sama yang terkadang mengalami kegagalan dalam melakukan sesuatu, bahkan mengalami kemacetan atau kemunduran juga menjadi hal yang menghibur bahwa ada orang lain yang mengalami hal seperti yang dialaminya dalam melakukan pekerjaan sebagai developer. Kemudian yang kedua, Teman Pro 2 ada kepercayaan diri ya. Bergabung dengan komunitas sejak awal karirnya berhasil membantu seseorang meningkatkan kepercayaan terhadap dirinya sendiri. Perlahan belajar menjadi pembicara dan akhirnya lebih dikenal banyak anggota hingga banyak yang menawarkan pekerjaannya. Nah, Andi ini juga pernah berkata, banyak dari mereka yang menawarkan pekerjaan bahkan belum terlalu tahu mengenai keterampilanku karena mereka hanya tahu aku memiliki hasrat yang besar terhadap industri ini dan karena aku rajin hadir di komunitas. Berbagai tawaran pekerjaan dan komentar baik tentang diri Andi yang disampaikan teman-temannya di komunitas membantunya semakin percaya diri dengan pekerjaannya sebagai seorang developer dan membantunya dalam bekerja. Dan sekarang dia lebih merasa percaya diri dalam mengerjakan sesuatu, kemudian dalam mengambil keputusan, memberikan masukan kepada orang lain, dan sekarang Andi ini tidak hanya bermain aman di pekerjaannya. Kemudian manfaat yang ketiga adalah memperluas relasi dan kemungkinan tawaran pekerjaan. Seperti yang diceritakan sosok Andi ini teman Pro 2, semenjak ia bergabung komunitas dan aktif ikut kegiatannya, dia menjadi dikenal banyak orang dan menambah relasinya. Dia juga bahkan mendapat banyak sekali tawaran pekerjaan dari beberapa anggota komunitas. Nah, teman Pro 2, masih ada dua manfaat ketika kamu mengikuti komunitas developer Indonesia, kalau melihat dari sisi sudut pandang Andi ya. Teman Pro 2, kira-kira seperti apa informasinya? Jangan kemana-mana, tetap di Arari Pro 2 Sungai, lihat teman terbaik kamu.

0: Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.
1: Masih di 105,5 FM Radio Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu, teman Pro 2 untuk manfaat. Mengikuti komunitas developer Indonesia selanjutnya adalah kamu bisa belajar bahasa Inggris. Nah, teman Pro 2 ada yang namanya komunitas PHP Indonesia. Nah, itu di sana itu ada jadwal di mana kamu harus menggunakan bahasa Inggris ketika bertanya ataupun menjawab pertanyaan. Ini adalah kesempatan bagus untuk kamu belajar bahasa Inggris secara gratis. Perbincangan dan diskusi adalah hal sederhana yang bisa sangat membantu keterampilan kamu dalam berbahasa Inggris karena kamu bisa belajar memahami arti dalam bahasa Inggris dari membaca pertanyaan yang diberikan dan belajar berbicara dengan menjawab pertanyaan tersebut. Kemudian, teman Pro 2, untuk selanjutnya ada 5 komunitas developer Indonesia yang bisa kamu ikuti nih teman Pro 2. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, ada yang namanya komunitas PHP Indonesia. PHP Indonesia adalah komunitas pemrograman berbasis bahasa scripting PHP yang pertama kali disusun oleh Rasmus Lerdov, kemudian dikembangkan oleh Ziv Suraski dan Andy Guzman dengan interpreter Zen Engineers serta dikembangkan oleh anggota komunitas dari seluruh dunia. Untuk saat ini teman Pro 2, bahasa scripting PHP ini merupakan salah satu bahasa pemrograman berbasis web yang sangat populer sehubungan dengan tren bisnis saat ini yang cenderung menggunakan aplikasi berbasis web. Komunitas ini juga dibuat pada tanggal 26 Agustus tahun 2008 di grup Facebook. Awalnya grup ini tuh dibuat hanya untuk pengguna PHP, tapi kemudian berkembang menjadi diskusi-diskusi yang berkaitan dengan dunia teknologi informasi secara umum. Grup dengan anggota sebanyak 156.400 ini masih aktif berdiskusi secara online di Facebook dan Telegram, juga offline melalui meetup, workshop, seminar, dan juga conference. Grup ini juga terbuka untuk siapa saja yang pengen belajar, mencari partner bisnis, memperbesar akses pasar, maupun mereka yang sukarela berbagi solusi demi perkembangan skill, keterampilan, dan pembentukan karakter menjadi pekerja IT kreatif yang profesional, bertanggung jawab, dan saling menghormati ataupun menghargai. Nah, mereka juga mempunyai grup Telegram nomor 2 bernama PHPID for Student ya, untuk siswa dan mahasiswa dengan 16.085 anggota. Walaupun kamu bukan pelajar, kamu juga pastinya boleh bergabung untuk sharing, bertanya, memberikan kuis, dan berdiskusi di grup ini. Mereka tuh juga punya jadwal rutin kuliah Telegram setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat jika ada pemateri. Nah, kamu juga bisa bertanya mengenai tugas sekolah ataupun pekerjaan yang berhubungan dengan pembahasan grup saat tidak ada kuliah Telegram. Selanjutnya teman Pro 2, untuk Sabtu dan Minggu adalah jadwal untuk membangun networking. Ada juga hari di mana kamu harus menggunakan bahasa Inggris, yaitu setiap hari Kamis. Sedangkan Senin dan juga Sabtu adalah Half English Day. Terdapat beberapa aturan grup seperti tidak boleh promosi apapun tanpa izin admin, kemudian dilarang share lowongan pekerjaan apapun, dilarang share link dan konten yang tidak relevan, dan dengan grup dilarang juga memasukkan soal ujian sekolah ataupun kampus untuk ditanyakan di grup. Kemudian komunitas yang kedua adalah Codeigniter Indonesia. Codeigniter Indonesia merupakan wadah tempat berkumpulnya pengguna Codeigniter Framework khususnya Indonesia. Codeigniter ini tuh sendiri merupakan PHP framework MVC yang bersifat free dan open source. Grup yang sekarang beranggotakan 93.400 anggota di Facebook ini juga dibuat tanggal 4 Maret pada tahun 2009. Di grup grup ini, mereka berbagi informasi seputar lowongan pekerjaan, proyek, pertanyaan dan diskusi, polling, informasi, event ataupun pelatihan, sharing artikel, dan juga postingan bersifat santai ataupun bercanda. Sedangkan ada juga mereka menggunakan grup Telegram yang bernama Koda Igniter Indonesia, beranggotakan 12.479 orang. Nah, di sini mereka membahas mengenai framework Koda Igniter, Tama Pradua. Nah, setelah ini Tama Pradua masih ada 3 komunitas developer Indonesia yang bisa kamu ikuti. Kira-kira seperti apa informasi selanjutnya? Kalau kamu penasaran, jangan kemana-mana. Tetap di Arari Pro 2 Sungai, lihat teman terbaik kamu.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: Masih di 105,5 FM RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 untuk komunitas selanjutnya yang bisa kamu ikuti adalah JavaScript Indonesia. Grup dibuat sejak 13 Juni 2011, kini ada 67.900 anggota di grup Facebook. Kamu juga bisa bergabung di Telegram mereka yang bernama JavaScript Indonesia, yang kini memiliki 12.237 anggota. Nah, di dalam grup ini mereka membahas mengenai JavaScript, framework JS, dan Node.js secara universal. Grup JavaScript Indonesia juga memiliki blog di Medium bernama JavaScript Indonesia Community, di mana kamu bisa membaca berbagai artikel mengenai JavaScript, bahkan menjadi salah satu penulis mereka. Kemudian, Python Indonesia. Grup Facebook yang dibuat sejak 25 November 2012 ini sekarang masih aktif dengan 36.300 anggota. Sedangkan Telegram mereka yang bernama Python Indonesia dengan 22.728 anggota. Grup ini dibuat khusus untuk sharing dan belajar seputar pemrograman Python. Mereka juga memiliki acara conference tahunan seperti yang tahun lalu baru saja dilaksanakan bernama PyCon Indonesia 2020. Nah, untuk komunitas developer Indonesia yang terakhir adalah Vue.js Indonesia nih, teman Pro 2. Vue.js Indonesia adalah komunitas bagi para pengembang web yang menggunakan kerangka kerja Vue.js. Di sini, para anggota bisa saling bertukar informasi baik secara online maupun offline mengenai perkembangan dan informasi terkait Vue.js serta ekosistemnya. Di antara 4 grup yang lain, teman Pro 2, grup ini adalah grup yang termuda yang dibuat sejak 22 November 2015 lalu dan kini beranggotakan 17.100 anggota. Grup Telegram mereka yang baru bernama Vue.js Indonesia memiliki 5.884 anggota dan grup ini juga memiliki blog di mana kamu bisa membaca artikel ataupun menonton beberapa video yang mengenai Vue.js dan juga Node.js, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, itulah dia informasi mengenai komunitas developer Indonesia. Kira-kira dari 5 komunitas tadi, teman Pro 2, komunitas mana sih yang bikin kamu tertarik buat ikutin komunitas developer Indonesia?
1: Ini dia nih. Halo. Yuk, masuk. Hidup. Ini dia. Ini.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Masih di 105,5 FM RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu, teman Pro 2, hingga nanti pukul 10 malam kita berada di informasi buku nih teman Pro 2. Nah, di segmen kali ini Anya akan berbagi beberapa rekomendasi buku teknik informatika untuk mahasiswa terbaik. Nah teman Pro 2, kali ini Anya bakal bagiin kamu daftar rekomendasi buku teknik informatika untuk referensi buku kuliah dan juga upgrade skill pastinya yang terbaik dan juga terbaru. Untuk kamu yang sibuk mencari rekomendasi buku teknik informatika sebagai buku pegangan kuliah, karena saat ini Teman Pro 2 akan hanya hadirkan informasinya dan kamu bisa mencari buku apapun hanya cukup di rumah saja. Terutama untuk kamu yang pengen nyari rekomendasi buku teknik informatika ya Teman Pro 2, kamu bisa mendapatkan buku-buku tersebut hanya di satu website saja. Nah Teman Pro 2, untuk kamu yang kebetulan sekarang sudah mencari referensi dengan cara membuka artikel dan menemukan ini, semoga beberapa rekomendasi buku teknik informatika yang akan Anya hadirkan ini cocok dengan buku yang kamu cari. Yang pertama Teman Pro 2, ada buku dasar-dasar teknik informatika. Nah untuk kamu yang masih mahasiswa awal, maka rekomendasi yang disarankan adalah mempelajari dasar-dasar informatika itu terlebih dahulu. Kamu bisa membaca buku ajar karya Novega Pratama Adiputra, seenggaknya di buku ini kamu akan berkenalan dan belajar tentang pengolahan data, pemrosesan data, penyimpanan data, manipulasi data, dan masih banyak lagi yang akan kamu pelajari di sana. Nah saat ini jurusan informatika memang tengah naik daun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini pun dipengaruhi oleh gaya hidup dan kemutakhiran teknologi. Di buku ini pun nantinya kamu gak hanya mempelajari tentang hubungan satu komputer dengan komputer lain, tetapi juga akan mempelajari tentang kebutuhan dan teknologi telekomunikasi agar dapat diakses secara global. Dan gak sekedar itu Teman Pro 2, penulis juga mencoba untuk mengajak kamu untuk mengukur kecepatan kerja dan juga kinerja komputer. Pokoknya kalau di buku ini Teman Pro 2 ada banyak hal baru yang akan kamu dapatkan ya. Kemudian yang kedua adalah buku pengantar teknologi informasi teknik informatika. Nah untuk kamu calon mahasiswa ataupun mahasiswa baru ya Teman Pro 2, rekomendasi buku teknik informatika adalah buku karya Buhori Muslim. Buhori Muslim akan mengajak kamu belajar tentang perangkat sederhana, di mana dari alat sederhana inilah akan dikembangkan menjadi alat elektronis dan juga alat mekanis, di mana bisa dipergunakan untuk mengolah data sekaligus untuk memperoleh hasil data lebih cepat, tepat, dan tidak merepotkan. Sesuai dengan judulnya Teman Pro 2, maka buku pengantar teknologi ini memang dipergunakan untuk pembuka dalam mata kuliah di beberapa jurusan, mulai dari jurusan organisasi komputer, maintenance, keamanan, arsitektur komputer, sistem operasi, jaringan, dan masih banyak lagi. Kalau misalkan kamu pengen mengambil salah satu dari jurusan tersebut, sudah dapat dipastikan kamu akan mempelajari buku pengantar teknologi informasi. Hanya saja setiap kampus menggunakan buku dari penulis yang berbeda-beda dan hanya saja dari lingkungan segi kurikulum yang disampaikan dari pengantar teknologi informasi pada intinya sama. Nah bukan hanya itu aja Teman Pro 2, karena masih ada rekomendasi buku teknik untuk informatika untuk kamu para mahasiswa. Kira-kira seperti apa informasinya akan Anya hadirkan tapi setelah lagu-lagu berikut ini.

atunupanroli atau ritual memegang linggis yang panas ini dilaksanakan dalam upacara adat yang melibatkan seluruh masyarakat suku Kajang jika terdapat masalah seperti halnya kasus pencurian di tengah pemukiman masyarakat adat namun tidak diketahui siapa pelakunya. Maka jika terdapat kasus pencurian, seluruh warga dikumpulkan oleh pemimpin adat atau ammatoa yang nantinya akan menggelar sebuah upacara untuk mengungkap siapa pelaku pencurian. Ammatoa akan memulai ritual membakar linggis dalam api yang membara hingga linggis berubah warna menjadi kemerahan. Pihak-pihak yang dicurigai sebagai pencuri akan diminta memegang linggis panas itu satu persatu. Sebelumnya ammatoa akan menyampaikan ritus bahwa siapapun yang jujur tidak akan merasakan panas. Sebaliknya siapapun yang telah berlaku tidak jujur akan merasakan panas.

0: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya?
1: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
0: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
1: Maksudnya gimana?
0: Kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang yang juga dari Sumatera Barat, tau nggak?
1: Nggak tahu.
0: Faktanya tau nggak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang nggak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
1: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
0: Ah, biar apa?
1: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.
0: Serah deh,

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eighth Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour. Archie, baby.

Masih di 105,5 FM Radio Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. Kita masih berada di info buku nih, teman Pro 2. Untuk selanjutnya rekomendasi buku teknik informatika yang bisa kamu baca adalah Metode Penelitian Teknik Informatika. Kalau misalkan kamu mahasiswa teknik informatika tingkat akhir semester, maka buku Metode Penelitian Teknik Penelitian Informatika karya Ade Johar Matoridi ini jawaban kamu. Tentu saja jurusan teknik informatika memiliki metode penelitian yang berbeda dengan jurusan sosial seperti psikologi. Seenggaknya saat melakukan penelitian, kamu mengalami beberapa kendala seperti kesulitan dalam mengidentifikasi masalah dan hipotesis, maka buku ini akan dijelaskan. Nah, buku ini memang cocok untuk mahasiswa akhir semester ataupun mahasiswa yang sedang melakukan penelitian. Kelebihan dari buku terbitan di Publish 1 ini ternyata juga memberikan materi pedoman umum sekaligus form pendukung untuk penelitian kamu. Pokoknya penelitian secara teknis di bidang teknik informatika semuanya akan diulas tuntas di buku ini. Selanjutnya teman Pre 2, ada juga buku Komputer Cerdas untuk Mahasiswa Teknik Informatika. Nah, kalau dari beberapa rekomendasi buku teknik informatika di atas yang hanya sampaikan tidak cocok, barangkali buku karya Nur Nafi iya buku yang sesuai dengan yang kamu cari. Buku berjudul Komputer Cerdas untuk Mahasiswa Teknik Informatika merupakan buku ajar. Namanya juga buku ajar, sudah pasti buku ini diperuntukkan untuk sarana belajar di kelas. Jadi secara garis besar, kamu akan belajar kecerdasan teknologi dalam mengerjakan tugasnya seperti layaknya kecerdasan otak manusia. Itulah sebabnya teknologi informasi disebut sebagai kecerdasan buatan. Membicarakan tentang kecerdasan buatan, orang yang pertama kali menemukan adalah Samuel. Samuel melakukan sebuah riset dan dalam risetnya ia menuliskan program permainan catur yang tidak sekedar bermain catur, melainkan justru untuk mengembangkan pengalaman tersebut untuk meningkatkan kecerdasan dan juga kemampuan. Pada dasar atau memperoleh dua kecerdasan buatan di era saat ini tuh punya karakteristik tidaknya hanya digunakan di dunia teknologi saja, tetapi di lintas disiplin ilmu lain. Ilmu-ilmu seperti psikologi pun juga memiliki kecerdasan buatan yang dikenal dengan istilah cognition dan psikolinguistik. Sedangkan di dunia teknologi informatika mampu melahirkan irisan seperti pengolahan citra, pengenalan pola, teori kendala, dan menciptakan robotika di mana kehadirannya sangat dibutuhkan untuk membantu mempermudah kehidupan manusia. Nah, di dalam buku inilah teman Pro 2, kamu akan belajar irisan-irisan kecerdasan buatan yang akan membantu kamu dalam melakukan klasifikasi dan mempelajari lebih mendalam. Tentu saja, kamu pun juga akan mendapatkan kejutan fakta-fakta baru di dunia teknologi informatika yang tidak diketahui oleh masyarakat pada umumnya. Dari segi harga pun dijamin lebih terjangkau kalau dibeli langsung teman Pro 2. Dan buku rekomendasi terakhir adalah Teknik Pengolahan Audio dan Video Kompetensi Keahlian Multimedia Program Keahlian Teknik Komputer dan Informatika. Untuk kamu yang pengen memfokuskan diri di bidang pengolahan audio dan video di Teknik Komputer dan Informatika, maka buku Johnny Rogers Wanda Pasar Ibu ini adalah jawabannya. Sesuai judulnya, kamu di sana akan mempelajari tentang proses produksi multimedia dan berbagai format video, termasuk pula kamu juga akan mempelajari tentang tata cara gambar bergerak, perekaman video dengan kamera dan perekam suara narasi, di mana dalam merekam dan mendubbing suara ada ilmunya, nggak sekedar mengisi suara dan membuat video, di mana hal terpenting lainnya adalah kamu juga akan belajar penyuntingan video dan manipulasi video dengan perangkat lunak dan pengolahan audio sekaligus pengolahan teks. Sebenarnya di sini lebih cocok untuk kamu yang pengen terjun di dunia editing video, misalnya menjadi editing video film, dan itulah sebabnya di bab ini pula juga akan disinggung pembuatan skenario dan pemberian efek khusus pada video. Jadi untuk kamu yang memiliki bakat menjadi sutradara ataupun videografer, bisa memfokuskan diri mempelajari buku ini. Nah teman Pro 2, itulah dia rekomendasi buku teknik informatika untuk para mahasiswa yang bisa kamu pelajari teman Pro 2. Dan tentunya masih bersamai kamu hingga nanti pukul 00 waktu Indonesia bagian barat. So jangan kemana-mana, tetap di Radio Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. Thank you.

Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua, kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni Kapak Batu Kampung Ayapo Sentani Timur, Kapak Batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, Kapak Batu Sukudani Lemba Balem, dan Kapak Batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.

Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

0: Gara-gara kamu sih, Mei.
1: Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
2: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
3: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar kamu.

0: Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res. Flu maksudnya.
0: Tenang. Jasudin itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing.

0: Mira, itu jangan dipegang. Itu kotor. Lihat tangannya, kan kotor semuanya. Sana, pergi cuci tangannya.
1: Tapi, Ma.
0: Apa tapi-tapi? Cepat, cuci tangannya. Tuh kan, kalau hujan seperti ini bisa banjir.
1: Mama sedang apa?
0: Membereskan ini, karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
1: Kok bisa banjir, Ma?
0: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
1: Loh, itu kan sampah Mama.
0: Iya.
1: Itu plastik bekas makanan Mama.
0: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
1: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.
2: Kesalahan kecil

0: selesai sarapan kok tambah ganteng. Makin besar dan tinggi sekarang ya.
1: Tapi Ma, kenapa teman aku badannya kecil? Kan umurnya sama.
0: Oh iya? Penyebabnya sih bisa banyak hal, Nak. Tapi nanti teman kamu Mama yakin pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
1: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
0: 100 buat kamu. Pinter deh anak Mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
1: Oke, Ma. Harus rajin makan buah dan sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
0: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.

0: Besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

105,5 FM dari Pro2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. Teman Pro2 sampai di sini hanya membersamai kamu dengar informasi dan juga sajian lagu-lagunya. Karena nanti di pukul 11 hingga pukul 00 akan hanya hadirkan Aljaz Music ya, untuk menemani kamu di waktu istirahatnya. Untuk itu Teman Pro2, aku Nyona juga Protara bertugas pamit dari negara kamu dan juga udara. Selamat malam.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah, emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, Sugeng, bukannya Panti Asuhan.
2: Gak enak kan, mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.

0: Assalamualaikum. Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang?
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Ah, Mama.

0: Kemana aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.
3: Selamat pagi, Lia.
4: Cuaca lagi sendu banget.
3: Bener banget nih.
4: Kayaknya ada yang lagi kangen nih sama seseorang.
3: Siapa nih?
4: Gebetan paling.
3: Pacar mungkin.
4: Atau malah teman masa kecil.

0: Dede lagi main apa?
1: Lagi main ini.
2: Main ini. Apa namanya ini? Ini namanya puzzle.
0: Apa namanya?
1: Puzzle.
2: Ini huruf U.
1: U.
2: Ini huruf N.
1: Ini N.
2: Ini N. Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
2: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
3: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi.

Teman perdua sering dengan terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Semoga mempertemukan tetap kembali pada esok hari. Akhirnya termalam salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari bumi serumpun sebelai Bangka Belitung, Temang Pro 2 di seluruh pelosok Nusantara bahkan di mana saja kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 2 Sungai Liat Bangka Belitung kembali mengudara melalui frekuensi FM 105,5 MHz. Menyapa kamu di pagi, siang, sore hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 105,5 FM Pro 2 RRI Seni Lihat Teman Terbaik Kamu. Selamat pagi manusia-manusia hebat Om Pro 2 ya, yang baru bangun, yang udah di jalan, yang lagi nyiapin masa depan, atau yang masih bernegosiasi dengan alarm. Apapun aktivitas kamu, semoga pagi ini membawa hal-hal baik untuk kamu. Aku happy hadir menemani di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 edisi 21 Juli 2026. Kita mulai hari dengan energi positif, cerita inspiratif, dan lagu-lagu terbaik. Jadi pastikan semangat kamu ikut on air ya. Bagi Tom Pro 2, happy akan menemani Tom Pro 2 selama 5 jam ke depan dari pukul 5 sampai pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat dengan program-program acara menarik ya Tom Pro 2. Diantaranya jam 5 sampai jam 6 kita mendengarkan beberapa lagu pilihan menarik dari Indonesia maupun mancanegara. Dilanjutkan pukul 6 pagi sampai 10 pagi dalam acara Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Itu dia tadi teman Pro 2, rangkaian acara yang udah Happy siapin buat menemani aktivitas kamu. So jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRI Seni Lihat Teman Terbaik Kamu.
1: Hey yo, it's DJ Khaled.
2: Hey, this is Demi Lovato.
3: Hey, this is Justin Timberlake.
4: This is Major Lazer.
5: Hey guys, I'm Ariana Grande.
6: Boy, Young Dro.
7: This is Drizzy.
8: Hey guys, it's Selena Gomez.
9: They're keeping the summer.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, dalam dunia sepak bola, gol memang jadi momen yang paling ditunggu. Tapi, setelah bola bersarang ke gawang, ada satu hal yang juga selalu mencuri perhatian dunia, yaitu selebrasi para pemain bola. Di ajang FIFA World Cup, selebrasi bukan cuma luapan kegembiraan, tapi juga menjadi ciri khas bahkan identitas seorang pemain. Ada yang keren, lucu, unik, sampai ikonik dan terus dikenang para pecinta sepak bola. Siapa yang tidak kenal selebrasi Ciu milik Cristiano Ronaldo? Gaya melompat sambil berputar itu selalu ditunggu para penonton setiap kali Ronaldo mencetak gol bersama Portugal. Bahkan ribuan fans sering ikut meneriakan Ciu dari tribun stadion. Sementara itu, Lionel Messi dikenal dengan selebrasi yang sederhana namun penuh makna. Messi kerap menunjuk langit sebagai bentuk penghormatan kepada sang nenek yang berjasa besar dalam perjalanan karir sepak bolanya. Kalau bicara selebrasi paling unik di sejarah Piala Dunia, nama Roger Milla tentu wajib masuk ke daftar. Pada Piala Dunia 1990, Roger Milla terkenal dengan tarian khas di dekat tiang bendera setelah mencetak gol, dan selebrasi itu langsung menjadi ikon sepak bola dunia. Tak hanya itu, tim nasional Brazil juga terkenal dengan selebrasi penuh tarian samba yang energik. Bagi Brazil, sepak bola bukan hanya olahraga, tetapi juga hiburan dan ekspresi kebahagiaan. Teman Pro 2, selebrasi ternyata juga bisa menjadi simbol pesan tertentu. Ada pemain yang bersujud syukur, mencium lambang negara di jersey, hingga mempersembahkan gol untuk keluarga atau masyarakat di negaranya. Meski penuh kegembiraan, FIFA tetap memiliki aturan. Selebrasi berlebihan yang dianggap provokatif atau melepas jersey saat merayakan gol bisa membuat pemain mendapatkan kartu kuning dari wasit. Nah, teman Pro 2, dari sekian banyak selebrasi unik Piala Dunia, mana nih yang paling kalian ingat? Apakah Ciu Cristiano Ronaldo, tarian Roger Milla, atau selebrasi penuh emosional dari Lionel Messi? Aku Hanin, tetap dengarkan Pro 2 RRI Sungai Liat, tempat musik, informasi, dan gaya hidup anak muda masa kini.

0: cari yang lagi viral, yang lagi trending, atau yang sering muncul di FYP kamu.
1: Semua ada di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Program pagi dengan musik fresh dan info paling update hanya untuk kamu. Bangun pagi, temannya ya Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap pagi hanya di Pro 2 RRI Sungai Liat.
2: Teman

0: pagi-pagi pengen dapat pencerahan, obrolan inspiratif dan penuh warna dengan tema yang dekat dengan kehidupan anak muda.
1: Biar pagi kamu makin culture, dengarkan terus pada Prioritas Nasional hanya di 105,5 FM Pro 2 Sungai Liat. Teman terbaik.

0: Info Pro 2 FM.
1: Selamat pagi Tempur 2, kali ini bersama Happy di Info Pro 2. Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu RI mengungkap sejumlah catatan krusial dalam pemutakhiran data pemilihan berkelanjutan atau BPBD semester 1 tahun 2026. Salah satu temuan utama ialah ketidaksesuaian data daftar pemilih di sejumlah daerah. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan, temuan tersebut diperoleh dari hasil pengawasan jajaran Bawaslu saat proses rekapitulasi PDPB. Menurutnya ketidaksesuaian data masih ditemukan di beberapa wilayah dan perlu segera diperbaiki. Salah satu temuan terjadi di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur yang menunjukkan adanya selisih antara daftar pemilih tetap atau DPT dengan hasil rekapitulasi PDPB. Bagi yang menyebut persoalan tersebut telah berulang sejak pelaksanaan PDPB periode sebelumnya. Selain di Kabupaten Paser, Bawaslu juga menemukan ketidaksesuaian data pemilih di sejumlah daerah lainnya. Salah satu selisih terbesar ditemukan di Provinsi Papua Barat Daya dengan jumlah mencapai 4.320 pemilih. Dan nomor 2 itu dia terinformasi dari Pro 2 Sunyi Liat. Sekian.
0: Info Pro 2 FM.

FM. Hampir tiap hari kita lewat jalanan beraspal buat kegiatan sehari-hari kayak sekolah, kerja, dan lainnya. Tapi tahu nggak sih apa sih aspal itu? Aspal udah dipakai sejak sekitar tahun 3000 sebelum masehi oleh bangsa Sumeria dan Babilonia buat ngerekatin konstruksi bangunan dan jalan. Pada zaman Romawi, aspal dipakai buat ngelapisin saluran air dan jalan raya. Nah, pada abad ke-19, aspal mulai diproduksi massal dan dipakai buat berbagai proyek infrastruktur modern, termasuk pembangunan jalan raya. Nah, aspal ini diolah dari minyak bumi mentah lewat proses pemurnian lebih dulu. Dalam proses ini, minyak bumi dipanasin, dan sisa hasil pemurnian paling rendah diolah lagi jadi aspal. Aspal sendiri bisa beradaptasi dengan pergerakan tanah, serta bisa didaur ulang buat kurangin limbah konstruksi. Gak cuma itu, perawatannya lebih gampang kalau dibandingin sama jalan beton. Indonesia sendiri punya cadangan aspal alam yang cukup besar. Salah satunya di Pulau Buton, Sulawesi Tenggara. Aspal Buton sendiri udah lama dimanfaatin sebagai bahan alternatif aspal minyak. Jadi udah ngerti kan soal aspal

0: teman terbaik kamu.
1: Bed bugs atau kutu busuk merupakan serangga kecil yang hidup dengan cara menghisap darah. Hewan ini juga disebut dengan kutu kasur karena sering bersembunyi di sekitar tempat tidur, rangka kasur, atau area lain di sekitar kasur. Tahu nggak, Malaysia menemukan kutu busuk dapat digunakan sebagai alat untuk mengungkap kejahatan loh. Tim dari Science University of Malaysia di Penang menemukan bahwa kutu busuk atau kutu kasur dapat menyimpan DNA dari manusia hingga 45 hari setelah menggigit manusia dan menghisap darahnya. Penemuan ini menjadikan hama rumah tangga yang membuat kulit gatal dan kemerahan ini sebagai bukti yang ideal dalam mengidentifikasi tersangka di TKP. Mulai dari setitik darah, penyidik polisi suatu hari nanti dapat menyusun profil lengkap seorang pelaku jika kutu busuk itu ada di TKP. Ahli entomologi Abdul Hafiz Abmajid mengatakan, hasil analisis dari kutu busuk itu dapat mengungkap jenis kelamin, warna mata, warna rambut, dan warna kulit.
2: Seratus lima koma lima FM Pro 2 RR Sungai Liat, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat pagi. Gimana nih, masih semangat gak? Atau masih rebahan aja nih, nunggu jam kerja ya, sambil ngopi, sambil ngeteh gitu ya. Oke buat teman Pro 2, jangan lupa sarapan juga ya, karena kalau mau beraktivitas kita tuh butuh banyak tenaga, apalagi nanti ketemu orang-orang yang di luar ekspektasi kita gitu. Oke, Tempro 2, sekarang kita masuki segmen pada part pertamanya nih, Tempro 2, dari pukul 6 sampai pukul 7 pagi. Ya, setiap tanggal di kalender seringkali menyimpan makna atau perayaan khusus ya, yang mungkin gak diketahui oleh banyak orang, gak terkecuali tanggal 21 Juli. Jadi gak hanya menjadi penanda waktu biasa, 21 Juli ini memiliki sejumlah peringatan yang unik, bermakna, dan yang dirayakan baik di tingkat nasional maupun internasional. Nah, berikut ini adalah ulasan ya Tempro 2 mendalam mengenai peringatan apa aja sih yang jatuh pada tanggal 21 Juli, tepatnya hari ini. Yang pertama ada Hari UFO Nasional. Hari UFO nih Tempro 2, tahu sama UFO enggak? Itu yang ada alien-aliennya. Nah, bagi para penggemar sains, astronomi, dan fenomena misterius, 21 Juli dirayakan sebagai Hari UFO Nasional di Indonesia. Peringatan ini mungkin terdengar unik, namun keberadaannya cukup diakui oleh komunitas sains dan astronomi amatir tanah air. Untuk sejarah singkatnya, Hari UFO Nasional pertama kali dideklarasikan pada 21 Juli 2019 oleh Indonesia UFO Network atau IUN. Tanggal ini dipilih bertepatan dengan berdirinya UFO Indonesia atau UFOSI, sebuah organisasi riset yang sudah eksis sejak dekade 90-an. Nah, peringatan ini nggak bertujuan untuk menyebarkan konspirasi ya, melainkan untuk mendorong literasi antariksa, memajukan diskusi ilmiah, dan membuka ruang bagi masyarakat untuk mempelajari fenomena udara yang tidak teridentifikasi atau unidentified aerial phenomena atau UAP secara logis, kritis, dan berbasis bukti sains. Oke teman Pro 2, masih ada lagi hari ini ya peringatan lainnya. Yang penasaran jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2, RRS Sungai Liat, teman terbaik kamu.

Wah, ada pesan. Katanya aku menang hadiah. Tinggal klik link ini aja ya. Loh, kok akunku keluar sendiri? Uang di rekeningku juga berkurang. Astaga! Jangan sampai kamu jadi korban kejahatan digital. Penipu sering memanfaatkan tautan palsu untuk mencuri data pribadi dan menguasai akun kamu. Sebelum mengklik, pastikan tautan berasal dari sumber resmi. Jangan pernah memberikan PIN, kata sandi, atau kode OTP pada siapapun. Gunakan kata sandi yang kuat dan aktifkan verifikasi 2 langkah untuk melindungi akun kamu. Ingat, 1 klik yang ceroboh bisa membuka jalan bagi pelaku kejahatan. Jadilah pengguna internet yang cerdas dan waspada. Klik aman, data nyaman, lindungi.

0: Woi, awas ada yang flank tuh. Base-nya tuh, pukul dikit lagi. Sapek.
1: Woi, petir, woi. Di luar hujan, woi. Ayo, cabut PC-nya dulu, yuk. Bahaya tahu, nanti rusak PC kita nih.
0: Ah, nanggung. Dikit lagi, menang nih. Biarin aja, aman kok. Yah, mati lampu. PC kita angus lagi nih kena petir. AFK dah. Turun lagi rank-nya.
2: Nah lo, mabar buyar, PC-nya ambyar. Hai teman Pro2, cuaca ekstrim tuh emang sering tiba-tiba datang ya. Kalau udah hujan badai plus petir bersahutan, please jangan nekat. Buru-buru cabut semua colokan alat elektronik dari stop kontak, karena petir itu bisa bikin lonjakan listrik dadakan. Gak cuma bikin gadget atau PC kesayangan kamu rusak parah, tapi juga rawan konsleting sampai kebakaran loh. Bintang di game emang bisa dicari lagi, tapi keselamatan diri gak ada gacanya ya. Stay safe, stay alert, dan jadilah anak muda yang tanggap bencana.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungilia, teman terbaik kamu. Head Pro 2 masih bersama Happy ya di pada part pertamanya. Dan hari peringatan ya, peringatan di tanggal 21 Juli selanjutnya yaitu Hari Peluk Anak atau Hug Your Kids Day. Nah, di ranah keluarga dan keharmonisan sosial, 21 Juli juga diperingati sebagai Hari Peluk Anak atau Global Hug Your Kids Day. Peringatan ini memberikan pesan emosional yang sangat kuat, terutama bagi para orang tua yang kerap tenggelam dalam rutinitas dan kesibukan pekerjaan. Untuk latar belakangnya sendiri, kampanye ini diciptakan oleh Michelle Nichols satu dekade lalu setelah ia kehilangan putranya, Mark, yang meninggal dunia karena kanker otak. Melalui inisiatif ini, Nichols ingin mengingatkan seluruh orang tua di dunia bahwa waktu sangatlah berharga. Hari ini menjadi pengingat bagi setiap orang tua dan figur wali untuk sejenak meletakkan pekerjaan gawai dan kesibukan lainnya demi memeluk anak-anak mereka. Secara medis dan psikologi, pelukan terbukti dapat menurunkan hormon stres atau kortisol, memicu pelepasan hormon kebahagiaan atau oksitosin, dan membangun ikatan emosional dan rasa aman yang krusial bagi perkembangan mental sang anak. Dan masih ada satu lagi atau pro 2 peringatan di tanggal 21 Juli ini. Tapi Happy hadirkan dulu lagu buat kalian, buat menemani paginya yang sambil ngeteh atau ngopi atau sambil sarapan, yaitu Morgan Wallen, You Prove.

pikir kulit sehat harus skincare mahal? Enggak juga, guys. Rahasia kulit sehat itu sederhana. Minum air cukup, makan sehat dan bergizi, tidur cukup, dan pakai tabir surya kalau mau keluar rumah. Skincare cuma bonus buat bantu kulit tetap lembab dan terlindungi. Jadi, nggak usah stres beli produk mahal dulu. Intinya, rawat dari dalam dulu, baru dari luar. Kulit sehat itu bisa dimulai dari hal kecil sehari-hari. Simple kan?

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Oke, Tom Pro 2 masih bersama Happy ya di pada part pertamanya. Dan kita lanjutkan Tom Pro 2 mengenai peringatan yang jatuh pada 21 Juli selanjutnya, yaitu Hari Junk Food International atau National Junk Food Day. Nah, bergeser ke peringatan yang lebih kasual ya Tom Pro 2. Jadi 21 Juli secara global sering dirayakan sebagai Hari Makanan Cepat Saji atau National Junk Food Day. Meskipun gaya hidup sehat terus dikampanyekan secara global, hari ini didedikasikan secara khusus untuk menikmati makanan ringan favorit tanpa rasa bersalah. Pada peringatan ini, masyarakat memberi kelonggaran pada diri sendiri untuk menikmati berbagai penganan ya favorit seperti keripik kentang, burger, pizza, donat, atau es krim yang biasanya dibatasi demi menjaga pola makan. Meskipun perayaan ini mengizinkan konsumsi makanan tinggi kalori, para ahli gizi tetap mengingatkan bahwa esensi hari ini adalah tentang moderasi, bukan konsumsi berlebihan. Pentingnya ini menyadarkan kita bahwa menikmati suguhan gak sehat sesekali atau cheat day adalah hal yang manusiawi selama keseimbangan nutrisi di hari-hari lainnya tetap terjaga. Nah, nomor 2 dari ketiga peringatan di atas nih ya, yang sudah dibahas tadi, Hari UFO Nasional, Hari Peluk Anak, dan Hari Junk Food Internasional membuktikan nih bahwa tanggal 21 Juli kaya akan dimensi perayaan. Dari mengasah rasa ingin tahu terhadap semesta, mempererat ikatan emosional keluarga, hingga merayakan kebahagiaan-kebahagiaan kecil melalui makanan. Dan nomor 2, 21 Juli menjadi hari yang relevan bagi berbagai lapisan masyarakat. Itu dia tadi informasi buat kamu, nomor 2. Ada peringatan apa aja di tanggal 21 ya, nomor 2, 21 Juli. Dan sekarang sudah menunjukkan pukul 6.55 waktu Indonesia Barat, yang mana kita akan beranjak ke segmen selanjutnya nanti di jam 7 ya Tom Pro 2 sampai jam 8 di pada part keduanya dengan sajian musik dan juga informasinya. So jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.